0: korporasi ada 4 orang tersangka.
1: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029,

Bekasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali merisafal sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risi Rusarto.

0: sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.

0: saksi karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana, karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan karhutla, bukan perorangan ya.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran, baik Polda ataupun

0: antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrautin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari satu bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih, termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh rekan saya, Sa'adatu Daren.
2: Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
3: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armana Tanasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
4: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
5: Bersiap.
4: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
3: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto mengatakan sebagai Kapolri baru, pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
6: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, kemudian juga penegakan hukum yang adil.
3: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
7: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah master kita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
3: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya, sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
8: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam, dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian
3: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Salat Udara Ain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar juga pemirsa bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut. Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
5: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekadar pengganti orang ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan untuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424 pati yang oleh Polri disebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Indra Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
1: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
10: Editorial.
11: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari 1 bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armanan tersebut menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Setelah itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan penting. intinya adalah bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armanata Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan wakil menteri keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri, mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik, tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta, disampaikan oleh Harun Susanto.
12: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
13: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menggunakan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti Kamis Pon ataupun Ziarah.
12: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti Kamis Pon, ya kita pakai Jawa Gagrak Ngayuh Kato. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai Horpri dan yang pakai PSL, PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31, kalau tidak ada ketentuan lalu pakai batik.
13: Dalam rangka Hari Batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik

0: berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru, yaitu Armanata Nasir, berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara tetap stabil dan konsisten. Armanata bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Ratu Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
2: Amanat kita yang berlaman dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan Presiden juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
1: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurut langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
2: Dan ini juga

0: reformasi sistem internasional.
1: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
2: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
1: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019, hingga akhirnya pada Oktober 2024, Presiden Prabowo melantik yang menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Jakarta, Rekomendasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland.

Saat ini Anda dengarkan sesi poin pojok informasi. Akan kami bagikan beragam informasi untuk Anda dan terus perbarui informasi Anda bersama kami di 103,3 MHz.

0: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri. Pernah gak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sedang dimanapun Anda berada, kami perbarui informasi Anda kali ini. Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kutai Barat mengandalkan layanan darurat 112 untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla, termasuk ketika laporan kebakaran diterima dari masyarakat. Terbaru, laporan melalui layanan 112 membantu petugas BPBD menangani kebakaran lahan di Kelurahan Simpang Raya RT 4 Kabupaten Kutai Barat. Dan personil TRC BPBD Kutai Barat Nathanael mengatakan petugas langsung menuju lokasi setelah menerima informasi dari masyarakat mengenai kebakaran di belakang rumah warga. Dan petugas juga membutuhkan waktu hampir 1 jam untuk memadamkan api. Berdasarkan laporan sementara, luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 0,35 hektar. Dalam penanganan ini, sekitar 10 personil BPBD dikerahkan dengan dukungan 5 unit personil. Unit operasional pemadam juga melibatkan unsur pemadam kebakaran dan kecamatan dengan melibatkan personil serta 1 unit operasional. Nathanael juga menyebutkan kebakaran hingga kini belum diketahui. Petugas telah meminta keterangan dari masyarakat sekitar namun belum dapat informasi mengenai sumber awal api. BPBD Kutai Barat menghimbau masyarakat segera melaporkan apabila menemukan titik api ataupun asap melalui layanan darurat 112. Laporan lebih awal diharapkan dapat mempercepat mobilisasi petugas sehingga kebakaran dapat ditangani sebelum meluas ke pemukiman maupun lahan di sekitarnya. Informasi lebih lengkap pendengar Anda bisa lihat di laman kami rri.co.id.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
3: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya. Dan selanjutnya, kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.

Pendengar Radio Republik Indonesia, seluruh dimanapun Anda berada, terima kasih telah bersama kami sejak pagi tadi dengan rangkaian acara yang hadir untuk Anda. Tentunya jangan lewatkan, pada pukul 9 akan Anda dengarkan Halo RRI bersama Pro 1 RRI Samarinda, dan saya Dewi Puspa yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan salam sehat.

Morning's Hour dengan program siar berikutnya.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Republik Indonesia semua, di mana Anda berada, yang menarikkan siaran kami di frekuensi 97.6 FM MHz tentunya. Berjumpa lagi pada program Halo RRI ya, edisi hari ini, hari terakhir di pekan ini, di Jumat 2 Oktober 2026, bertepatan dengan Hari Batik Nasional yang diperingati hari ini ya. Ya, kita apresiasi warisan budaya leluhur kita sekaligus lambang identitas bangsa kita. Ada peringatan tahun ini ya, yang jatuh dari Jumat, Jumat Berkah ya. Masyarakat hingga instansi pemerintah diimbau untuk serentak mengenakan batik, pakaian batik. Namun nampaknya saya aja yang tidak menggunakan batik di ruangan studio ini. Dan peringatan ini bermula ya pada batik Indonesia yang resmi diakui oleh UNESCO masuk ke dalam Representative List of Internable Cultural Heritage and Humanity ya, yang warisan budaya tak benda kemanusiaan tanggal 2 Oktober yang disahkan 2009 lalu. Topik kita tengahkan adalah pagi ini bersama saya petugas ya, tentunya Rizky Multinata, ada Bung Aidil, ada Bung Ferdiansa, dan juga ada Bung Kahfi ya. Kaltim kekurangan kota. Kekurangan kota apa nih? Kota Pertalite. Ini salah siapa tentunya ya. Di line telepon kami Anda bisa berstatement di opini publik sama halo RRI. Di sambutan pagi ini kita membahas kota Pertalite yang kurang ya untuk Kalimantan Timur. Ya, ketahui bersama bahwasanya catatan kekurangan kota Pertalite Kaltim mencapai 770 ribu kiloliter, sementara antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum terjadi di sejumlah wilayah ya. Soalnya bukan sekadar BBM tersedia atau tidak, tetapi apakah kuota yang ditetapkan pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan real masyarakat Kalimantan Timur. Benang merah pembahasannya di pagi hari ini adalah Kalimantan Timur mengajukan kebutuhan Pertalite sekitar 1.299 juta kiloliter per tahunnya, tetapi kuota yang diterima hanya 529 ribu kiloliter, selisih sekitar 770 kiloliter. Maksud kami 770 ribu kiloliter menjadi salah satu persoalan yang disoroti legislator kita di Karangpaci di Jalan Tekumar Samarinda. Di sisi lain, Pertamina menyatakan stok dan juga kuota merupakan dua hal berbeda. Yang stok disebut masih tersedia, tetapi penyalurannya tetap mengikuti kuota yang ditetapkan pemerintah. Ada pula persoalan kapasitas SPBU, seperti Gubernur Kaltim yang menyebut bahwasanya stasiun pengisian bahan bakar umum belum memiliki operasional yang optimal. Sementara jumlah lembaga penyalur dinilai belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat di Kalimantan Timur. Yang menarik adalah data hingga September lalu menunjukkan konsumsi Pertalite meningkat 8,7%, sementara konsumsi Pertamax turun 21,9%. Ini menunjukkan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat menuju BBM bersubsidi. Pertanyaan yang besar yang kita benak pada pendengar tentunya, kalau stok disebut aman, mengapa antrean Pertalite masih terjadi? Ini yang kita akan bahas di 0541-734-3495 atau di 0541-736-566 ya. Kalau di isu utamanya kan kita kekurangan kuota Pertalite nih. Tadi di kami catat di atas dari rilis yang dilakukan dari BPH Migas bahwasanya 770 ribu kiloliter, bahkan ada antrean SPBU dan perubahan pola konsumsi BBM serta kapasitas lembaga penyalur yang sangat kurang dan serta pengawasan BBM bersubsidi di lapangan. Persoalan Pertalite di Kaltim ini tidak lagi sekelola antrean ya. Kalau antrean-antrean ya kuat-kuatan antrean ya, kalau di stasiun bahan bakar umum tentunya. Dan juga besaran selisih kebutuhan yang terungkap di rapat dengar pendapat di Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Pertamina Patraniaga dan juga Hiswana Migas, terungkap kuota Pertalite Kaltim sekitar 529 ribu kiloliter per tahun. Sementara kebutuhan yang diajukan pemerintah Provinsi Kaltim sekitar 1.299.000 kiloliter. Ya, artinya terdapat selisih kebutuhan 770 liter. Nah, ini yang jadi dasar atau jadi mendorong pengajuan tambahan kuota dari BPH Migas yang dikoordinasikan oleh Komisi 12 ya, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kalau dari perspektif ekonomi, ya ini sangat memberikan kasihan sekali. Selain antrean, dan BBM merupakan komponen penting dalam aktivitas produksi dan juga distribusinya, ketika masyarakat harus menghabiskan waktu hampir sejam di SPBU, yang lebih lama mendapatkan Pertalite, terdapat biaya ekonomi yang tidak selalu terlihat dalam harga BBM ya. Kalau antrean panjang berarti kendaraan berhenti lebih lama dan juga waktu masyarakat tersita. Bagi pekerja harian, pengemudi angkutan, ojek, pedagang, dan pelaku UMKM, waktu yang hilang dapat berkaitan langsung dengan kesempatan yang memperoleh pendapatan tentunya. Dari aspek UMKM tentunya, dari pelaku UMKM juga memerlukan BBM untuk mengangkut bahan baku dan mendistribusikan produk. Jika akses BBM jadi lebih sulit, biaya operasional dapat meningkat meskipun harga Pertalite secara resmi tidak berubah. Hal menarik yang kami wawancara, sampling lah bahasanya, kami sempat juga bertanya-tanya dengan supir truk yang juga mengangkut batu pasir. Kami mengujarkan atau mempertanyakan seperti ini, Pak Supir, kalau Pak Supir itu memilih antara mengkernetkan pasir atau menjual pasir atau menetap BBM, nah dia lebih memilih menetap BBM. Nah ini agak menarik ya, efek terhadap apa perspektif supir ini lebih baik menetap daripada ngeret pasir. Nah ini yang anda sendiri yang menilainya di ruang dengar anda di 0541-7435-95 atau di 0541-7365-66. Ada Bung Hanya dari Kutai Barat. Selamat pagi Bung Hanya. Halo, mungkin dicoba kembali Bung Hanya ya di kesempatan pagi hari ini di 0541-7365-66. Halo Bung Hanya.
1: Pagi Bang Rizky.
0: Siap.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik ini.
1: Alhamdulillah, malam kemarin ada hujan. Seperti
0: hujan
1: mata,
0: ya?
1: Hujannya.
0: Alhamdulillah. Plus hujan.
1: Bonus petir-petir dan angin.
0: Okay.
1: Itu. Ya alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Sudah kasih hujan, artinya buah bunga, buah-buahan, buah lai, buah durian itu bisa jadilah. Itu. Cuman ya kita bersiap-siap saja. Artinya siap-siap ini kita minta hujan, nanti Tuhan kasih hujan terus-menerus banjir. Yeah. Itu sementara kalau saya lihat beberapa waktu yang lalu di live media sosial salah satu warga Kota Samarinda, baru hujan begitu saja sudah banjir. Nah ini perlu dipikirkan juga oleh pemerintah Kota Samarinda itu Bang Rizky. Nah ini rame nih, ribut-ribut ini masalah Tahura Bukit Soeharto. Nah terutama pengurus-pengurus ormas Dayak. Nah kalau saya lihat intinya mereka hanya minta keadilan, jangan hanya warga lokal Dayak saja yang berladang dan membuat rumah di situ saja yang digusur, tetapi yang lain-lain juga yang punya tanam tumbuh seperti sawit atau macam itu juga harus dibersihkan supaya tidak ada kesan tebang pilih. Kalau saya lihat mencerna kata-kata mereka, karena mereka juga malu-malu koceng itu Bang Rizky, malu-malu koceng. Nah jadi kita minta kalau memang pembersihan, ya dibersihkanlah semuanya. Nah kita juga, saya berharap juga kepada pengurus-pengurus adat, kita jangan terjebak oleh namanya hutan konservasi itu kan tidak sembarang kan. Tidak sembarang ya, kita bersyukur masih ada hutan atau macam, tetapi kalau kita lihat kan seperti Tahura Bukit Soeharto itu kan lamban penanganannya. Akhirnya masyarakat ini kan meniru-niru Bang Rizky. Kalau Bang Rizky bisa bikin ladang di sana, kami dua Amaijun juga mau juga, pengen juga Bang Rizky, aman aja. Akhirnya kan ikut-ikutan. Melihat ada yang tanam sawit sudah besar-besar bisa panen, kenapa kita orang lokal tidak bisa? Nah ini kami berharap ke otorita IKN, kalau bisa penertiban itu jangan pilih-pilih, jangan tebang pilih lah. Itu. Nah jadi kalau bisa ya dorong semua lah yang ada itu. Itu yang pertama. Nah tadi malam saya pergi ke sekolah darat. Bah, dulu itu kalau ke sekolah darat itu malam itu terang benderang. Nah, tapi ini tadi malam saya lihat lampu penerangan jalan umumnya itu yang pakai tenaga surya banyak juga yang padam, banyak juga yang masih hidup. Nah, saya berharap ini ditujukan kepada Pak Arwanto Bambang ya, Pak Bambang Arwanto.
0: Bambang Arwanto. SDM ya.
1: Nah, kepala SDM. Ini kan proyek provinsi. Nah, kami berharap pemerintah itu memberikan bantuan penerangan jalan umum tenaga surya. Tetapi kalau hanya dikasih saja begitu, tidak ada perawatannya, sama bohong kan? Itu harus ada perawatannya juga, tenaga-tenaga surya tersebut. Karena ya baik yang punya provinsi maupun yang apa program kabupaten ini banyak juga yang padam-padam. Itu, nah itu kalau bisa kan ada perawatan rutin lah tiap tahun. Itu ya kita berterima kasih apa sudah dikasih penerangan jalan umum kan. Itu tapi kalau tidak ada perawatan ya sama aja bohong kan. Ya. Itu harapan-harapan kami. Nah, saya juga berharap ini selanjutnya kepada pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Nah, Kutai Barat itu dari apa nama simpang raya menuju ke simpang ke daerah Sumber Sari ke rumah sakit HIS sampai ke daerah simpang Belempung ke sekolah darat itu gelap gulita bang Rizky. Itu mengharapkan apa lampu-lampu dari warung-warung masyarakat ini kan menuju ke apa namanya fasilitas umum pelayanan masyarakat ke rumah sakit sudah jalannya bontok begitu. Kalau saya dusta tanya nanti dengan Pak Sukarman itu buka usaha pencucian mobil, tapi di jalannya itu belum lumpur di depan. Nah akhirnya kan berpengaruh ke usaha apa namanya warga masyarakat itu bagaimana cuci mobil nanti pulangnya kotor lagi kan sama aja bohong kan. Nah kami berharap kepada pemerintah Kabupaten Kutai Barat itu segera dipasang lah lampu penerangan jalan umum dari simpang raya menuju ke rumah sakit HIS. Itu, nah kalau Pak Edwin itu pasang lampu di situ nanti yang punya nama kan Pak Edwin juga, Pak Bupati juga, bah Pak Bupati kita Kutai Barat ini betul-betul mantap kan. Itu, ini kan untuk kepentingan masyarakat, kalau untuk kepentingan saya tidak ada ini Pak Rizky kan. Itu, itulah apa namanya yang ingin saya sampaikan mudah-mudahan lah didengar dan dilaksanakan oleh pemerintah kita. Tadi saya tertarik tadi masalah apa namanya BBM.
0: Nah, kalau di Kubar ya Pak, antri juga.
1: Bah, Kutai Barat ini pernah rusuh itu kan gara-gara setetes BBM-nya ya. Yeah. Itu. Ini kan pengetap ini kan banyak. Itu mobil mewah tetapi di dalam itu bah sama pada ada variasi. Nah di sini harga pertama itu ya lumayan mahal Bang Rizky, karena saya anggap ini ada mafianya. Mereka datang ke warung-warung jual dengan harga tinggi. Nah akhirnya ya yang punya warung-warung kios ke si pinggir jalan nama juga mau cari untung ya ditinggikan. Nah begitu juga apa pertalit itu 15.000. nah bervariasi kalau pertama itu 19, cuma pertama ini kita harus waspada di Kutai Barat ini ada pekerjaan oknum-oknum yang nakal. Mereka itu bisa mengoplos pertama dengan apa nama pertalit itu. Itu kan kalau namanya orang perlu bah. Tetapi namanya kendaraan itu tidak bisa dibohongi Bang Rizky. Namanya barang yang berkualitas dengan barang yang tidak jelas itu
0: lihat, tentu ya.
1: Ada dampaknya.
0: Dampak dari kendaraan.
1: BPH Migas, you harus berpikir. Kalimantan Timur ini masyarakatnya ini bukan begini-begini saja. Nah, kecuali Bapak apa BPH Migas itu menutup dealer-dealer mobil, dealer-dealer kendaraan baru bisa. Mereka harus berpikir kendaraan di roda 2, roda 4, roda 6, roda berapa tuh di Kaltim ini tiap hari makin bertambah. Coba tanya ke dealer itu Bang Rizky ya. Makin bertambah. Sementara kebutuhan BBM kita semakin menipis kan. Kuotanya terbatas. Kan aneh bin ajaib juga pusat pengolahannya ada di Balikpapan kok kita kok begini itu nah. Konyol betul. Nah belum lagi Bang Rizky plat-plat apa namanya kendaraan yang luar daerah. Nah mereka, saya tuh bingung juga Bang Rizky. Saya lihat taksi-taksi platnya B, platnya DD. Nah, mereka usaha di Kaltim ini bayar pajak di kampung halamannya, gasak lagi BBM kita kan. Nah, ini juga perlu dipikirkan oleh pemerintah kita, bagaimanalah mereka-mereka yang plat-plat yang berplat luar daerah itu kalau bisa dimutasikan lah. Hmm. Itu ini juga menyebabkan kuota kita BBM kita terkuras.
0: Yeah.
1: Itu Bang Rizky. Nah, itu bah ini kalau sudah begini-begini ini kayak sikarut aja.
0: Itu apa? Kita diskusi ya, biar untuk memantik lang telepon lain juga nih.
1: Hmm. Ya, jadi kita itulah yang kita harapkan lah. Nah ini rame ini lagi. Nah pelantikan Kapolri, bah, selamat Pak Suyudi kah? Siapa itu yang di yang baru ini? Hmm. Ya kita berharap Bapak Polisi, betul bilang Bapak Polisi itu aparat penegak hukumnya jangan ada segala backing jadi backing apa macam. Hmm. Kami tunggu nih Bapak Polisi. Nah Bapak Polisi kami tunggu ini. Apa gebrakan Bapak apa namanya Kapolri sampai ke apa namanya polsek ini, apa gerakan apa Bapak maklum kalau awal-awal ini semangatnya luar biasa, janjinya luar biasa, tapi kadang-kadang pelaksanaannya itu tidak jalan. Hmm. Itu kita berharap ya Bapak-bapak polisi ini bisalah menegakkan kebenaran, menegakkan hukum, itu jangan raja terus Pak Kapolri tapi jalan kita hancur. Nah kalau bisa ya rajanya dikurang-kurangilah. Hmm. itu harapan kami.
0: Hmm.
1: Nah yang terakhir untuk RRI ini,
0: siap
1: boleh kan untuk RRI?
0: Siap.
1: Saya sedih nih bang Rizky. Hmm. Bang Rizky itu ngomong aja ngomong macam dengan menyampaikan data apa macam, mana anggota FKP ini? Jangan hanya hiburan, ada acara-acara baru rame, tapi ada acara-acara begini kan tidak ada yang muncul. Harusnya FKP itu muncul. Saya bukan anggota FKP loh. Harus muncul. Nah terus yang kedua, mungkin juga ada kawan-kawan yang tidak malas masuk gitu. Ya dulu kan dibatasi waktu. Ini nanti akan kami lanjutkan ke apa pihak terkait, kepala dinas atau macam, nanti ada pendapatnya. Sampai sekarang itu belum ada apa namanya respon dari kepala dinas atau macam, mungkin itu juga. Tapi inilah sebagai bahan evaluasi kita. Ini adalah bentuk kecintaan saya terhadap RRI bang Rizky. Itu bukan kita membenci, saya kepengen RRI ramai lagi seperti dulu lagi. Itu makanya saya berharap Pak Suwandi, Pak, kalau Pak Arianto kan sering masuk di Pro 3 dia. Pak Arianto, Pak Nugrah, teman-teman Rudi Hartono, yang lain-lain lagi, ayo si Haidir, Pak Ridwan, ayo kita masuk lagi, kita ramaikan di rumah-rumah kita ini. Itu harapan saya. Terima kasih, selamat pagi, santai kawan.
0: Selamat pagi untuk Bung Hanya dari Kabupaten Kutai Barat ya, kita terima. Kalau Bung Hanya ini sudah keluarga RRI ya, kita anggap sebagai keluarga RRI. Terima kasih Bung Hanya di selamat pagi ini sudah berstatement di Halo RRI. Selanjutnya kita ke Pak Muran Adnan dari Muara Siran, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selamat pagi Pak Muran Adnan.
2: Selamat pagi Bung Ariki.
0: Siap.
2: Pertama saya mengapresiasi dulu atas saran dari Bung Hanya ya. Di mana saya juga termasuk anggota salah satu FKP RRI. Semoga FKP RRI tetap eksis walaupun jarang masuk, tapi kami tetap monitor. Begini Bang Rizky, kita tahu kan masalah BBM ini kan pemakaiannya sungguh sangat meningkat. Pertanyaan saya itu cuma satu, kendaraan roda 2, roda 4 ini

0: Memang kalau masalah BBM di mana Pertalite itu, ini Bung Rifki jelas ini sangat rancu, artinya solusi tanpa solusi. Apa sebab? Karena kan yeah, perbedaan harga itu sungguh sangat mencolok sekali, yeah, kan.
1: Karena sudah disebut ada satu harga ya zaman Bu
0: Pak Jokowi. Nah, pernah kan kalau di Malaysia itu kan satu harga. Nah, bahkan yang namanya untuk fasilitas umum kan Nidin Gergiran itu kan dia memberikan bis percuma kan, artinya bis gratis. Bahkan PRI pun gratis juga kan. Yeah. Nah, otomatis mereka kan dapat menekan pemakaian BBM. Mm-hmm. Di situ tadi. Nah, bagi pelansir, artinya bagi pengetap itu kan bukan pelansir, tapi yeah, oke lah kita anggap sebagai pengetap. Di mana kan pernah salah satu anggota dewan yang di Karangpati, yeah, dia menganggap itu perbuatan ilegal dan itu melanggar undang-undang Minerba kan. Mm. Nah, mereka tuh tanpa menyadari kita yang ada di Muara Siran itu tanpa ada pengetap, terus terang gubang kami tidak akan jalan. Gubang kami kalau kami mau milir ke Samarinda atau kami mau milir ke Muara Kaman itu, kita harus pakai apa? Otomatis kan tentu ada pengetap, membawalah dia Pertalite ke Muara Siran tadi, walaupun harga itu sungguh sangat signifikan. Bagi kami tidak masalah, yang penting gubang kami bisa jalan. Nah, adakah di situ kan Pemkab setempat memberikan solusi? Ternyata tidak kan. Nah, jadi kita sebagai masyarakat akar rumput, kita maunya itu kan hidup kita tuh kan hak sebagai warga negara tuh terpenuhi. Otomatis kan kita kan artinya syukur-syukurlah negara lewat pemerintah setempat itu memberikan peluang kerja atau membuka lapangan pekerjaan. Ternyata mereka tidak ada kan. Jadi dengan adanya bahan bakar itu, gubang kami jalan, kami bisa disitulah mencari nafkah. Nah, disitulah mengurangi beban sosial bagi pemerintah. Jadi apapun bentuknya daripada pengetap tadi, kami menganggap mereka itu sebagai pahlawan bagi bagi kami yang ada jauh daripada jangkauan SPBU. Nah, kalau kita melihat ke Samarinda, kita melihat SPBU di mana mobil-mobil itu kan mobil pengetap semua. Okay lah. Mereka itu kan juga akan berbagi rezeki juga. Nah, disitulah perannya negara atau lewat Pertamina, lewat Patra Niaga, dapatkah mereka itu istilahnya itu mengontrol penyaluran BBM kepada masyarakat? Ternyata tidak kan. Nah, jadi apapun bentuknya, kita sebagai rakyat akar rumput ya kita terima apa adanya lah. Nah, dan juga kita pun berharap artinya nih untuk pengetap ya janganlah terlalu di apa, janganlah terlalu di kambing hitam kan, artinya BPM kita ini segala macam. Bagi kami justru pengetap gubang kami bisa jalan. Nah, jadi ini untuk anggota FKP PRI, kami tetap eksis gitu kan, kami tetap eksis. Ketua kami itu kan Pak Ahmad Jaini, semoga beliau tetap sehat dan tetap monitor dalam acara ini. Itu aja Bang Rifki.
1: Siap.
0: Makasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Murad Adnan dari Muara Siran ya. Ya, ada untung ruginya juga dari para pengetap ini sendiri, karena kita bersama perahu atau gubang yang ada di Muara Siran ya kebanyakan memang menggunakan solar ya. Harapannya juga dari solar tersebut membantulah dari para masyarakat yang berada di kawasan pesisir di Muara Siran sana menggunakan BBM bersubsidinya dan digunakan sebagaimana mestinya. Terkait Pak Muran tadi ya menarik juga ya, terkait BBM terutama Pertalite dan juga perbedaan harga menjadi salah satu faktor. Apapun bentuknya, para pengetap itu juga mencari-cari rezeki yang kesesuaian dan juga membantu para masyarakat di Muara Siran sana, dari para pemilik gubang atau perahu yang menggunakan BBM bersubsidi. Terima kasih Pak Muran.

0: bensin, Pertalite sampai pertama. Mulai motor tender itu saya pantau terus itu. Karena kawal-kawal saya yang mau pergi kerja, yang mau pergi berusaha, yang mau pergi ke kebun dan lain-lain, yang jarak tempuhnya memerlukan puluhan kilo, itu sangat-sangat menderita. Karena apa? Belinya di
1: eceran.
0: Eceran.
1: Eceran. Lebih mahal jadinya.
0: Mahal, 13.000 sekarang. Mahal.
1: Selisih 3.000 ya.
0: Kurang.
1: Dan
0: di
1: juga
0: botol itu takarannya kurang. Betul, kurang 2 jari, kurang 1 jari. Nah itu. Jadi saya inisiatif pribadi, kalau saya ngomong-ngomong kan, kalau enggak saya melakukan hal-hal di lapangan, penemuan-penemuan di lapangan, jangan ngomong. Nah ini saya menemukan ini banyak hal. Pengetap-pengetap itu terutama di wilayah saya sebut aja ini kilo 1.
1: Kilo 1.
0: Okay. Iya. Di samping gerbang kuburan muslimin tuh ada kan?
1: Oh, oke. Okay.
0: Itu nakalnya luar biasa itu yang tukang apa? Yang tukang pompa itu apa namanya itu?
1: Operatornya ya.
0: Iya, operatornya. Nah, itu jadi pengetap-pengetap itu di situ tuh ramai di situ karena belum kepohonan lagi, ada yang kebakaran kah apa kah. Nah, itu kalau yang di Loranten kan sudah 2 kali dan karyawannya sudah dipecat semua itu.
1: Modusnya dengan pakai gregen kah atau dengan mobil?
0: Pakai mobil banu di sedotnya dengan apa namanya tuh yang alat pakai
1: selang. Ya?
0: Bukan ini. Dia pakai aki itu kan api itu.
1: Oke, otomatis ya. Jadi.
0: Ya iya, ya makanya meledak tuh. Hapus gua bilang kepunan nih kan, makanya jangan. Ya, itulah jadi pelajaran. Jadi jera itu daerah situ sudah. Nah, ini yang belum jera ini yang daerah kilo 1 nih ini. Karena aku keliling lah nih satu-satu gua sebutkan. Teknis dia nih Bung Rizya. Pertama itu yang pengetap itu kalau untuk motor itu kan 100.000 tuh diisinya tuh.
1: Iya.
0: Nah, itu ada duit lebihnya 2.000.
1: Per liter.
0: Gitu. Per liter. Jadinya ngambil ya cari ceperan lah istilahnya itu yang tukang pompa-pompa itu operator itu. Karena aku masuk mungkin ada yang tahu bahwa aku kan iya, itu. Dia ngomong-ngomong, wah, aku bilang, nah, makanya aku sering pakai helm, kadang pakai baju lain-lain, aku pakai kadang motorku ganti-ganti yang ada baik kah apa. Masuk aku situ. Jadi aku temui, dia ngisi teknisnya seperti ini. Kan dibatasi 50.000 tuh, Bung Rizky.
1: Siap.
0: Dia isi dulu 50.000, itu bayarnya 51.000. Kemudian dari HP-nya operator itu kan tetap kepencet-pencet lagi tuh. Nah baru isi lagi 10.000, pak 150.000, jadi 100.000, bayarnya 102.000. Aku lihat itu, dia ngasih uang duluan, agak langsung saat diselang di tangki itu, dia langsung. Nah seperti itu, jadi dia cari ceteran. Kalau mobil kayak gini teknisnya dia, dia antre, dia kasih uang dulu tuh di depan ngisi tuh, dia kasih lebih. Aku lihat itu kalau enggak 10.000 berapa gitu. Jadi isi pertama itu 100.000 dulu, truk isi, baru dia enter lagi di HP-nya itu, baru ngisi lagi 300.000, jadi 400.000, itu kan melanggar itu Bung Rizky. Nah itu dapat uang lebih itu kayak gitu terus. Jadi yang plat-plat itu yang kuperhatikan tuh ada DK, ada plat B, ada plat GD, banyak itu plat-plat luar.
1: Luar ya?
0: Iya, di Gunung Lipan kayak gitu juga. Ini aku bilang bensinnya mau dibawa kemana ini? Iya, pantas saja kalau kita kan mau berusaha apa segala macam tuh antri lama. Jadi ngantri ya ngikutin irama bubuhannya itu, bubuhannya bayar pakai tip, operator senang, senyum-senyum karena ada ruang lebih. Jadi kutanya itu Bung Rizky ya, kalau yang untuk pengetap itu bilang berapa, Pak, sehari ngetap ya minimal 20 kali lah bilangnya. Nah hitungkan aja itu Bung Rizky, 20 kali. Jadi yang paling banyak maksimal sehari itu 40 kali. Dia bolak-balik untuk motor, hitung aja sendiri berapa keuntungan daripada si pengetap dan berapa keuntungan dari si operator itu. Karena kalau culas meresahkan itu Bung Rizky. Masyarakat mau antri lama panjang lagi. Nah bu panas-panas ikut-ikut mereka. Nah mungkin demikian.
1: Siap.
0: Karena hal yang kusampaikan ini menjadi bahan koreksi untuk pihak yang berkompeten ini. Jadi jangan mendengar aja, silahkan datangin tuh, menyamar, jangan pakai baju-baju dinas apa nyamar.
1: Bilangnya inspeksi mendadak, cuma infeksinya merombak.

0: rombongan ya.
1: Rombongan tapi jangan langsung. Satu dulu masuk yang baju-baju yang kada baik, rapi-rapi kayak pemulung lah. Iya, kayak baju pemulung rapi-rapi baju masuk situ. Kada tahu dia.
0: Siap. Ya,
1: assalamualaikum Bung Rizky.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Arman ya, luar biasa nih semacam investigasi kecil-kecilan Bung Arman ya di terkait SPBU di kilo 1. Terdapat pengetap yang beberapa trik yang digunakan menjadi pengetap beberapa daerah bahkan melebihkan dari uang yang ditetapkan dari apa namanya pembeliannya. Kalau dasar hukum dan larangannya jelas dalam hal BBM bersubsidi ya secara acaran tanpa izin yang resmi adalah tindakan ilegal ya. Undang-undang juga mengatur di Undang-Undang Migas pasal 55 Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi melarang penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi. Sanksi dan ancaman pidananya adalah pidana penjara 3 tahun dan denda maksimal 30 miliar rupiah. Dan untuk BBM bersubsidi, pidana penjaranya lebih berat 6 tahun dan denda 60 miliar rupiah. Ini jadi catatan sendiri ya bagi para pengetap. Terima kasih Bung Arman di Lojanan. Dari Lojanan, kita geser lagi nih ke kota tepian Samarinda. Ada Bung Mamat. Selamat pagi Bung Mamat.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung.
2: Baru monitor nih apa nih, kisahnya nih, gatal waktu mainan.
0: Kisahnya ini tentang BBM bersubsidi ya, yang kita bersama kan, kalau BBM Pertalite kita ketahui bersama sudah kita ada kekurangan nih 770.000 kiloliter. Nah kalau banyak dibahas di masyarakat pengetap itu baik aja kalau di kawasan pesisir karena kan banyak BBM atau pengetap sanewan membantu ya para pemilik gubang ya. Atau perahu. Gimana? Kalau Bung Mamat?
2: Nah, pengetap-pengetap itu boleh, enggak ada masalah sih, cuman kan kasihan yang di ujung-ujung. Tapi yang muyaknya itu nah, kita baru aja mau masuk loh, sudah habis Pak katanya. Waduh. Jadi mau enggak mau yang paling ekstrimnya itu pas dirian kita 2-3 orang, Pak. Kotanya habis Pak, bah iya sudah mau marah kayak apa lagi sudah.
0: Iya.
2: Itu saya pernah 3 kali itu tuh.
0: Di mana itu? Di mana?
2: Itu di Penogoro tuh.
0: Di Penogoro, oh siap. Itu yang baru ya.
2: Kalau saya sih tidak masalah, yang penting barangnya ada kan.
0: Betul. Mahal kah apa kah ya?
2: Mahal kah yang penting. Soalnya kita jalan kan.
0: Betul.
2: Kalau tidak mau apa beli yang ini apa pertama ya simpan aja motornya jalan gratis, ya kan? Jadi saya heran juga tuh minyak itu kok susah-susahnya itu nah.
0: Betul.
2: Kita nih pengelola minyak hasil bumi banyak, tapi ya itu tadi sudah ngantri berjam-jam itu. Pokoknya kalau ngantri itu pokoknya 36 menit itu pasti sudah.
0: Yeah.
2: Mungkin enggak 36 menit. Kalau sudah misi pertanyaan dia dulu oh ini. 36 menit baru tembus. Nah, ya kalau nyada, kalau nanya enggak ada. Apa ada lagi habis aja ya. Jadi kadang-kadang itu malas ngantri itu ya tuh banyak tapi kebujuran lewat biasanya. Nah kemarin tuh Bang Rizky beli kandang kan.
0: Siap.
2: Nah, pasti kandang kan. Oke jadi kan laju orang kayak balapan di ini di kalan tuh. Jadi namanya Mamat mau ngalah tetap duluan. Nah kan pas ngisi ya sudah aman aja. Jadi kenapa itu nah jadi apa namanya ngantri BBM tuh kayak ngantri beras. Kita ini kayak orang mau minta-minta
0: tuh. Minta jadinya.
2: Jadi kadang-kadang tuh dan lagi kayaknya kayak susah-susah tuh nah peminyak ini. Di seluruh semuanya, apalagi yang namanya solar itu jangan dikira itu ngantri itu bayar mereka tuh.
0: Betul.
2: Tahu saya tuh memang. Jadi ada memang anunya pengaturnya. Jadi kan tulang lagi nih waktu di Sentosa tuh. Jadi waduh ini di ujung pengkolan ini bahaya. Pasnya stop. Mau kemana pura-pura aja kan jangan kita dilarang atau marah jangan. Mau kemana stop. Wah no om mau ngantri om jernya. Oh ya kak. Nah kalinya bayar ini om ngantri 50 ribu. Nah kalaunya sampai 50 kan banyak dapatnya tuh. Nah itu jadi nggak bisa ditertibkan juga Bang Rizky. Memang sudah mendarah daging itu.
0: Sudah habit ya.
2: Apalagi sudah. Oke, dah lah ya.
0: Siap.
2: Baru nitor. Bemasak ini ada masakan.
0: Jogging enggak hari ini?
2: Hah?
0: Jogging.
2: Enggak, jogging saya malas sudah jogging di teras tuh. Bawa sepeda sekarang.
0: Sepeda, ngancal.
2: Di teras tuh malas sekarang sudah. Enggak pernah lagi nginjak itu biar rame enggak pernah.
0: Siap.
2: Nanti bilang aku satpam lagi.
0: Mending olahraga lah ya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Mamat dari Samarinda ya. Luar biasa nih, dari hampir dari inspeksi-inspeksi mendadak beliau nih, bahkan divideokan ya di RRI ya tentunya. Ya, dari Samarinda kota kita beralih lagi ke Samarinda seberang, ada Bung Bambang ya. Selamat pagi Bung Bambang, apa kabar?
3: Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semoga sehat selalu Bung Bambang.
3: Informasi kebakaran. Alhamdulillah update dan.
0: Siap.
3: Oke. Jadi topiknya apa tadi?
0: BBM bersubsidi ya, Pertalite yang kurang untuk Kaltim.
3: Jadi sebetulnya kita ini agak sulit masyarakat kalau juga di lapangan ini. Kalau kita sebagai masyarakat juga menyalahkan siapa-siapa itu sulit, ya kan? Salah satunya yang dekat sini aja lah, desa jauh lah ya, itu memang saya tuh kadang-kadang bertanya Mas Rizky, mudah-mudahan Mas Rizky kapan-kapan bisa menghadirkan biar jelas
0: dari patternnya kan
3: berbagi paket apa minyak BBM
0: okay.
3: Dengan yang portable kan, yang mini portable.
0: Petasop ya. Ya.
3: Itu dipersilakan berapa yang boleh dikeluarkan ya kan? Berapa yang ada di pom bensin, ya kan? Itu sampai sekarang mungkin masyarakat tidak tahu. Ya karena jujur aja masih saya juga sering juga ke Brawa ya. Betul bilang Bung Mama tadi, sebetulnya pengecasnya juga tidak salah ya. Karena salah satunya lebih mempermudah orang mencari ya kan. Karena di sana kan dulu ya itu jarang namanya yang pengecar ya kan. Ya memang harganya tinggi,
0: betul.
3: Tapi mungkin pengguna kendaraan
0: terbantu.
3: Yang lewat di sana kan sudah tahu bahwa ini mahal, karena mereka juga mungkin beli mahal ya kan. Tapi yang saya mau, masyarakat mau, itu coba lah di RRI itu dijelaskan pasokan yang ada untuk pom bensin yang resmi, ya. Maaf lah, bukan saya mengatakan pom itu tidak resmi, tapi kan masyarakat kan tidak tahu. Ya kan?
0: Iya.
3: Dengan terpaksa saya daripada beli 10.000 di pembensin kan, mendingan di botolan ya. Kalau lagi kaya kan kita biar 12.000 tadi 13.000. Nah jadi itu ini di masyarakat. Terus yang masalah pengetap atau segala tuh sudahlah Mas Rizky, itu tidak bisa ditutup-tutupi, ya kan? Cuma masyarakat ini tahu aja lah, nah, gitu. Tahu sama tahu lah, ya kan? Nah jadi ini masih jadi yang dikatakan hanya dan sebagainya tuh, Pak Muran
0: Gautama
3: itu, di mana-mana memang terjadi yang demikian, ya kan? Ya mudah-mudahan lah dengan bergantinya pejabat yang tinggi, ya kan? Bisa mengatur yang hal yang begitu, minimal ikut andil ya kan. Itu bisa artinya di masyarakat umum, warga masyarakat itu jelas sudah terbuka gitu lah. Ya kan, kalau sampai sekarang kan kita kan kayak samar-samar atau warga udah motor yang penting ada bensin ya. Tapi mohon maaf lah, ini cuma masukan aja. Mungkin banyak masuk ke teman lain yang sekarang monitor aja masih kebanyakan WA SMS saja. Dia monitor aja kan.
0: Betul
3: ya. Jadi alhamdulillah, jangan surut lah RRI mengudara, ibaratnya mengopinikan ini yang jelas para monitor banyak yang monitor, cuman mereka enggan masuk atau enggak kebagian waktu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Bambang dari kawasan Palaran, Samda Seberang. Terima kasih Bung Bambang atas atensinya terkait opininya menyoroti Pertamini ya, dan para pengetap yang menjadi solusi beberapa di daerah yang kesusahan akses ke stasiun pengisian bahan bakar umum. Kalau dari menilik dari hukumnya, status hukumnya sendiri, POM Mini atau Pertamini di Samarinda, di wilayah Kalimantan Timur, secara hukum adalah ilegal ya, dan dilarang secara resmi, terutama setelah diterbitkannya aturan daerah yang ketat akibat maraknya kasus kebakaran. Larangan resmi di Kota Samarinda sendiri diambil langkah tegas melalui surat keputusan atau SK Wali Kota yang secara resmi melarang menjual BBM eceran, Pertamina, dan juga usaha sejenisnya. Ketiadaan izin resmi serta tingginya risiko keselamatan, bahkan banyak kasus kebakaran ruko, bahkan pemukiman di Samarinda dipicu meledaknya mesin Pertamina atau kecelakaan saat pengisian stok BBM eceran. Bahkan dalam penguatan perda Trantibum dari Pemkot dan juga legislatif Samarinda yang memperkuat penegakan hukum ini melalui peraturan daerah ya, dalam hal ketentraman dan juga ketertiban umum Trantibum, yang perda ini memberikan kewenangan penuh kepada Satpol PP Kota Samarinda untuk menindak POM Mini ilegal yang memanfaatkan badan jalan atau fasilitas umum. Kalaunya situasinya jadi dilema apa bahasanya ya, sosial ekonomi tentu ya, secara regulasi sudah dilarang keras, namun di kenyataan di lapangan ya tetap marak dia dijual. Pemerintah daerah dan Satpol mengedepankan edukasi agar para pedagang memindahkan usahanya ke lokasi yang lebih aman atau ada peralihan profesi. Penundaan eksekusi massal terjadi karena pemerintah mempertimbangkan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan mata pencariannya dari usaha para pengetap ini atau petam ini ya. Bahkan untuk wilayah pelosok di Kalimantan Timur sendiri yang jauh dari jangkauan perkotaan, keberadaan pengecer yang disebutkan Bung Mama tadi, Bung apa namanya, Pak Muran di Muara Siran tadi, pengecer ini diakui menjadi alternatif ya bagi masyarakat yang kesulitan mengakses stasiun pengisian bahan bakar umum BBM. Solusi resmi dari pemerintah juga dewan, khususnya Kota Samarinda, DPRD juga mendorong pemerintah agar penertiban ini dibarengi dengan solusi jangka panjang ya, dari para pelaku usaha Pertamini maupun pengetap didorong untuk difasilitasi untuk bertransformasi menjadi mitra resmi melalui skema Pertasop, agar distribusi BBM di Kalimantan Timur tetap berjalan aman, legal, memiliki akurasi takaran yang sah dan tidak membahayakan keselamatan warga sekitar. Ini yang di apa yang diinginkan dari pemerintah. Karena status dari POM Mini sendiri merupakan legal ya, tidak memiliki izin usaha tentunya, dan juga tidak tercatat di Patra Niaga bahkan dari Kementerian SDM. Kalau di Pertasop sendiri membeli eceran atau kulakan di SPBU seringkali disalahgunakan lalu dijual kembali, dan itu disuplai langsung ya dari mobil tangki resmi dari Pertamina. Ya kalau kita sekarang ini harusnya yang diinginkan apa Presiden kita Prabowo Subianto, bahwasanya kita berkonversi ke kendaraan listrik ya. Nah, itu mungkin jadi salah satu solusi juga dari konversi sepeda motor bensin ke motor listrik, karena saat ini ada subsidi tuh kalau tidak salah 7 juta ya per unitnya untuk mempercepat transisi ini. Ya ini duit lagi sih, cuma kita kan berinvestasi lah dalam hal untuk dari konvensional ke bensin ke listrik tentunya. Ya masih ada tersisa 5 menit kebersamaan kita di Halo RRI di kesempatan pagi hari ini, hari Jumat ya 2 Oktober 2026 bertepatan juga dengan Hari Batik Nasional. Nah, kalau dari sisi Batik Nasional, apakah Anda sudah memakai batik? Kalau kami lupa nih memakai batik nih. Ya. Para pendengar juga bisa berkomentar lagi di kesempatan pagi ini di 0541743495 atau di 0541736566 atau di layanan WhatsApp kami 0811554976. Strategi di Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
4: Aduh, ini kok kabel-kabel enggak dicabut sih? Charger HP, kabel TV, kipas angin, padahal enggak dipakai. Tahu nggak sih yang kayak gini nih tetap narik listrik?
5: Emang iya kabel-kabel yang tetap standby itu tetap mengonsumsi listrik? Jadi, kalau ibu mengomel di rumah karena kita tetap biarkan charger HP standby, kabel TV tetap tersambung ke steker, itu tetap mengonsumsi listrik. Itu semua memang benar loh. Karena, kalau kita meninggalkan perangkat elektronik dalam kondisi standby, maka perangkat itu sebenarnya tetap mengonsumsi listrik. Dan ternyata, kita bisa berhemat sekitar Rp250.000 dalam satu tahun jika mencabut steker perangkat elektronik yang sedang tidak digunakan. Gimana?

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu, kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
2: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
3: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih, mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
4: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di

Tidak terasa di penghujung acara kita di program Halo RRI edisi hari Jumat 2 Oktober 2026. Tentunya dari pembahasan kita di atas, kita tarik kesimpulan bahwasanya mungkin persoalan Pertalite di Kaltim ini ya, bukan sekadar soal BBM habis atau tidak habis, karena kalau stok disebut aman ya, tetapi masyarakat tetap harus antri panjang. Tentu ada sesuatu yang kita tanyakan bersama. Kaltim memerlukan 1,299 juta kiloliter ya, sementara kuota yang tersedia sekitar 529.000, selisihnya ada sekitar 770.000 kiloliter. Angkanya besar, tetapi juga lebih besar adalah pertanyaan masyarakat, siapa yang menghitung kebutuhan sebenarnya. Kita juga perlu adil ya, dalam Pertamina menyalurkan sesuai dengan kuota yang ditetapkan pemerintah, dan pemerintah memiliki kewenangan menetapkan kebijakan, sementara Dewan Perwakilan Rakyat daerah kita memperjuangkan kebutuhan daerah. Artinya persoalan ini tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja. Jika BBM ada, tetapi kuotanya kurang, kuotanya ditambah, tetapi distribusinya tersendat, dan distribusinya lancar, tetapi pengawasannya yang lemah. Lalu masyarakat harus mengantri sampai kapan? Ya, Kalimantan Timur dikenal sebagai daerah yang kaya sumber daya energi, maka menjadi pertanyaan yang sah jika masyarakat bertanya, jangan sampai daerahnya kaya energi, tetapi rakyatnya justru kaya pengalaman mengantri. Pada akhirnya yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar janji tambah kuota. Masyarakat memerlukan BBM yang tersedia, distribusi lancar, harga sesuai ketentuan, dan subsidi benar-benar diterima mereka yang berhak. Saya Rizky Multinata dan juga Bung Aidil, Bung Ferdi, dan juga Bung Kahfi untuk diri. Berjumpa lagi pada program Halo RRI di kesempatan Senin mendatang dengan topik yang berbeda. Suara-suara Anda solusi bersama, karena antrean boleh panjang, tetapi jangan sampai kesabaran masyarakat yang habis duluan. Tetap di RRI Samarinda di 97.6 FM. Salam RRI dan sekali udara, tetap di udara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar setia Pro 1 Sendawar. Tiba lagi bersama saya Ibnu Mahfuzi di ruang dengar Anda yang akan menemani hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Setelah kita dengarkan Halo RRI Relay Pro 1 Samarinda, saatnya Anda mendengarkan Pro 1 Sendawar di frekuensi 103,3 MHz. Nah, pendengar, memasuki di program acara yang kedua ya. Kita memasuki di program acara Inforama. Untuk informasi pertama pendengar, ada Pemprov DKI ajukan Raperda pembentukan dana cadangan daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pembentukan dana cadangan daerah dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta. Dana cadangan tersebut pendengar direncanakan sebesar 5,6 triliun dan dialokasikan secara bertahap. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta. Ia mengatakan bahwasanya pembangunan Jakarta membutuhkan investasi besar dan berlangsung dalam jangka yang panjang. Pembangunan tersebut mencakup transformasi publik, pengendalian banjir dan tata air, perusahaan, fasilitas kesehatan, serta pendidikan. Untuk itu, Pemprov DKI pernah mengoptimalisasikan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD, sekaligus menyiapkan skema pembiayaan yang terencana dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan masyarakat dalam jangka yang panjang.

0: mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati.
1: Jangan hanya bicara, matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik.
2: Belanjaanmu banyak banget.
3: Iya nih, self reward dong. Kan udah capek-capek kerja.
2: Ya gak apa-apa sih, tapi jangan sering-sering.
3: Ih gak apa-apa kali, belum puas juga nih. Aku masih mau check out ini. Pendengar, fenomena belanja berlebihan tersebut dikenal dengan sebutan impulsive buying. Mencakup beragam bentuk perilaku belanja yang kebanyakan dipicu oleh emosi sesaat hingga reaksi spontan terhadap diskon atau penawaran khusus lainnya. Fenomena belanja tanpa rencana ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi keuangan dan kesejahteraan seseorang. Mencegah impulsive buying adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bisa dengan rutin membuat anggaran dan rencana belanja, menunda pembelian barang yang belum dibutuhkan, hingga membuat daftar belanja yang

Baik pendengar setia Pro 1 Sendrawarti, kita pada pukul 10 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya pendengar, mengenai tentang peningkatan dana daerah tadi ya, yang akan diajukan oleh DPRD secara bertahap. Atas dasar itu Pemprov DKI kemudian menguruskan pembentukan dana cadangan daerah sebesar 5,6 triliun rupiah. Dalam raperda tersebut pendengar, nantinya diatur mengenai sumber dana, besaran, dan prioritas pengalokasian, mekanisme pengelolaan, penggunaan, serta pelaporan dan pengawasan dana cadangan daerah. Dana cadangan itu bersumber dari APBN, antara lain sumber plus APBN atau penyisian penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pramono juga mengatakan selama belum digunakan, dana cadangan daerah dapat ditempatkan pada instrumen investasi dengan pertimbangan risiko keamanan, imbal hasil, serta kebutuhan likuiditas. Pemprov DKI Jakarta berharap pembentukan dana cadangan daerah dapat menjalani landasan hukum dalam penyediaan dan pengelolaannya, sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan Jakarta secara tertib, terukur, dan akuntabel.

0: Aduh, apa-apa serba naik. Dulu perasaan permen 1000 bisa dapat 10, sekarang cuma 4.
1: Tahukah Anda, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus akibat mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar, hingga bisa juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus. Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 10 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah. Waktunya kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Ada Ray Kurve beregu putri gagal raih medali Asia Games 2026. Tim Ray Kurve beregu putri Indonesia gagal meraih medali Asian Games Nagoya 2026 setelah kalah 2-6 dari China pada perebutan medali perunggu di Okazia Cheong Sugo Park Multipure Squad Jepang pada hari Jumat. Trio Reza Oktaviani, Diananda Khairunnisa dan Fathia Edrista Maharani sempat mengimbangi China 2-2 setelah 2 set. Namun gagal mempertahankan momentum ya setelah lawan mengambil 2 set berikut untuk memastikan kemenangan 6-2. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor resurve beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkah dihentikan.

0: segarnya. Pas banget cuaca panas begini, minum es. Buang di mana sampah plastik ini? Buang di sini aja. Toh botol plastik cuma satu aja, kan gak kasih mati ikan-ikan di lautan.
1: Jangan bunda. Tahukah bunda kalau Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik di lautan setelah Cina loh. Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Tidak hanya memberikan dampak buruk bagi biota laut, dalam jangka panjang manusia juga akan terkena dampaknya karena manusia mengkonsumsi ikan yang sudah menelan mikroplastik akan menyerap racunnya jika manusia mengkonsumsinya. Gitu bunda, jadi jagalah kebersihan seperti bunda menjaga perasaan ayah.
0: Baik ayah, bunda tidak jadi buang sampah di sini. Dan kita jaga pantai tetap bersih demi kelangsungan dan biota lautan, serta pariwisatanya. Mulai sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga aku kena dorong dari belakang.
0: Hey, jangan lempar botol dong.
3: Tolong perhatian semuanya. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Dimohon kerjasama, tidak ada aksi saling lempar botol. Hal ini untuk menjaga ketertiban selama pelaksanaan konser ini berlangsung tanpa ada hal yang tidak diinginkan. Atas perhatiannya, terima kasih.
0: Nah, tuh kan aman kalau kita ikuti arahan dari yang ngadain acara. Jadi, gak takut lagi kan datang ke konser?

0: lihat deh, ngapain tuh orang buka kandang ayam?
1: Woi, maling!
2: Maling! Maling!
3: Saya bukan maling, Mas. Aduh, saya disuruh bule ambil ayam.
2: Duh, maaf Mas, maaf. Kami kira maling.
3: Makanya sahabat. Aduh, jangan suka main hakim sendiri. Gak enak kali. Jadi korban kayak gini. Korban salah sasaran. Udah muka jelek, makin jelek gara-gara bonyok.
4: Ini mancing apa nih, Pak? Teknik apa, Pak?
5: Wah, udah mancing dari tadi, gak dapet-dapet. Mana udah ngantuk lagi. Aduh.
6: Pak. Wow. Kita mancing dari tadi, gak dapat-dapat. Palingan dapat sepatu butut doang. Buang-buang waktu. Tuh lihat banyak sampah di sungai.
5: Ntar. Yo, strike. Akhirnya dapat juga ikannya. Yah, kok karung sih?
6: Tuh kan, Pak. Mama sudah bilang. Itu karena orang pada buang sampah sembarangan. Efeknya ke air sungai juga. Itu ikan pada lari semua, kan?
7: Kita menanggulangi permasalahan sampah plastik di sungai secara bersama-sama. Jangan biarkan sampah mencemari sungai atau perlautan Indonesia. Kita harus menjaga sungai agar tetap bersih sehingga dapat menjadi sumber kehidupan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawarti, bagi kita pada pukul 10 lewat 46 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Amerika Serikat desa Eropa lepaskan cadangan solar atasi kelengkapan global. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengatakan negara-negara Eropa seharusnya meniru upaya Amerika Serikat mengatasi kelangkaan solar yang sedang terjadi di global. Sebelumnya, perwakilan percadangan Amerika Serikat Jamison Greer mengatakan Amerika Serikat akan mendesak negara-negara Uni Eropa untuk melepaskan cadangan blok ekonomi tersebut. Greer akan menyampaikan pesan tersebut segera kepada para pejabat. Dia juga menekan bahwa petani, pengemudi truk, dan pelaku usaha di seluruh Amerika Serikat tidak boleh dibebani tanggung jawab untuk mengatasi kelengkapan solar yang sedang berlangsung. Bulan lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerukan larangan ekspor solar di tengah kenaikan harga bahan pangan di dalam negara. The Wall Street Journal melaporkan pada Rabu bahwa para eksklusif dan perusahaan-perusahaan besar seperti Chevron dan Exxon Mobil mulai menghubungi pejabat pemerintah Amerika Serikat untuk mencegah langkah tersebut tetap diterapkan. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
1: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
0: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah aku mau main dulu. Siapa tahu dapat lagi.
1: Ah ya sudahlah, bro. Yang penting kan udah diingatin.
0: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
2: Aduh, dapat telepon lagi. Halo, Mak. Ada apa nih?
3: Pak, susu sama popok adek habis nih. Sama gas juga. Bisa transfer uang kah?
0: Maaf, Mak. Bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara Bapak menjudi online.
4: Kain termasuk ke dalam kebutuhan primer manusia, yaitu sandang. Memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda, kain juga menciptakan sensasi yang berbeda pada tiap bahannya. Mulai dari katun yang berasal dari serat alami tanpa kapas, rayon yang memiliki tekstur licin dan sangat menyerap keringat, hingga sutra yang terbuat dari tenunan kepompong ulat sutra, dan lain-lain. Setiap jenis kain memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Hal inilah yang kemudian membedakan penggunaan kain setiap pakaian yang dibuat.

Baik pendengar setiap Pro 1 Sandawar, tiba kita pada pukul 11 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita memasuki di program acara selanjutnya ada di Indonesia Sehat. Pemerintah bagikan kartu KIS di Melayu Kota Piring. Pemerintah Tanjung Pinang memberikan kartu Indonesia Sehat di Kelurahan Melayu Kota Piring. Kartu Indonesia Sehat atau KIS ini dibagikan bagi untuk masyarakat kurang mampu, dan Kartu Indonesia Sehat ini juga ditanggung melalui APBD daerah Kota Tanjung Pinang. Dalam arahannya, LIS pemerintah melalui APBD Kota Tanjung Pinang menanggung 16.000 lebih serta ditambah 41.000 lebih ditanggung oleh pemerintah pusat. LIS juga menjelaskan kedepannya pemerintah akan menerapkan pelayanan berbasis online yang kemudian akan siap pada tahun ini. Inovasi pelayanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat Kota Tanjung Pinang, khususnya dalam pelayanan kesehatan. Pemerintah juga sambung LIS secara bertahap dan terus menerus mencoba untuk memperbaiki sistem pelayanan dasar agar kedepannya dapat selalu memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat Kota Tanjung Pinang. Di akhir sambutan, LIS kemudian mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu mengecek kesehatannya dengan menggunakan kartu KIS yang diberikan pemerintah Kota Tanjung Pinang. Kepala Dinas Kesehatan Rustam juga menjelaskan bahwa masyarakat Kota Tanjung Pinang yang telah mendapatkan jaminan kesehatan berjumlah 137.000 lebih, diantaranya 41.000 mendapatkan jaminan kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah pusat, sebanyak 16.000 lebih ditanggung oleh pemerintah daerah.

0: Bu, Ibu.
1: Wah, sudah pulang, Pak.
0: Iya, Bu. Tapi kayaknya Bapak masuk angin. Tolong kerokin Bapak ya, Bu.
2: Keluhan badan lemas, pegal-pegal, dan linu tentu dapat mengganggu kita dalam melakukan aktivitas. Secara tradisional, terapi alternatif kerokan sering dipilih sebagai cara untuk mengurangi keluhan tersebut. Terapi kerokan biasanya menggunakan alat khusus atau koin yang digosokkan pada permukaan kulit dan menciptakan garis-garis kemerahan yang secara medis disebut ekimosis. Secara umum, kerokan bisa dianggap sebagai terapi yang aman dilakukan, terutama untuk keluhan ringan seperti pegal, nyeri otot, dan sakit kepala. Meski begitu, kerokan sebaiknya dilakukan oleh pemijat atau praktisi akupuntur yang memiliki kompetensi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Aku ditanam. Puluhan tahun ku tumbuh menguat. Daunku hijau rindang. Rantingku indah menari tertiup angin. Kicau burung menjadi musik hidupku. Tangan-tangan itu sudah menanti. Siapa yang mau menanamku?

Baik, pendengar, untuk informasi selanjutnya ada Jaga Anabul Tetap Sehat Karantina Sulsel hadirkan vaksinasi gratis. Menjaga kesehatan hewan peliharaan menjadi bagian penting dalam upaya mencegah penyakit hewan. Pesan ini yang dibawa Balai Pesan Karantina Provinsi Sulawesi Selatan melalui layanan pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi rabies gratis bagi anjing dan kucing di kawasan Cat Free Day Universitas Hasanuddin Tamalenrea Makassar, Minggu 27 September 2026.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian perintah hari karantina ke 1409 sekaligus hari ulang tahun ke-3 Badan Karantina Indonesia. Layanan gratis ini mendapatkan antusias dari masyarakat yang datang membawa hewan peliharaannya untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi. Tak hanya menghadirkan layanan bagi anabul pendengar, kegiatan juga dirangkai dengan jalan santai bersama yang diikuti jajaran Balai Besar Karantina Provinsi Sulawesi Selatan. Pimpinan dan perwakilan instansi terkait, mitra kerja, serta Civitas Akademik Unhas. Kegiatan ini menjadi pembuka dari keseluruhan agenda yang disiapkan dan hari karantina ke 149 dan ulang tahun Baranti ke-3 di Sulawesi Selatan.

0: Mantap nih, ada pertunjukan wayang.
1: Wih, apaan wayang? Hari ini apa nggak kuno?
0: Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali, Mas. Pertunjukan ini juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya. Wayang ada beberapa bentuk, yakni wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Nih, satu lagi yang bikin kita bangga, Mas. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur.
1: Wow, keren.
0: Bagaimana? Bangga nggak?
1: Nggak cuma bangga, penasaran juga nih.
0: Mari cintai budaya asli Indonesia.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Bro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Bro Satu.

petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara sesama awan atau awan dengan bumi. Energi listrik dari muatan positif dan negatif yang terdapat di awan menumpuk, terhempas ke udara, dan terjadilah petir. Terkadang, petir dapat muncul tidak hanya saat turun hujan saja. Petir juga dapat muncul sebelum terjadinya hujan. Awas! Sambaran petir dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh manusia. Supaya aman dari sambaran petir, lakukan langkah berikut. Segera masuk ruangan saat terdengar guntur. Jangan di tanah lapang tanpa pelindung atap. Hindari pohon, jauhi menara dan tiang listrik. Jangan di dekat kolam renang. Jangan mengendarai motor atau sepeda pada saat hujan disertai petir. Beri jarak dengan orang lain saat berteduh di luar ruang. Tahu banyak pengetahuan, bantu cegah kemungkinan terburuk.

0: Cewek sendirian aja nih.
1: Cantik banget, Neng. Mau ditemanin gak?
0: Sini sama abang, Neng.
2: Stop. Siapa nih yang masih sering begini? Itu namanya catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berupa kekerasan verbal atau psikis loh. Sangat lumrah terjadi baik di pedesaan maupun kota-kota besar. Ada aja orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Biasanya catcalling dilontarkan ketika korbannya tengah berjalan sendirian. Banyak orang yang menyepelekan nih dan menganggap tindakan catcalling adalah tindakan iseng atau bercanda. Padahal catcalling dapat menyebabkan perasaan was-was atau bahkan trauma psikologis pada korbannya. Lebih parahnya lagi, korban pelecehan seksual tersebut rata-rata perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yuk, mulai hentikan kebiasaan tersebut, lebih bermartabat dan jadikan dunia tempat aman dan nyaman untuk sesama.
3: Baik pendengar setiap Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 11 lewat 42 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya ya pendengar. Keselamatan pasien harus terjaga sepanjang perjalanan pengobatan penyakit agar tidak menular. Kementerian Kesehatan RI ya menegaskan pentingnya memastikan keselamatan pasien pada setiap tahapan pelayanan kesehatan, khususnya bagi pasien datang dengan penyakit yang tidak menular yang membutuhkan perawatan jangka panjang. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dente Saxono Harbuwono dalam peringatan World Patient Safety Day WPSD atau Hari Keselamatan Pasien Sedunia 2026 yang digelar di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Mahar Harjo Jakarta. Prof. Dante mengatakan perjalanan pasien dengan PTM dapat berlangsung panjang dan kompleks. Dalam setiap tahapan terdapat titik-titik kritis yang dapat menimbulkan resiko keselamatan. Mulai dari keterlambatan atau kesalahan diagnosis, kesalahan penggunaan obat hingga resiko pasien jatuh maupun kesalahan identitas pasien.

Karena itu keselamatan pasien tidak cukup hanya dilihat dari hasil pengobatan saja ya pendengar, tetapi juga dari bagaimana pelayanan diberikan secara aman pada setiap tahapannya. Untuk memperkuat mutu dan keselamatan pelayanan, Kemenkes terus mendorong penerapan standar pelayanan dan akreditasi fasilitas kesehatan.

0: Pak, pak, ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DPD.
1: Loh, terus bapak kon piye, Bu?
0: Loh, bapak gimana sih? Ya ayo, kita mencegah DPD dengan melakukan 3M.
1: 3M? Apa itu 3M, Bu?
0: 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
1: Menguras apa?
0: Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak kita pakai.
1: Kayak apa, Bu, contohnya?
0: Contohnya seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, itu kan sering terkena air hujan. Nah, kita kubur supaya tidak timbul jentik-jentik nyamuk.
1: Oh, siap, Bu.
2: Ayo cegah DPD dengan 3M. Mengubur, menguras, dan menutup.
3: Kakak, lihat ini deh.
4: Apa tuh?
3: Aku direkomendasiin All Sub Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih.
4: Eh, jangan sembarangan kalau beli online. Apalagi tuh jenis produk obat. Sebelum belanja, kita harus cerdas.
3: Cerdas gimana, Kak?
4: Nih ya, sesuai anjuran Badan POM, sebelum belanja kita harus ceklik.
3: Ceklik?
4: Iya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa.
3: Oh gitu ya, Kak. Kalau gitu aku cek-cek lagi deh. Wah, ternyata nggak ada izin edarnya, Kak.
4: Nah kan.
3: Yah, kalau gitu nggak jadi deh aku beli.
4: Sebagai konsumen, kita harus cerdas sebelum membeli produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Ingat, cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya.
5: Mendengar setiap pro 1 Sendawarta, terasa waktu telah menunjukkan pukul 11:58 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana pendengar, karena tepat pada pukul 12 nanti kita akan mendengarkan lensa olahraga Relay Pro 1 Jakarta.

Portugal raih kemenangan atas Denmark di grup A4 UEFA Nations League. Tim nasional Jerman tundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League.

0: informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam match day ketiga UEFA Nations League Group A4 di Parque dini hari tadi. Laporan disampaikan Nur Diansyah.
1: Portugal melanjutkan rekor sempurna di Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2026-2027 setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark di Copenhagen dini hari tadi. Portugal yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo memecah kebuntuan gol dengan cepat. Gonçalo Ramos membuka keunggulan lewat kombinasi bersama João Cancelo pada menit ke-13. Meskipun Denmark mampu menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard pada menit ke-23, Ramos kembali membawa Portugal unggul 3 menit kemudian melalui asis Bruno Fernandes. Tuan rumah Denmark mampu kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat gol kedua Damsgaard. Tim tabu Portugal merayakan gol ketiga pada menit ke-67 melalui Vicinha yang menyundul bola umpan Fernandes. João Félix menutup kemenangan dengan penyelesaian dari umpan Diogo Dalot, mengokohkan Portugal di puncak grup A dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Selesai pertandingan, gelandang bertahan tim nasional Portugal dan Paris Saint-Germain, Vicinha, menyebut bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama pelatih Jorge Jesus, semakin dinamis pula tim bermain. Kami terus berkembang dalam 3 pertandingan ini. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama pelatih, semakin kami memahami strateginya dan semakin dinamis permainan kami. Dan kenyataannya, secara pertahanan kami selalu mumpuni dan tangguh. Dan menurut saya, hari ini kami telah mengambil langkah maju dalam hal serangan dan saya berharap kami terus melakukannya. Namun ini adalah kemenangan yang sangat sulit. Perlu diakui bahwa bermain di sini memanglah sulit. Sementara itu, sang pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa perkembangan baik dari timnya merupakan hasil dari analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yang paling saya sukai tentu saja adalah kemenangan itu sendiri. Pada pertandingan ketiga kami ini, saya benar-benar merasa bahwa tim ini dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya terus membaik. Kami terus berkembang berkat analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kemudian saat kami melangkah ke pertandingan berikutnya, tim ini biasanya tampil lebih baik, baik dalam hal pertahanan maupun serangan. Meski bermain tanpa Cristiano Ronaldo, keputusan taktis Jesus terbukti ampuh karena Portugal tetap tampil tajam. Para pemain muda Portugal menunjukkan kualitas dan mentalitas juara di laga tandang yang sulit ini. Kini Portugal kokoh memuncaki klasemen sementara grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Disusul di posisi kedua Denmark dengan 3 poin, lalu Norwegia 3 poin, dan Wales di dasar klasemen dengan 3 poin, hanya berbeda agregat gol saja. Portugal akan menghadapi Norwegia di laga berikutnya. Mereka bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen grup A4 dan pelatih Jorge Jesus memastikan akan menurunkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus

usai menundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League di Allianz Arena München ini hari tadi. Keunggulan Der Panzer dipastikan lewat gol gelandang muda Tom Bischoff pada menit ke-39 serta sepakan terukur Florian Wirtz di babak kedua pada menit ke-61. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp meluapkan kepuasannya atas intensitas gegenpressing anak asuhnya.

0: taktisch dahingehend diszipliniert, dass sie in den richtigen Räumen sind.
1: Kami bisa mengambil resiko apapun di dunia ini jika kontrapressing kami bekerja secara luar biasa, sehingga kehilangan bola tidak lagi jadi masalah saat melawan blok rendah. Gegen pressing kami malam ini berjalan luar biasa bagus. Kami memang bisa mencetak gol lebih banyak, tapi yang terpenting kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
0: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben, in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
2: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League.

Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45 plus 2. Belanda bangkit selepas jeda. Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. The Oranye selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung menyambarnya menjadi gol. Laga Yunani versus Belanda berakhir imbang 2-2. Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5 dan 4 angka. Serta Serbia menjadi juru kunci dengan belum meraih.

0: berbagai poin. Setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil di Joy Stadium dini hari tadi memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Manchester City quick to bounce. Into Bunny Shaw on the turn, equalizes.
2: Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1.

0: Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-29. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Shaw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. City terus berusaha mencari gol kemenangan melalui sejumlah peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadija Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
1: Menurut saya, jika melihat jalannya pertandingan, kami memulai babak kedua jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Hal itu menjadi sesuatu yang perlu kami evaluasi sebagai sebuah tim. Kami kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan, tetapi kami tetap berjuang hingga menit akhir dan itu juga menjadi hal yang positif.
0: Di kubu Real Madrid, Linda Caicedo menjadi salah satu pemain paling merepotkan pertahanan City. Pemain asal Kolombia tersebut beberapa kali mengancam melalui kerjasamanya dengan penyerang Swedia Felicia Schörder. Caicedo bahkan hampir menggandakan keunggulan setelah Real Madrid memanfaatkan kesalahan pemain pengganti Grace Clinton. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Ayakaya Mashita. Kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika Bedmit bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid melancarkan serangan. Wasit kemudian menghentikan permainan sebelum Silvia Cristobal mencetak gol sehingga memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedikit kecewa. Tetapi saya rasa satu poin ini masih cukup baik.
2: Yeah, I guess one point is okay.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester City harus kembali gagal meraih kemenangan di Liga Champions Wanita. City selanjutnya dijadwalkan

siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2020.

Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5. Melanjutkan perjuangannya dalam perolehan medali pada Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 hari ini. Dari cabang sepak takraw, tim putra Indonesia yang diperkuat Jelki Ladada, Yuda Aswinatama, Andi Trisandi, Capitradan, dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam pada semifinal kuadran putra. Indonesia juga menempatkan Kusmelia, Dini Mitasari, Nisa Rahmadi, dan Fujian pada semifinal kuadran putri. Cabang panjat tebing juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Afiandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 di Park Arena Komaki. Kemudian dari klaster Gifu, tim hoki putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Taipei pada pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8 di Gifu Prefectural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross.

0: Di posisi pertama ditempati oleh Tiongkok dengan perolehan 291 medali. Kemudian posisi kedua dengan Jepang dengan perolehan 219 medali. Posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 116 medali. Kemudian posisi keempat Uzbekistan dengan perolehan 57 medali. Dan posisi kelima ditempati oleh Iran dengan 42 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 34 medali. Terdiri dari 5 emas, kemudian 8 perak, dan 21 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi

rasanya saya rasa tidak ada hal lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir. Dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan dan semua orang menikmatinya.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita jeda sinak dari sajian dinamika olahraga dan saatnya kita ikuti siaran langsung khutbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Agung Pelita Samarinda. Silakan rekan Tedi Purnama.
1: Baik, terima kasih rekan Vira di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda. Alhamdulillah kita bisa kembali menyajikan siaran langsung bersama khutbah dan sholat Jumat dari masjid-masjid yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya. Untuk hari ini pendengar, Jumat tanggal 2 Oktober 2026, kami siarkan secara langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Pelita Samarinda, di mana yang hari ini yang bertindak sebagai khotib adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Bakhtiar Fahrudin, Imam Ustadz Jagat HS Al-Hafiz dan Muazzin Saudara Fatur Rozak. Dan pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda, langsung saja kita ikuti bersama siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Pelita Samarinda.
2: Allahu Akbar, Allah.

الحمد لله الحمد لله الذي وفق من شاء من خلقه بفضله وكرامه وخذل من شاء من خلقه بمشيئته وعدله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا معاشر المسلمين أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آيات أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Hadirin ma'asyir al-muslimin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keduanya kita buktikan dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Karena perlu kita ketahui bahwa dengan iman dan takwa akan menjadikan seseorang mendapat keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Sesungguhnya manusia ini hidup dan bekerja untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Apa yang telah manusia perbuat selama di muka bumi ini, maka dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita coba lihat bersama-sama. Ketika masih hidup, manusia bekerja keras mengumpulkan harta, bekerja keras untuk mencari jabatan, bekerja keras untuk mencari kesenangan dunia. Namun setelah manusia meninggal, apa yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Harta benda ditinggal, jabatan ditinggal, semua keluarganya ditinggal. Lantas apa yang sesungguhnya dibawa manusia saat menghadap

kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Bahwa fi 'ayshatir radiyah. Maka orang itu berada di dalam kehidupan yang diridhoi. Fi jannatin 'aliyah. Di dalam syurga yang tinggi. Qutufuha daniyah. Buah-buahnya dekat. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Ayat ini menggambarkan bahwa orang yang mempunyai amal baik ketika di dunia, maka orang tersebut akan menerima buku amal dengan tangan kanannya. Orang itu akan mendapatkan surga yang di dalamnya terdapat buah-buahan dan minuman. Semua itu sebagai balasan amal yang telah dikerjakan selama hidupnya di dunia. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menuruti hawa nafsunya selama di dunia? Di ayat selanjutnya Allah jelaskan. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Walam adri ma hisabiyah, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Ya laitaha kanatil qadiyah. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Ma aghna anni maliyah, hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku telah hilang dariku. Khuduhu fagulluh, Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Thummal jahima salluh, kemudian dimasukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Thumma silsilatin zar'uha sab'una dhira'an fasluku, kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat tersebut menjelaskan bahwa yang menerima buku amal dengan tangan kirinya kemudian dia menyesal, harta benda dan kekuasaan selama di dunia hilang begitu saja. Kemudian orang itu diikat tangan dan lehernya lalu dimasukkan ke dalam api neraka. Tidak hanya itu, dia akan dililit dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Ayat ini patut kita jadikan renungan agar kita bisa menerima buku amal dengan tangan kita. Jika kita tidak ingin menerima buku amal dengan tangan kiri, maka marilah kita perbanyak kebaikan selama kita hidup di dunia. Banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Bagi seorang pegawai, bekerjalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi pengusaha dan pekerja, maka sertailah semua usahanya dengan niat mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya adalah, mari kita berlomba-lomba agar Allah suka kepada kita kapanpun dan dimanapun. Apabila Allah suka, maka inilah yang dinamakan dengan ridha Allah. Jika Allah ridha, maka pertolongan Allah akan datang dengan sendirinya. Bagi yang punya masalah, maka perlahan Allah akan membantu menyelesaikannya. Bagi yang terlilit hutang, maka Allah akan datang memberinya jalan keluar. Bahkan jika Allah ridha kepada kita, maka Allah sendiri yang akan menjaga kita dari datangnya bala dan musibah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dimudahkan di dalam mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.

الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون حتى

السلام عليكم ورحمة الله.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya. Karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.

0: 1. Lintas informasi pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Pemprov Kaltim mulai menjalankan program Result Based Payment atau RBP. Dari Red Plus Green Climate Fund atau GCF, output 2 dengan pendanaan Rp73,2 miliar rupiah untuk menekan emisi gas rumah kaca sektor hutan dan lahan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setprov Kaltim, Ujang Rahmat, menyebut program selama 36 bulan itu memprioritaskan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan ekosistem. Sebanyak Rp47,1 miliar rupiah dialokasikan untuk penguatan masyarakat dan perlindungan lingkungan dengan target mencakup 100 desa, memperkuat 172 kelompok penerima manfaat, melindungi 5 ekosistem penting, serta merehabilitasi 45 hektar lahan kritis. Ujang menegaskan pelaksanaan program melibatkan pemerintah daerah, KPH, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok masyarakat dengan prinsip partisipasi, inklusi sosial, serta perlindungan lingkungan. Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Samarinda.
1: Lintas informasi
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi, segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan, kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi masih temani ruang dengar Anda dalam sajian Samarinda siang. Tentunya akan kami hadirkan kepada Anda informasi dan juga berita terkini dari seluruh Indonesia maupun daerah Kalimantan Timur untuk temani aktivitas siang Anda.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

0: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1940.

0: Mama, ini kertas apa, Ma?
1: Oh, itu leaflet RRI Jakarta.
0: Visi RRI, mewujudkan LPP RRI sebagai radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa, berkelas dunia.
2: Gambar apa itu, Cuk? Coba Nenek lihat.
0: Ini, Nek, ada gambar lomba pidato bahasa Jepang, ada gambar pagelaran wayang kulit, bintang radio, tausiah udara, jumpa artis, dialog interaktif. Wah, masih banyak lagi yang lainnya, Nek.
3: Wah, wah, wah. Tiga generasi sedang membahas RRI, ya? Mantap.
4: LPP RRI merupakan media publik milik bangsa, memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, perekat bangsa, dan melestarikan budaya.
5: Sebuah bank memberi Anda uang sejumlah Rp86.400 setiap paginya. Semua uang itu dapat Anda gunakan. Pada malam hari, bank akan menghapus sisa uang yang tidak Anda gunakan sehari itu. Siapapun dari Anda memiliki bank itu yang bernama Waktu. Setiap pagi, ia akan memberi Anda 86.400 detik. Dan pada malam harinya, akan menghapus sisa waktu yang tidak Anda gunakan untuk tujuan baik. Jika Anda tidak menggunakannya, maka kerugian akan menimpa Anda. Anda tidak bisa menariknya kembali dan meminta uang muka untuk keesokan harinya. Maka dari itu, investasikan waktu untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Anda. Jam terus berdetak. Gunakan waktu Anda sebaik mungkin.

0: Sistem kekebalan tubuh seharusnya memiliki peranan vital guna menjaga tubuh dari penyakit dan infeksi. Tapi bagaimana jika satu-satunya sistem pertahanan tubuh kita terserang virus? Penyakit HIV/AIDS, salah satu penyakit yang melemahkan sistem pertahanan tubuh manusia. Sampai sekarang, belum ada obat untuk menyembuhkan pasien terjangkit HIV/AIDS. Selain peluang sembuh yang rendah bagi penderita, penyakit ini juga bisa mengakibatkan pasien mengalami komplikasi penyakit karena kekebalan tubuhnya yang melemah. Tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan selain menghindari berbagai faktor risiko yang dapat menyebabkan kita terkena HIV/AIDS, seperti tidak melakukan seks bebas, berguna ganti pasangan, tidak menggunakan jarum suntik, peralatan bedah, peralatan tato yang tidak steril, dan hindari kontak langsung dengan darah. Waspada penyakit, mencegah lebih baik daripada mengobati.
1: Bu Ani, anaknya kenapa, Bu?
2: Itu dia, Pak Rusdi. Saya sedih banget. Rumah bekas kebanjiran saja, belum sempat saya bersihin. Si adek, badannya panas dari semalam.
1: Gak aneh, atuh, Bu. Kalau habis kebanjiran, banyak yang sakit. Makanya, si adek segera periksain ke dokter. Jangan ditunda-tunda, atuh.
3: Kondisi pasca banjir sering menimbulkan penyakit. Periksakan kesehatan Anda dan keluarga sedini mungkin.

RRI Senawar segera bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda menyiarkan

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Jumat 2 Oktober 2026.
2: Otoritas Ibu Kota Nusantara beberapa kali dan ini kelanjutan untuk membuat motif batik Nusantara dan kita berharap nanti akan ada motif khas Nusantara.

0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Dita Rania. Bertepatan dengan Hari Batik Nasional, Otorita Ibu Kota Nusantara terus memberi ruang bagi masyarakat lokal untuk mengembangkan karya wastra, salah satunya melalui pengembangan motif batik Nusantara. Kita simak laporannya.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN mendorong pengembangan motif batik Nusantara dengan melibatkan masyarakat lokal. Upaya tersebut menjadi bagian dari pengembangan budaya di kawasan IKN bertepatan dengan momentum Hari Batik Nasional. Direktur Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Otorita IKN, Musin Palenrungi mengatakan, pemerintah terus memberikan ruang bagi pelaku seni dan budaya di kawasan IKN untuk berkembang. Menurutnya, pengembangan budaya termasuk wastra tidak hanya dilakukan melalui pelestarian, tapi juga dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berekspresi dan terlibat dalam berbagai kegiatan serta pelatihan.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara itu sangat memperhatikan pengembangan budaya Nusantara, tentu saja termasuk di dalamnya budaya lokal. Kita selalu memberikan partisipasi termasuk pemberdayaan, misalnya di wastra ya, beberapa kali, dan ini kelanjutan untuk membuat motif batik Nusantara, dan kita berharap nanti akan ada motif khas Nusantara yang diciptakan oleh warga lokal ya.
1: Melalui kegiatan tersebut, OIKN berharap masyarakat lokal tidak hanya menjadi bagian dari kegiatan budaya, tetapi juga bisa menghasilkan karya yang merepresentasikan kekayaan di kawasan Nusantara. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Hari Batik Nasional 2026, anak muda Samarinda sulap warisan budaya menjadi ruang kreativitas, fashion, dan peluang ekonomi baru. Kita simak laporannya.
3: Batik tak lagi hanya dipandang sebagai warisan budaya yang dikenakan pada acara resmi. Di tangan anak muda Samarinda, batik mulai dilirik sebagai ruang kreativitas, desain, sekaligus peluang ekonomi. Pegiat batik asal Samarinda yang juga influencer Samarinda, Asrah Konita Husnah, kepada RRI mengaku ketertarikannya mempelajari batik karena dekat dengan dunia kreativitas anak muda, dan ia juga memiliki latar belakang sebagai desainer dan penjahit. Ketertarikan Asrah kemudian ia bawa ke dunia fashion. Asrah tak hanya ingin menggunakan batik sebagai bahan pakaian, tetapi juga memahami proses pembuatannya. Sebelumnya ia memang sudah berkolaborasi dengan pengrajin batik, namun rasa penasaran membuatnya ingin mencoba langsung proses membatik, mulai dari mencanting hingga teknik cap. Bagi Asrah, pengalaman tersebut membuka perspektif baru yang membatik secara manual memerlukan ketelitian, sementara teknik cap dapat menjadi pilihan ketika produksi membutuhkan waktu yang lebih cepat. Menariknya, kreativitas itu tidak selalu harus menggunakan peralatan mahal. Menurut Asrah, mentor dalam pelatihan batik bahkan mengajarkan pemanfaatan kardus bekas sebagai bahan membuat cetakan cap.
4: Gen itu kan suka kreativitas ya kak, seni, terus juga kebetulan batik ini kan warisan budaya Indonesia lah, yang kita tuh anak muda harus mewarisin dari generasi sebelumnya. Jadi saya tertarik buat mempelajari batik, terus kebetulan saya juga desainer, menjahit juga. Jadi kayak pengen nerapin batik tuh di pakaian yang saya buat. Kan kolaborasi sama pengrajin batik, cuman kayak penasaran nih mau nyoba juga gitu. Kemudian ada pelatihannya, terus ketua RT saya nawarin suruh nyoba ikut ini kan, jadi ya udah belajar. Ini kak kita pelajarin kan, ini benar asal baru dasar. Nah, canting manual. Sebenarnya kok kalau mudah kak kan printing. Paling mudah printing tuh, tinggal dari digital nyetak. Cuman kan kalau dari aslinya batik tuh harusnya canting. Nah, cuman kalau mau cepat itu cap kak.
3: Di sisi lain, batik juga menunjukkan sisi ekonomi yang tidak kalah menarik. Pemilik butik Laksmi Cendana, Laksmi, kepada RRI mengatakan, produk batik memiliki pasar dengan nilai jual yang cukup beragam. Harga di butiknya di sekitaran harga Rp750.000 hingga Rp4.000.000 untuk satu set batik tulis dengan bahan pewarna alami.
5: Dari 750 sampai ke atas lah, sampai ada yang maksimal dari batik tulis memakai bahan pewarna alam ini sampai 4 juta satu set. Ya.
3: Angka tersebut menunjukkan batik berada di antara dua dunia, dan ia menjadi warisan budaya yang memerlukan pelestarian sekaligus produk kreatif yang memiliki nilai ekonomi. Disinilah peran generasi muda menjadi penting. Batik tidak cukup hanya disimpan sebagai simbol budaya, tetapi perlu terus dipelajari, dikembangkan, dan dikenakan dengan pendekatan yang sesuai zaman. Hari Batik Nasional 2026 pun menjadi pengingat bahwa menjaga batik bukan berarti membukukannya dalam bentuk lama. Justru kreativitas anak muda dapat menjadi jalan agar batik tetap hidup, berkembang, dan memiliki nilai di tengah perubahan selera masyarakat. RRI Rizky Multianta melaporkan.
0: Pemandangan berbeda dan penuh warna terlihat di SMP Negeri 14 Balikpapan hari ini. Menyambut Hari Batik Nasional, seluruh siswa dan guru kompak menanggalkan seragam putih biru mereka dan menggantinya dengan beragam motif batik bebas. Berikut laporannya.
6: Pemandangan berbeda dan penuh warna terlihat di SMP Negeri 14 Balikpapan hari ini. Menyambut Hari Batik Nasional, seluruh siswa dan guru kompak menanggalkan seragam putih biru mereka dan menggantinya dengan beragam motif batik bebas. Tidak hanya sekedar memakai baju batik, para siswa juga dibekali edukasi mendalam mengenai cara melestarikan warisan budaya dunia ini dengan metode yang menyenangkan seperti batik ciprat dan ekoprint. Guru Seni Budaya SMP Negeri 14 Balikpapan, Endah Haryani, siswa mulai dari kelas 7 sampai 9 diajarkan cara membatik.
7: Ini kita SMP 14 adalah salah satu SMP yang memang setiap kegiatan kurikuler ini diwajibkan membuat batik. Salah satunya selain batik juga membuat seni olah kain seperti ini shibori, kemudian ini ekoprint. Dan ini dilakukan setiap setahun sekali mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Kita sesuaikan dengan perkembangan anak. Kalau anak itu biasanya dia membuat batik yang simple, mudah, sehingga anak itu menyukai lebih dulu. Tapi kalau sudah dikenalkan dengan yang susah, mungkin mereka tidak akan suka. Seperti yang dikenalkan di kelas 7, ini membuat batik ciprat. Nah seperti ini hasil batik ciprat sama ini. Tapi kalau dia menggunakan batik cap, pernah diajarkan di kelas 9. Cuman yang batik tulisnya belum, karena mungkin tingkat kesulitan untuk batik tulis itu tingkat tulisannya lebih tinggi daripada batik ciprat.
6: Aksi kreatif ini pun disambut antusias oleh para siswa Aisyah, Dika, dan Ajeng. Mereka mengaku bangga bisa mengenakan identitas bangsa ke sekolah pada Hari Batik Nasional.
8: Hai, nama saya Aisyah.
9: Hai, nama saya Dika.
10: Hai, nama saya Anya.
8: Kami hari ini menggunakan batik bebas di sekolah.
9: Menurut kami, batik itu adalah warisan Indonesia yang harus kita lestarikan.
6: Melalui momentum ini, pihak sekolah berharap rasa cinta terhadap batik terus tertanam dalam sanubari generasi muda, bukan hanya saat perayaan setahun sekali. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia, Samarinda. Pemerintah daerah memperkuat sinergi lintas sektor untuk menangani anak terlantar, termasuk mereka yang belum memiliki identitas dan kedudukan hukum yang jelas. Berikut laporannya.
11: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memperkuat perlindungan anak terlantar melalui kerjasama lintas sektor. Kerjasama melibatkan Dinas Sosial Kukar, Kejaksaan Negeri melalui bidang perdata dan tata usaha negara, Pengadilan Agama, Basnas, serta Polres Kukar. Kolaborasi ini difokuskan pada penempingan dan mitigasi risiko, khususnya bagi anak yang belum memiliki identitas dan kedudukan hukum yang jelas. Seperti disampaikan Sekda Kutai Kartanegara Sunggono, bahwa sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi, mempermudah akses terhadap layanan dasar, serta memberikan kepastian hukum bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan.
12: Ya, kita kerjasamakan adalah bagaimana memastikan bahwa kedudukan hukum anak kita yang mungkin belum jelas atau mungkin abu-abu atau mungkin karena sebab tertentu tidak memiliki kepastian hukum dengan kerjasama perwalian dan pengharapan anak ini mudah-mudahan nanti bisa lebih clear di masa depan.
11: Pemerintah Kabupaten Kukar memastikan persoalan administrasi dan status hukum tidak menjadi penghambat anak memperoleh haknya. Upaya tersebut mencakup pemenuhan identitas, perlindungan, akses pendidikan, serta kesempatan tumbuh dan hidup secara layak. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar apel Hari Kesaktian Pancasila, tekankan perkuat persatuan dan kebinekaan masyarakat kawasan perbatasan. Berikut laporannya.
13: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar apel peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diikuti jajaran pegawai, pelajar, serta sejumlah instansi pemerintahan lainnya. Kegiatan berlangsung dengan penuh antusias sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila sekaligus memperkuat semangat persatuan di wilayah perbatasan. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengingat kembali kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seluruh peserta apel mengikuti rangkaian kegiatan dengan tertib dan hikmat. Asisten 1 Pemkab Mahakam Ulu Agustinus Teguh Santoso mengajak seluruh masyarakat di kawasan perbatasan Kaltim untuk menjadikan momentum Hari Kesaktian Pancasila sebagai penguat kesatuan dan persatuan. Menurutnya, semangat kebersamaan perlu terus dijaga di tengah keberagaman masyarakat Mahakam Ulu. Agustinus menekankan pentingnya menjaga kebinekaan, keberagaman, dan perbedaan sebagai bagian dari kekayaan bangsa. Keberagaman dinilai merupakan rahmat yang seharusnya menjadi kekuatan bersama, bukan menjadi alasan untuk saling mempertentangkan.
14: Himbauan kami kepada seluruh masyarakat, ayo kita galang persatuan dan kesatuan, kita jaga kebinekaan, bahwa keberagaman itu adalah menjadi suatu rahmat, bukan menjadi sesuatu yang mesti dipertentangkan, karena kita sudah mempunyai dasar Pancasila sebagai pemersatu bangsa, ideologi bangsa, pandangan hidup bangsa yang bisa menuntun kita dalam kehidupan bermasyarakat bernegara menuju cita-cita mulia bangsa Indonesia, yaitu masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.
13: Pancasila juga diharapkan tetap menjadi pemersatu masyarakat sekaligus pandangan hidup dan ideologi bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam membangun hubungan sosial yang harmonis di daerah perbatasan. Melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini, Pemkab Mahulu mendorong seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat persaudaraan dan menjaga persatuan. Semangat tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera di beranda terdepan NKRI. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Tim futsal Porprov Paser jalani program tryout di Samarinda sekaligus memantapkan pemain inti yang bakal turun bertanding. Kita simak laporannya.
15: Tim futsal Paser kini bakal menjajal program pelatihan dengan tim-tim dari daerah lain sebagai sparring partner dalam pematangan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 yang akan bergulir dari tanggal 14 hingga 27 November 2026, di mana tim futsal Paser menjajal program tryout di Kota Samarinda selama 5 hari dengan menghadapi beberapa tim dari berbagai kabupaten kota seperti Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Timur, dan Bontang. Ketua Harian Pengurus Asosiasi Futsal Indonesia Kabupaten Paser Muhammad Taufik menjelaskan bahwa program tryout di Kota Samarinda ini sebagai ajang untuk mengukur kemampuan atlet sekaligus seleksi tahap akhir pembentukan tim inti Paser untuk berlaga di Porprov Kaltim nanti. Ia menyebut setelah tryout ini para pemain bakal dievaluasi kembali sekaligus memastikan nama-nama pemain yang pasti untuk masuk dalam bagian tim Porprov Paser. Sebab sebagai tuan rumah penyelenggara, AFI Paser ingin meraih medali emas dan membuat sejarah futsal di Bumi Daya Taka dalam perhelatan multi-event Akbar 4 tahunan di Kaltim itu.
16: Pemain ini 19. Dan ini seleksi terakhir sudah, maksudnya tahap
17: masih
16: akhir.
17: Masih dalam proses seleksi?
16: Masih, nih. Karena nanti yang didaftarkan cuma 15. Ya, jadi masih ada pengurangan 4 orang.
17: Oke, ini apa tujuan untuk tryout sendiri ini, Bang?
16: Yang pasti kita pengen melihat anunya kan, apa hasil sementara hasil TC, baik TC mandiri maupun TC kabupaten. Ini kan sudah kurang lebih kita menjalaninya 2 bulan. Nah itu mau kita evaluasi, makanya ada setelah dari sini ada pencoretan untuk memfikskan pemain yang dibawa ke Porprov.
15: Selama program persiapan menuju Porprov, Taufik menyebut tidak ada kendala berarti yang dihadapi oleh futsal Paser ini meski memahami adanya gejolak fiskal daerah. Walaupun Ketua AFI Paser turut membackup persiapan atlet, namun ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Dispora Par dan Koni Paser yang sudah turut andil dalam membantu persiapan menuju Porprov nanti. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Hari Batik Nasional menjadi momentum melihat kembali geliat batik di Kalimantan Timur yang kini semakin dikenal hingga mancanegara. Meski penjualan batik menghadapi tantangan, pengrajin justru memanfaatkan kondisi ini untuk terus berkreasi dan menciptakan motif baru. Kita ikuti wawancara fokus bersama pengrajin batik Putri Syafril Samarinda, Desi Soleha, dipandu reporter Sela Deva.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Samarinda, kembali dalam segmen Fokus bersama saya, Sela Deva. Dan pada momentum Hari Batik Nasional yang diperingati pada 2 Oktober hari ini, kita akan berbincang dengan salah seorang pengrajin batik dari Batik Syafril Samarinda, yaitu Ibu Desi Soleha, mengenai bagaimanakah geliat batik Kalimantan Timur pada saat ini. Berikut wawancara kami.
19: Assalamualaikum. Iya Bu, ini kan bertepatan dengan Hari Batik Nasional ya Bu, tanggal 2 Oktober. Nah, gimana sih geliat batik khususnya di Samarinda nih Bu, untuk sekarang penjualannya Bu, minat terhadap batik Kaltim dalam tahun ini Bu seperti apa?
20: Kalau kita sih terus membatik ya, karena memang kok saya pribadi memang memproduksi batik ya. Memang pesanannya tidak seramai tahun sebelumnya. Apalagi defisit anggaran ya, kan itu pengaruh tuh biasanya banyak dari dinas-dinas, komunitas dan lain sebagainya. Biasanya saya tuh melayani yang tadinya dalam sebulan itu bisa melayani rata-rata 3-4 OPD berapa dinas yang ada di Kalimantan Timur Mbak. Jadi gak cuma yang ada di Samarinda aja gitu, kadang dari luar daerah. Nah tapi kalau untuk saat ini memang tidak seramai seperti kemarin, tapi kami terus berproduksi. Memang ada pesanan, selalu ada pesanan, dan pembeliannya juga masih ada pembelian, tapi ya memang tidak seramai yang kemarin, tahun kemarin. Tapi kalau ini berhubungan dengan penghasilan pendapatan kami, ya memang agak sedikit berkurang, tetapi yang jadi suplemen semangat saya sebagai pendesain atau biasa bekerja di bidang seni, ini ada kesempatan buat saya karena ada waktu kosong buat saya untuk menciptakan produk, menciptakan desain baru, menciptakan ide-ide baru. Ini kesempatan buat saya gitu Mbak. Contoh, kalau kemarin kita kan memang punya sampel-sampel yang cukup banyak ya, bahkan ada ratusan sampel di sini, dan capnya juga ada ratusan, mau cantingnya juga ada banyak contoh yang kita siapkan. Kemarin ketika permintaan akan batik itu tinggi, itu kesempatan untuk mendesain itu agak sedikit kurang waktunya. Nah sekarang permintaan batiknya sedikit berkurang, tetapi kita punya kesempatan, saya pribadi punya kesempatan untuk punya desain baru. Jadi desain-desain baru saya banyak ya, insya Allah kalau tahun depan mulai membaik, oh saya punya lah ini gitu. Bisa dilihat ini desain terbaru saya dari kesempatan waktu-waktu yang kosong ini tadi. Tetapi ada tapinya lagi nih Mbak. Ketika kita sudah punya banyak desain yang baru, datang nih, ada yang datang, Bu, dia bilang, ini cakep banget, mudah-mudahan tahun depan kita bisa ya Bu ya. Nah itu sudah dengan senang lagi gitu Mbak.
19: Berarti Bu kalau sampai sekarang ini ada berapa Bu desain yang sudah dihasilkan oleh Ibu sendiri?
20: Berapa ya? Mungkin lebih di atas 50 ya.
19: Oh luar biasa. Nah biasanya kalau dalam mendesain itu apa Bu yang menjadi apa ya, unsur dalam batik yang misalnya motif-motifnya itu diambil dari mana sih Bu?
20: Kalau berbicara tentang masalah motif Kaltim, motif Kaltim ini kan banyak sekali ya, tapi orang selalu mengatakan, selalu bilang, oh motif Dayak. Sebenarnya tidak seperti itu saja. Kita ada Melayu, dari Kutainya juga kita lebih identik dengan Melayu. Ada motif-motif floranya, ada motif faunanya. Kalau seperti flora kan biasa ya kayak anggrek ya, padahal kita sendiri punya anggrek endemik, itu ada berapa jenis endemik tanaman yang ada di Kaltim yang mungkin itu belum diangkat, dan insya Allah itu juga merupakan salah satu yang saya angkat Mbak, karena tanaman-tanaman endemik di Kalimantan Timur ini cukup banyak gitu. Kemudian faunanya juga ya, untuk saat ini mungkin fauna yang kita biasa dengar kayak pesut ya, beruang dan lain sebagainya, dan sebenarnya faunanya juga banyak sekali yang bisa diangkat. Cuman ya mungkin keterbatasan dari, mungkin saya aja yang punya ide saya seperti ini, gini. Tapi ya memang pengrajin di Kalimantan Timur kan tidak sebanyak di Pulau Jawa, sehingga idenya ya mereka yang menciptakan ide. Ya insya Allah mudah-mudahan pengrajin-pengrajin yang lain juga akan menciptakan pisau. Karena apa? Karena setiap daerah itu punya identitasnya masing-masing. Jadi mereka memacu idenya untuk menciptakan desain menurut apa yang ada di daerahnya sendiri.
19: Berarti apakah Ibu ini melihat bahwa batik Kaltim ini punya daya saing yang bagus juga, Bu, dibandingkan batik yang lain untuk bisa menjangkau pasar yang lebih luas, Bu, dengan motif khasnya itu?
20: Setuju ya. Bagaimana bersaing dengan yang lain seperti ini? Saya sering mengadakan pameran, maksudnya pameran pribadi gitu ya Mbak ya, pameran jadi di Pulau Jawa, nggak tanggung-tanggung Mbak, langsung aja ke kota batiknya, ke Jogjanya gitu ya kan, kita ikut pameran gitu ya kan, kita lihat, alhamdulillah Mbak laku, karena apa? Kita bermain warna. Kaltim punya ciri khas warna yang beda dengan batik yang lainnya, kemudian warna-warna yang memang berani ya, warna-warna yang berani terus. Saya kombikan dengan teknik lukis, dengan teknik yang lain, ya alhamdulillah kita mencoba untuk berbeda, tapi memang batik gitu, jadi tetap pakemnya batik, tapi ya kita sedikit mengubah dari desainnya, dari pola warnanya, jadi yang tadi batik yang biasa dipakai biasa aja jadi luar biasa.
19: Kalau misalnya mancanegara nih Bu, sudah tembus sampai sana kah batik kita juga diminati oleh warga-warga asing?
20: Alhamdulillah, mungkin ada sekitar 7 tahun yang lalu. Waktu itu saya punya ide bikin batik pakai bahasa Kutai ya, karena saya sendiri adalah asli orang Kutai. Saya orang Kutai yang belajar batik di Jawa. Saya namakan batik tepek, artinya batik pukul. Jadi tekniknya dipukul, tetap pakai perintangan lilin malam. Itu ke Australia dulu, waktu itu ada saudara, adik ya, yang kuliah di Australia, jadi ikut pameran, ya alhamdulillah responnya cukup baik juga. Dalam berapa 2-3 tahun ini Mbak, Malaysia yang sering ini beli batik sama kita, terus jahitnya langsung ke kita, Malaysia.
19: Wow, oke. Nah Bu, sebagai pengrajin batik juga ya Bu, pelaku usaha batik, apa yang ingin Ibu sampaikan di momen Hari Batik Nasional ini? Mungkin pesan-pesan bagi pelaku usaha batik Kaltim lainnya Bu.
20: Oke, teman-teman rajin, terus berkeliat. Kalau hari ini tanggal 2 Oktober adalah Hari Batik Nasional, tapi sebenarnya kita sebagai pembatik, hari-hari kita membatik. Sebagai pengrajin batik adalah kita hari-hari adalah membatik. Batik ini memang identitas negara kita. Saat ini kita berada di Kalimantan Timur. Mari kita angkat flora fauna yang masih banyak belum diangkat, yang akan memperkaya motif batik identitas dari Provinsi Kalimantan Timur, seperti itu.
18: Baik, itu tadi pendengar dan pemirsa RRI perbincangan kita dengan Desi Soleha Syafril, salah seorang pengrajin batik dari Batik Syafril Samarinda dalam momentum Hari Batik Nasional yang diperingati pada 2 Oktober. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebelum mengakhiri berita siang kali ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Bertepatan dengan Hari Batik Nasional, Otorita Ibu Kota Nusantara terus memberi ruang bagi masyarakat lokal untuk mengembangkan karya wastra, salah satunya melalui pengembangan motif batik Nusantara. Pemerintah daerah memperkuat sinergi lintas sektor untuk menangani anak terlantar, termasuk mereka yang belum memiliki identitas dan kedudukan hukum yang jelas. Demikian berita siang kali ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ditarania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan jumpa lagi pendengar kita di program siar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini ya, Jumat 2 Oktober 2026 pendengar. Dan seperti biasa di Pro Dangdut kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 08125053938. Namun sebelum itu pendengar, untuk mengawali Pro Dangdut kita seperti biasa kami hadirkan satu buah lagu ke ruang dengar Anda. Ada dari Eri Susan ya, Radio Dangdut. Selamat mendengarkan.

0: Bagi baik pendengar, itu dia tadi ya satu buah lagi yang sudah mengawali program dangdut kita pada sore hari ini. Ada Radio Dangdut dari Eri Susan. Dan masih kami tunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812-5052-3938. Oke baik, sudah ada Andri Guyung yang bergabung ya, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, gimana kabarnya nih Bang
1: Andri? Ini lama bergabung.
0: Kayak apa kabarnya?
1: Apa kabar ini?
0: Baik, selalu di sini. Gimana
1: sehat? Alhamdulillah, di sini juga ya. Itu. Cuma di sini agak panas, tapi kemarin ada hujan kemarin. Agak lebat lah. Alhamdulillah.
0: Okay, alhamdulillah. Baru kasih lagu apa nih?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa tuh?
1: Biasanya Bunda Rita ini apa ya? Apa judulnya? Andainya aku tak ingat dosa.
0: Apa tuh judulnya ya? Sebentar saya coba carikan. Sapa salamnya silahkan. Sambil menunggu. Halo.

0: Halo Bang Andre di monitor. Halo. Oke, baik pendengar, sayang sekali ya terputus untuk Bang Andre Kuyung ya. Entah terkendala jaringan atau trouble HP-nya mungkin pendengar. Menjadi puterin lagu yang dari itu tadi ya. Oke, kembali bergabung nih Bang Andre, kembali kita sambungkan nih. Halo Bang Andre.
1: Halo. Terputus halo. Tuh. Jaringan ya kayaknya. Apa ini? Balik ke studio deh. Andainya hati tak ingat dosa, dirimu sudah menjelaskan.
0: Curang.
1: Curang.
0: Lanjut, siapa salamnya?
1: Itu salam buat adik Ani, dan juga sehat bersama keluarga di sana, buat Kapotra Kusut, Kapotra Banyar, Kapotra Kuta ya. Buat adik itu di teman-teman juga, dan juga sehat ya. Buat adik Maya di Berau juga mohon tidak sehat dan keluarga di sana ya.
0: Amin.
1: Buat adik Sika di Kota Bangun. Buat adik itu sendiri kenapa aku telepon gak diangkat ya. Mohon tidak sehat dan keluarga di sana, orang yang disayanginya ya. Buat Mama Yerni juga mohon tidak sehat ya, bersama ayah anda yang lagi beris. Buat Mama Rosi ya, Bunda Dahlia ya. Buat Mbak Ceria atau Bunda Ceria ya, Beheng malam juga sehat dan sama keluarga di sana ya. Buat itu kampung juga nih, buat Adriana bersama Mas Abelina ya. Hati-hati jaga warung, di sini panas kita ya. Ada asap-asap juga ini. Buat Om Sahar juga bersama Tante Jawanya ya. Buat Adelina atau Resmi ya, atau Resmi Bagi-Bagi, malam juga sehat. Buat Kak Ikat ya, di seluruh kampung juga berhati-hati ya. Di sini panas anak kita selama masa, hati-hati Kak Ikat ya. Kalau sendiri-sendirian ya. Pokoknya semuanya
0: Dek. Oke, siap.
1: Aku tunggu lagunya Curang dari Bunda. Oke. Mudah-mudahan ade di sana juga sehat ya, bersama keluarga ya. Amin. Kalau pulang hati-hati. Aku pamit sampai sendiri, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore kembali untuk Bang Andre Kuyung ya, penonton pertama kita di Prodangdut pada sore hari ini. Pendengar, minta diputerin lagu dari Bunda Rita Sugiarto ya, dengan judul Curang tuh. Di belakang Bang Andre ada Bunda Erni. Oke, sayang sekali terputus ya, ditunggu gabungannya kembali Bunda Erni yang ada di Baloasa dan yang lain yang ingin bergabung di Prodangdut pada sore hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 08125052 3938. Oke, baik Bunda Erni kembali bergabung, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, gimana kabarnya di Bunda?
2: Kabarnya baik aja Bang. Disini panas betul hari ini.
0: Panas banget hari ini.
2: Tapi kita bersyukur malam kemarin sudah hujan deras.
0: Ah betul. Request lagu apa nih
2: Bang? Aku minta lagu ini aja. Harta dan Cinta.
0: Harta dan Cinta, dicarikan. Sapa salam silakan.
2: Tinggal jalan dulu sebentar ya Bang.
0: Silakan.
2: Kesalahannya buat anaknya Andre Kuyung dan itu semoga tetap sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan keluarganya di sana. Ada Bunda Dahlia, semoga tetap sehat selalu. Buat mamanya Bunda Dahlia, mudah-mudahan kita sembuh.
0: Amin.
2: Kembali seperti sedia kala.
0: Amin.
2: Bunda Dahlia juga semoga tetap tabah menghadapi lemaknya sakit. Buat Bunda Rosi juga ditunggu kebunannya, mudah-mudahan tetap sehat selalu.
0: Amin.
2: Bunda Rosi ya. Apa lagi nih, Putra Kusut juga ditunggu kebunannya, semoga keluarga Putra Kusut juga sehat selalu. Bang Edi Permana, Mbak Ani, Mbak Ina juga. Bang Dio, semoga sehat selalu. Kakak kebingungan juga, mudah-mudahan tetap sehat selalu. Kak, itu ibunya Bunda Dahlia itu sakit kak, sakit parah. Kak Nyerong, biar kakak Nyerong tahu. Ya, apa lagi ini? Putra Galau, Putra Galau. Putra Banjar. Esat putih, indah ceria, sastra jagat. Saya juga senang belajar dari asal belajar tanpa terkecuali.
0: Semoga
2: teman-teman kita tetap sehat semuanya.
0: Amin.
2: Buat abang, semoga tetap sehat selalu bareng keluarga di rumah. Kalau pulang nanti hati-hati bang.
0: Siap bunda.
2: Itu aja, terima kasih atas waktunya. Selamat siang menjelang sore ini.
0: Oke, siap. Selamat sore kembali untuk bunda Erni ya, di Baloasa pendengar. Minta diputarin lagunya Hamdan ATT ya, dengan judul Harta dan Cinta. Ditunggu lagunya untuk bunda Erni yang ada di Baloasa. Dan masih ditunggu ya kebunannya satu penonton lagi di sesi pertama dalam program kita pada sore hari ini. Bisa yang ingin bergabung bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 08125052398. Oke baik, ada Bang Wasu yang bergabung nih, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo,
0: selamat sore Pro Dangdut.
3: Selamat sore dan
0: iya, gimana kabarnya nih Bang Wasu?
3: Sekarang hujan dari malam, Pak.
0: Tadi malam di sini tidak ada hujan nih kayaknya.
3: Oh, berarti gara-gara gara-gara siapa yang di sini hujan di Penarong?
0: Nah, gara-gara siapa tuh? Gara-gara Bang Dani lagi kayaknya tuh.
3: Ini Bang Bagus kan?
0: Ah, betul, Bang Bagus ini.
3: Bang Dani.
0: Bang Bagus ini, Bagus Setiawan.
3: Iya Bang Dani, bikin makan di sini.
0: Nah itu tuh doanya Bang Dani itu manjur tuh.
3: Nah, di sini dari malam lumayan, tapi ini kering lagi, panas lagi.
0: Nah itu sudah. Nah, mau request lagu apa nih, Bang Wasu?
3: Putar asam itu dong,
0: garam. Gimana?
3: Asam di garam.
0: Oke, dicarikan sapa salamnya silahkan.
3: Nah, sapa salam untuk yang sudah gabungan, semoga sehat semua.
0: Amin.
3: Belum gabungan, ditunggu gabungan, semoga sehat semua juga.
0: Amin.
3: Nah, sapa salamnya dari A sampai Jepang dari GTA, semoga sehat semua.
0: Amin.
3: Nah, Dahlia belum ada masuk kah?
0: Siapa?
3: Dahlia.
0: Bunda Dahlia belum ada masuk nih.
3: Belum ya?
0: Belum, belum.
3: Oh, semoga dia sehat di melaksana.
0: Amin.
3: Saya untuk datangnya pulang ini masih kabut, ini biar bicara.
0: Siap.
3: Semoga sehat. Selamat sore.
0: Amin. Selamat sore kembali untuk Bang Wasu ya. Pendengar, minta diputerin lagunya Ona Sutra tuh dengan judul Asam di Gunung, Garam di Laut katanya. Dan pendengar, sudah 3 penelpon yang bergabung di sesi pertama ini ya. Yang itu artinya kita hadirkan terlebih dahulu 2 buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari requestannya Bang Andre Kuyung ya. Dari Rita Sugiarto, Curang, selamat mendengarkan.

pemanasan global, meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi. Dampak dari pemanasan global diperkirakan akan mengakibatkan perubahan fenomena cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Bertindaklah sekarang, selamatkan bumi kita.

0: Meningkatnya suhu bumi telah melahirkan bencana baru. Bertindaklah sekarang juga. Selamatkan bumi kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Curang dari Rita Sugiarto dan juga Harta dan Cinta dari Ham dan ATT. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812-5052-3938. Oke baik, sudah ada Putra Rantau yang bergabung nih, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Oh ini kayak
0: apa kabarnya nih?
1: Ya. Ini malam tadi itu gagal hujan.
0: Gagal hujan.
1: Hujan dan hujan agak penggratis.
0: Ah, di PHP-in sama hujan tuh.
1: Kemana-mana lari hujan tuh.
0: Nggak tahu juga tuh lari tiup angin kemana kah itu.
1: Ya. Lagunya Janur Kuning ya.
0: Janur Kuning.
1: Janur Kuning.
0: Oke, siap. Bicarakan sama salamnya silakan. Ya.

0: Rekan itu gara-gara rekan macam lagi mandi dengan melengkapnya belum senang itu.
1: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia tadi ada Putra Rantau ya, pendengar. Mari puterin lagu Ayu Andini itu dengan judul Janur Kuning. Dan masih ditunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 50523938. Dan pendengar di belakang Putra Rantau ya, ada Bang Putra Kusut di Ombau. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, Dangdut adalah kita.
1: Wah, kayak gimana kabarnya nih Bang Putra Kusut?
2: Kabarnya sehat selalu. Lampu ini sudah satu hari ini padam dan bagus.
1: Masih padam
2: ya, Om. Jaringannya putus-putus ini.
1: Biasanya jam 5
2: ada pemadaman hari ini, mulai dari tadi pagi.
1: Oh, sedang ada perbaikan.
2: Belum nyalai.
1: Ada perbaikan instalasi mungkin itu.
2: Lagunya Ini Aku Sendiri dari Reti Mariska.
1: Kini Aku Sendiri. Oke, siap. Ada tuh. Siapa salamnya, silakan.
2: Ya, salamnya untuk Bunda Erni tadi, semoga sehat selalu. Salam untuk semua-muanya aja Bang Bagus. Semoga semuanya sehat selalu tanpa terkecuali. Kalau di sini cerah, panas sekali hari ini,
1: panas
2: kabut
1: banget
2: lagi. Ya, tapi syukurlah ada hujan malam kemarin kan, semoga ada hujan lagi. Ya, sekian dan terima kasih Bang Bagus. Selamat sore.
1: Selamat sore kembali untuk Bang Kusut yang ada di Ombau ya pendengar. Lampu sudah padam listrik ya di area Ombau katanya. Sedang ada perbaikan instalasi mungkin ya pendengar. Semoga lekas baik instalasi listriknya dan bisa kembali hidup ya. Dan di belakang Bang Putra Kusut ada Bang Mentalur nih. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, gimana kabarnya nih Bang Mentalur?
3: Baik-baik aja.
1: Cuaca gimana tuh di area situ?
3: Hah?
1: Cuaca di areanya Bang Mentalur terpantau seperti apa nih sore hari ini?
3: Aduh, cuaca di tempatnya Bang Mentalur ini cerah. Tempatnya mulai sedikit, cuman Bang Mentalur bukan di Balo ini.
1: Di mana?
3: Bang Mentalur masih di ladang di seputaran Hawaii.
1: Oke, siap. Mau request lagu apa nih sore hari ini? Mau request lagu apa?
3: Aduh, suaranya kecil betul.
1: Ah ya, mau request lagu apa nih sore hari ini Bang Mentalur?
3: Request lagu apa ya?
1: Apa tuh?
3: Cinta sampai di sini, apa lagi? Apa yang bisa nih? Ya itu aja.
1: Cinta sampai
3: di sini aja.
1: Oke, siap. Sapa salam ya, silakan.
3: Sapa salam untuk siapa tadi Bang
1: Putra Kusut?
3: Siapa lagi yang di atas Putra Kusut tadi?
1: Putra Erni kah? Putra Rantau, Bang Wasu, Bunda Erni.
3: Bang Wasu, Bunda Erni.
1: Bang Andre.
3: Ikan Lampit. Siapa lagi? Itu tadi Cinta Sampai di Sini tadi itu spesial untuk itu Bang Wana.
1: Bang Wana
3: yang pendengar ya di Lebuk.
1: Oke, siap. Semoga di monitor tuh.
3: Semoga dia mendengarkan. Untuk yang lain yang enggak dengar enggak kebagian.
1: Betul.
3: Lagi yang dengar baru kebagian. Oke. Atas waktunya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore ya untuk Bang Talur pendengar. Minta diputerin lagu Cinta Sampai di Sini aja untuk yang monitor tuh katanya. Dan pendengar sudah tiga penelpon yang bergabung ya. Yang itu artinya kembali kita hadirkan dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari requestannya Bang Putra Rantau tadi ya, dari Ona Sutra, Asam di Gunung, Garam di Laut. Selamat mendengarkan.

tempat rapat, agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: أشهد أن محمد رسول الله
1: Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن

حي على الصلاة.

0: Solatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Menjaga kesehatan mental penting dilakukan setiap orang. Menurut CDC, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang akan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, dan membantu menentukan bagaimana seorang tersebut menangani stres, berhubungan dengan orang lain, serta membuat pilihan yang sehat. Menjaga kesehatan mental dapat kita lakukan dengan bermain, bernyanyi, dan mendengarkan musik. Bisa menjadikan kita lebih kuat dari sisi mental, membangkitkan kenangan, memperbaiki kerusakan otak, hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, musik bisa membawa dampak positif bagi tubuh, seperti menurunkan tekanan darah, meredakan gejala depresi, meningkatkan produksi dopamin otak, dan alternatif penyemangat bagi suasana hati kita. Musik juga akan memberikan stimulus ke dalam otak berupa audiovisual yang akan membuat perasaan kita lebih rileks dan tenang.

0: Dengan banyaknya variasi musik yang ada di dunia, bikin hidup jadi lebih berwarna.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Akibat bergerak itu dia tadi ya, dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang negara Anda. Ada Asam di Gunung, Garam di Laut dari Ona Sutra, dan juga Janur Kuning dari Ayu Andini. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 50 52 39 38. Dan sebelum menunggu telepon pendengar, kita akan coba bacakan request lagu via SMS ya. Ada dari Putra Banjar, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita katanya. Lagi panas katanya, sama di sini panas juga nih Putra Banjar. Lagunya Aduh Upik ya, spesial buat 1584. Salamnya kopi balik aja sama Andre tadi, oke katanya. Ada pantun, sakit gigi, sakit hati, ading pergi sampai ke mati. Aduhai, aduhai. Buat Bang Bagusnya, terima kasih banyak. Dicarikan lagunya ya, lagu Aduh Upik buat Bang Andre, Bang Putra Banjar ya. Dan terima kasih pantunnya Bang Putra Banjar. Request selanjutnya via WhatsApp ya pendengar, ada dari Bang Dion di Empaku. Selamat sore katanya. Selamat sore kembali buat Bang Dion yang ada di Empaku. Minta puterin lagu dengan judul Madu. Terima kasih katanya. Dicarikan lagunya Madu buat Bang Dion yang ada di Empaku. Request selanjutnya ada dari Kak Selina ya, yang ada di Busur. Pendengar, halo semuanya, mohon maaf ya, selama ini gak bisa ikut katanya. Aman, bukan gak mau gabung, tapi lagi gak monitor radio saja katanya. Buat semuanya salam rindu, salam kompak saja, dan sehat selalu semuanya ya, kata Bunda Kak Selina ya. Buat abangnya salam sehat selalu, lagunya Mandi Madu, spesial buat semuanya aja buat abangnya. Terima kasih Bu Mbak Selina di Busur. Oke baik, dicarikan lagunya Mandi Madu ya buat Kak Selina yang ada di Busur. Dan pendengar, berhubung waktu kita sudah menunjukkan pukul 15 menit ke 27 ya, yang itu artinya masih ada sekitar 33 menit lagi ya Pro Dangdut dapat menemani di ruang dengar Anda. Dan langsung saja kita hadirkan beberapa lagu yang sudah berbaris rapi di playlist ke ruang dengar Anda. Semoga Pro Dangdut pada sore hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada, sampai dengan merapat ke pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Nasi bekepor merupakan sejenis nasi liwet khas Kutai Barat. Hidangan ini dulunya disajikan khusus untuk raja dan keluarganya saja. Namun, berjalannya waktu, nasi ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat hingga dijadikan oleh-oleh khas Kutai Barat. Bahan yang digunakan dalam pembuatan nasi ini adalah beras putih, daun salam, daun pandan yang dipotong-potong, minyak sayur, garam, air, ikan asin gabus yang digoreng kemudian disuir-suir, daun kemangi, cabai rawit yang diiris, dan jeruk nipis. Cita rasa dari nasi bekepor ini sangat gurih dan lezat. Gak heran ya, karena banyak sekali rempah-rempah yang digunakan dalam pembuatannya.
1: Dek, kunci mana?
2: Tuh, di situ.
1: Mana?
2: Itu nah, di situ.
1: Yang di mana?
3: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.

0: Lato-lato adalah sebuah mainan berupa dua buah bola plastik berbobot pada keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Selain karena bisa menghasilkan bunyi tok-tok yang selaras dan membuat anak asyik memainkannya, lato-lato juga bisa menjadi seni. Bunyi yang dikeluarkan ketika dimainkan menghasilkan bunyi yang selaras dan unik. Lato-lato viral setelah pandemi. Anak-anak bermain menjadi media interaksi bagi mereka. Di samping itu, nilai kompetitif dalam permainan juga berkaitan dengan kemampuan atau skill mereka, sehingga muncul perlombaan dan sebagainya. Permainan lato-lato sedang mewabah di kalangan masyarakat. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan yang sedang viral tersebut. Permainan tradisional ini dapat mengimbangi permainan teknologi. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah diharapkan terus terjalin untuk menghasilkan kebijakan pendidikan yang baik.
1: Faktanya, tubuh manusia perlu mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Nutrisi atau gizi yang seimbang ini disertai juga dengan aktivitas fisik rutin serta berat badan yang ideal akan membuat hidup kita lebih sehat dan berkualitas. Kementerian Kesehatan dalam PMK nomor 28 tahun 2019 menyebut makanan bergizi yang diperlukan oleh masyarakat adalah yang mengandung 8 unsur, yakni energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral.

Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di sesi ekonomi digital ya. Dan informasi di ekonomi digital yang pertama masih kita kutip dari rri.co.id. Pacu pertumbuhan ekonomi, BI Maluku terus dorong perluasan penggunaan kris. Bank Indonesia atau BI, perwakilan Provinsi Maluku terus mengakselerasi transformasi digital di wilayah kepulauan ini. Salah satu langkah strategis yang konsisten didorong adalah perluasan penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard atau QRIS ya, sebagai sarana pembayaran digital yang cepat, murah, mudah, aman, dan handal atau cuma bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Diki Afrianto, menyampaikan bahwa digitalisasi sistem pembayaran, khususnya QRIS, menjadi penggerak utama dalam memperluas aktivitas ekonomi daerah serta mendukung integrasi ekonomi digital di Maluku. Berdasarkan data BI Maluku hingga Agustus 2026, ekosistem transaksi digital di Maluku terus mencatatkan tren pertumbuhan yang positif. Tingginya adopsi pembayaran digital oleh masyarakat tercermin dari volume dan nominal transaksi yang terus meningkat di berbagai sektor usaha, mulai dari UMKM hingga retail modern. Selain menyasar sektor usaha dan masyarakat umum, BI Maluku juga bersinergi erat dengan pemerintah daerah Maluku melalui tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah atau TP2DD. Sinergi ini bertujuan untuk mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ITPD, termasuk integrasi pembayaran pajak dan retribusi daerah menggunakan QRIS. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.
1: Pendengar, disiplin masyarakat masih merupakan salah satu problem bangsa ini karena kesadaran masyarakat untuk berdisiplin masih rendah. Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa kesadaran berdisiplin akan kembali kepada kenyamanan mereka juga dalam menikmati jasa. Contoh sederhana, lihat bagaimana disiplin berlalu lintas di Jakarta sebagai jendela Indonesia. Saat berhenti di lampu merah, berapa banyak kendaraan menerobos lampu merah? Berhenti di zebra cross menghalangi penyeberang jalan atau justru memacu kendaraan sekencang-kencangnya saat lampu kuning? Bagaimana sebuah bangsa mau berdiri tegak sama terhormatnya dengan bangsa-bangsa lain jika kondisi kedisiplinannya seperti ini? Siapa yang harus bertanggung jawab atas kemunduran moral bangsa ini? Tentu adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu, mulai saat ini, mari kita membiasakan berdisiplin diri. Dengan disiplin diri, mari

pedagang memudahkan pencatatan keuangan secara otomatis, mencegah peredaran uang palsu, dan memperluas jangkauan konsumen tanpa kendala uang kembalian. Dengan sinergi yang makin solid antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, perbankan, serta pelaku usaha, BI optimistis ekosistem pembayaran digital berbasis kris di Maluku akan semakin meningkat. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Ya, kok akhir-akhir ini kakak perhatikan kamu kok kelihatan lemas banget? Kamu sakit?
1: Iya nih kak, badan aku sering rasanya pegel.
0: Wah, kalau gitu kamu jarang olahraga.
1: Bisa jadi sih, aku kan orangnya emang malas olahraga.
0: Coba deh ya, kamu sekarang biasain olahraga. Biar badan kamu terasa sehat dan badan kamu gak pegel-pegel lagi. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran tubuh dan kesehatan juga loh.
2: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.

Informasi di ekonomi digital selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Desa Silangjana kembangkan potensi gula aren hingga ke pasar digital. Desa Silangjana, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng terus mendorong pengembangan gula aren sebagai salah satu produk unggulan ekonomi masyarakat. Potensi tersebut dikembangkan melalui kelompok UMKM yang mengolah nira pohon enau menjadi tuak manis, gula aren, dan gula semut untuk memenuhi kebutuhan pasar. Berbekal Desa Silangjana, Komang Suparna mengatakan potensi pengolahan nira enau terutama berkembang di Banjar Dinas Dajan Margi. Sekitar 25% masyarakat di wilayah tersebut terlibat sebagai pengrajin gula aren yang menjadi salah satu aktivitas ekonomi warga selain perkebunan cengkeh, durian, dan manggis. Saat ini terdapat dua kelompok UMKM yang bergerak dalam pengolahan nira enau. Masing-masing kelompok beranggotakan sekitar 30 hingga 40 warga dan secara aktif memproduksi berbagai olahan untuk dipasarkan kepada masyarakat. Selain tuak manis dan gula aren, UMKM Desa Silangjana juga memproduksi gula semut. Produksi tersebut tidak dibuat setiap hari, melainkan menyesuaikan pesanan konsumen dengan permintaan yang saat ini banyak berasal dari pihak hotel. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Kain termasuk ke dalam kebutuhan primer manusia, yaitu sandang. Memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda, kain juga menciptakan sensasi yang berbeda pada tiap bahannya. Mulai dari katun yang berasal dari serat alami tanpa kapas, rayon yang memiliki tekstur licin dan sangat menyerap keringat, hingga sutra yang terbuat dari tenunan kepompong ulat sutra, dan lain-lain. Setiap jenis kain memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Hal inilah yang kemudian membedakan penggunaan kain setiap pakaian yang dibuat.

Selain tuak kemanis dan gula aren, pendengar, UMKM Desa Silangenjana juga memproduksi gula semut. Produksi tersebut tidak dibuat setiap hari, melainkan menyesuaikan pesanan konsumen dengan permintaan yang saat ini banyak berasal dari pihak hotel. Meski permintaan terhadap produk cukup baik, pemerintah Desa Silangenjana menilai pengembangan pasar masih perlu diperkuat. Pemasaran produk selama ini masih banyak mengandalkan pasar tradisional, sementara pemanfaatan kemasan dan media digital belum dilakukan secara optimal. Karena itu, pendengar, Desa Silangenjana mendorong digitalisasi pemasaran melalui website dan media sosial agar produk gula aren dapat menjangkau konsumen yang lebih luas. Penguatan branding juga menjadi perhatian sehingga produk memiliki identitas yang lebih kuat ketika dipasarkan di luar desa. Selain pemasaran, legalitas produk melalui kepemilikan hak paten juga dinilai penting untuk memberikan nilai tambah dan perlindungan terhadap produk lokal. Pemerintah Desa Silangenjana berharap dukungan pemerintah daerah dapat membantu UMKM dalam memperkuat aspek branding, legalitas, kemasan, hingga membuka akses pasar yang lebih luas. Pengembangan produk juga diiringi dengan upaya menjaga keberlanjutan bahan baku. Pemerintah Desa Silangenjana telah bekerja sama dengan instansi terkait termasuk BKAD Buleleng dan PDAM Kabupaten Buleleng dalam penyediaan bibit pohon enau untuk diberdayakan kembali oleh masyarakat. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Tugas kuliah buat makalah. Ah, masih 3 hari lagi. Besok bisa aja lah nonton drakor dulu. Ada kerjaan kantor. Capek banget. Nanti aja lah. Main game asik nih.
1: Besok aja.
0: 5 menit lagi. Aduh, berisik. Ditelepon Pak Bos. Kenapa ya? Halo, pagi Pak.
2: Laporan yang saya suruh kamu buat udah dikerjain. Hari ini dikumpul ya.
0: Laporan? Oh iya Pak, saya bawa segera. Harus cepat dikerjain nih. Mandi dulu lah. Hah? Tugas kuliah dikumpul besok? Oh iya, ada tugas. Wah, kalau gini gak ada pilihan lain. Oke Google, bantuin aku ngerjain makalah.
3: Maaf, saya tidak mengerti.
0: Lah, kok cara menyelesaikan makalah dengan cepat?
3: Jangan males.
0: Aku nggak males.
3: Kamu males.
0: Enggak.
3: Maaf, Anda tidak tertolong.
4: Kalau udah gini, masih mau nunda-nunda.
3: Kurangi kebiasaan menunda-nunda. Manfaatkanlah waktu kita dengan lebih produktif.
5: Dina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
6: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
5: Cuci tangannya yang benar ya.
6: Yang benar? Bagaimana, Bu?
5: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa airnya yang mengalir, dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
6: Ya, jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
5: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
7: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saatnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Banjarmasin dalam lintas Banjar Nusantara ya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.
2: Lintas Banjar Nusantara, siaran berjaringan RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya, selengkapnya bersama saya Setiar Seno. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari wilayah paling utara di Provinsi Kalimantan Utara yaitu Kabupaten Nunukan.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, dari Nunukan ada rekan saya Syasha. Halo, selamat sore Syasha.
1: Selamat sore juga Seno, apa kabarnya di sore hari ini?
0: Alhamdulillah masih baik Syasha, bagaimana di Nunukan?
1: Di Nunukan juga kami dalam keadaan sehat walafiat, dan untuk cuaca di Nunukan saat ini panas terik menyala Seno.
0: Panas terik menyala ya, tapi masih ada kabut asap di sana?
1: Sepertinya sudah mulai menipis untuk saat ini.
0: Alhamdulillah. Baik Syasha, itu kabar baik ya. Silakan, ada informasi apa dari Nunukan untuk kita sore ini Syasha?
1: Baik Seno, untuk sore hari ini ada informasi terkait penerima bantuan sosial yang dipastikan tidak bisa bergantung selamanya pada bantuan pemerintah.
0: Baik, silakan Syasha untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Seno yang ada di Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa, penerima bantuan sosial dipastikan tidak bisa bergantung selamanya pada bantuan pemerintah karena masa kepesertaan mereka resmi dibatasi maksimal 5 tahun. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Kementerian Sosial Republik Indonesia kini membatasi masa penyaluran bantuan sosial atau bansos. Setiap penerima manfaat hanya bisa menerima bantuan maksimal 5 tahun. Di Kabupaten Nunukan, aturan ini mulai diterapkan melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi atau PPSE. Warga usia produktif yang dihentikan bansosnya akan dialihkan untuk menerima bantuan modal usaha. Ketua Tim Pendamping Program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Nunukan Wahyudin mengatakan, juknis aturan ini sudah keluar dan sosialisasi terus dilakukan agar warga siap mandiri.
3: Untuk di Kabupaten Nunukan sendiri, jangankan 5 tahun ya, 10 tahun kayaknya sudah ada, itu ya. Nah, jadi pelan-pelan itu mulai kita edukasi melalui usaha ya, dan dari pemerintah daerah juga sebenarnya sudah ada memberikan juga, selain dari Kementerian Sosial itu ada memberikan namanya PPSE ya, Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi, itu diberikan bantuan usaha itu 5 juta per orang.
2: Untuk tahap awal, Kabupaten Nunukan menargetkan 5 penerima bansos usia produktif untuk graduasi dari daftar bantuan reguler. Jumlah ini menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Wahyudin menambahkan, proses administrasi dan komitmen bersama kini sedang berjalan.
3: Nah, untuk Kabupaten Nunukan sendiri, itu juga sudah ada kemarin memberikan bantuan khusus untuk saat ini. Cikal bakal yang akan kita berikan itu sekitar 5 orang ya yang di cover, karena memang kota masih terbatas untuk tahun ini. Dan dari 5 orang itu 3 orang sudah kita buatkan komitmen ya, semacam surat pernyataan graduasi, dan mereka siap untuk graduasi.
2: Meski usia produktif diwajibkan mandiri, pemerintah memastikan aturan ini tidak berlaku untuk kelompok rentan. Warga lanjut usia dan penyandang disabilitas dipastikan tetap diakomodir sebagai penerima bantuan sosial. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, selanjutnya saya kembalikan ke rekan Seno yang ada di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Syasha dari RRI Nunukan. Pendengar dan pemirsa, sekarang kami ajak Anda menuju kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, dari Banjarmasin ada rekan saya Fadli. Halo Bang Fadli, selamat sore.
1: Halo Bang Seno, kabar sehat?
0: Cuaca gimana?
1: Ya, cuaca di Banjarmasin ini apa ya? Bukan menuntut karena kabut ini, Seno.
0: Iya, betul. Kayaknya 11-12 ya di sini ya. Jangan sampai kita saling mengirim ya.
1: Mudah-mudahan ya, jangan sampai nanti Palangka ngirim ke Banjarmasin, Banjarmasin ngirim ke Palangka nanti.
0: Betul, jangan sampai seperti itu. Cepat-cepat hujan aja ya. Baik. Bang Fadli, apa informasi dari Banjarmasin untuk kita sore ini?
1: Ya, ini masih terkait dengan Karhutla, Seno, yaitu pembelajaran tatap muka terbatas kembali diterapkan, Seno.
0: Baik, silakan Bang Fadli, informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Seno, pendengar dan pemirsa. Setelah lebih dari 2 pekan menerapkan pembelajaran jarak jauh akibat buruknya kualitas udara yang dipicu kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin akhirnya kembali memberlakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Pencemar udara di Banjarmasin dari tim Karhutla kita menunjukkan di penurunan.
3: TTM terbatas mulai diterapkan di seluruh satuan pendidikan Kota Banjarmasin sejak 1 Oktober dan akan dievaluasi selama 3 hari ke depan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama mengatakan, kebijakan tersebut diambil setelah kondisi kualitas udara diklaim menunjukkan perbaikan alias kuning, sehingga kegiatan belajar mengajar secara langsung dapat kembali dilaksanakan dengan sejumlah pembatasan. Menurutnya penerapan PTM terbatas tetap mempertimbangkan kondisi kualitas udara dan kesehatan peserta didik maupun tenaga pendidik. Karena itu, satuan pendidikan diminta tetap menerapkan langkah-langkah pencegahan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Rian menegaskan apabila kondisi kualitas udara kembali memburuk, pihaknya akan melakukan evaluasi dan menyesuaikan kebijakan pembelajaran dengan kondisi di lapangan.
2: Kemudian kita mengevaluasi indeks pencemar udara di Banjarmasin dari tim Karhutla akan menunjukkan di penurunan perbaikan kualitas udara di kuning, sehingga kalau sesuai dengan surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, maka penerapannya adalah pertemuan tatap muka terbatas artinya penyesuaian jam belajar, kemudian protokol kesehatan, kemudian pelaksanaan semua kegiatan di dalam kelas yang ada di luar ruangan kelas.
3: Sementara itu, Sari, orang tua siswa di salah satu SD di Banjarmasin mengingatkan anaknya untuk selalu menggunakan masker saat berada di luar ruang kelas. Hal itu terus ia tanamkan kepada sang anak untuk menghindari paparan kabut asap yang berdampak terhadap kesehatan.
4: Sekarang kan sudah mulai masuk sekolah ya, tidak PJJ lagi. Tapi asap kan masih tetap terasa. Jadi si anak dari berangkat sekolah, itu dari rumah, itu sudah dipergunakan masker. Kemudian sampai di sekolah dikasih pesan untuk maskernya tetap dipakai, tidak dilepas, biar bisa meminimalisir menghirup asap.
3: Sebelumnya Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menerapkan PJJ selama 2 pekan lebih menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap Karhutla yang berada di kategori berbahaya. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah perlindungan terhadap peserta didik selama kualitas udara berada pada kondisi yang tidak aman untuk aktivitas di luar ruangan. Juma Muhammad melaporkan.
1: Ya, demikian Sena informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Baik, terima kasih rekan Fadli di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya kami ajak Anda menuju kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, dari Tarakan, pendengar dan pemirsa, ada rekan saya RV. Halo, selamat sore RV.
1: Sore, Seno, Sasha di Nunukan, Bang Fadli di Banjarmasin. Apa kabar?
0: Semuanya ditanya ya. Baik, RV. Gimana cuaca dan kabar di Tarakan?
1: Cuaca Tarakan gak usah ditanya lah ya Seno ya. Hari-hari
0: gak usah ditanya,
1: itu ya. Aja panas itu aja, Seno, ya. Panas.
0: Panas-panas ya. Ini kapan terakhir kali kapan terakhir kali hujan di Tarakan?
1: Kadang hujan aja tapi malam. Itu pun hujannya juga gak seberapa lah dibandingkan panas yang sangat-sangat cetar.
0: Sangat-sangat gitu rutin kan. Gitu ya.
1: Begitulah ya sampai hari ya. Ini
0: panas. Pokoknya sedih sekali sih RPI ini.
1: Panas
0: ya.
1: Ini AC udah gak ada rasanya lagi.
0: Kelihatan berarti dari ya, sini kan? Juga ya.
1: Kelihatan ya betapa putus asanya aku.
0: Iya betul. Oke, RPI ada informasi apa untuk kita dari Tarakan sore ini?
1: Ini terkait harga cabai di Tarakan yang lagi menyala juga nih Seno.
0: Nah, tambah kurang panas
1: lebih,
0: ya.
1: Kurang lebih 1 kilo daging ini.
0: Waduh, harganya makin naik ini ya. Baik, silakan untuk informasi selengkapnya, Erpi.
1: Terima kasih Seno, pendengar dan pemirsa.

0: terbatasnya stok cabai lokal. Laporan selengkapnya bersama Agung Wirawan.
1: Karena dia bilang dari daerah asal juga sudah mahal, sudah seharga 120 sampai 130 katanya. Dan ini kapal belum ada masuk.
2: Stok cabai lokal terbatas, harga di Tarakan capai 150.000 per kilogram. Harga cabai di sejumlah pasar di Tarakan Kalimantan Utara mencapai 150.000 per kilogram. Dinas Perdagangan menyebut kenaikan harga terkait dengan terbatasnya stok cabai lokal serta belum masuknya pasokan melalui jalur laut.
1: Kami tanyakan ke pedagang, kenapa bisa mahal? Karena dia bilang dari daerah asal juga sudah mahal, sudah seharga 120 sampai 130 katanya. Dan ini kapal belum ada masuk, itu penyebabnya. Sedangkan stok untuk yang lokal itu kan sangat terbatas.
2: Dinas Perdagangan menjelaskan pasar Tarakan saat ini mendapat pasokan cabai dari sejumlah daerah, di antara cabai lokal, Sulawesi, dan Jawa. Untuk cabai dari Jawa, sebagian pasokan didatangkan menggunakan pesawat dari Surabaya, sehingga distribusinya memerlukan biaya lebih besar. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian mengingat ketersediaan stok sangat berkaitan dengan pergerakan harga di pasar. Dinas Perdagangan menyebut salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menambah ketersediaan cabai adalah mendatangkan pasokan dari luar daerah, termasuk melalui operasi pasar. Namun operasi pasar memerlukan ketersediaan barang, sehingga penambahan pasokan menjadi hal penting untuk membantu menjaga harga cabai di pasar. Dinas Perdagangan berharap masuknya pasokan cabai berikutnya dapat menambah stok di pasar, sehingga dapat kembali lebih terkendali. Agung Wirawan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Selanjutnya kembali ke Palangka bersama Seno.
3: Iya, terima kasih RP dari Tarakan. Baik, pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Samarinda, Kalimantan.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Samarinda ada rekan saya, Dita. Halo, selamat sore, Dita.
1: Halo, selamat sore juga, Seno.
0: Iya, gimana kabarnya di Samarinda?
1: Kabar kami di Samarinda alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda, hari ini panas, kabut asapnya tapi sudah mulai tipis karena sudah beberapa kali alhamdulillah Samarinda diberi hujan nih, Seno.
0: Alhamdulillah sudah mulai hujan ya. Betul. Tipis-tipis itu mudah-mudahan jangan sampai kembali ya, Dita ya.
1: Betul, harapannya gitu ya.
0: Harapannya seperti itu. Baik, Dita, ada informasi apa dari Samarinda untuk kita sore ini?
1: Baik, informasi Samarinda sore hari ini terkait SDG Center Unmul yang menyiapkan pendampingan untuk UMKM dalam registrasi SDGs.
0: Iya, silakan Dita untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih banyak, Seno. Pendengar dan pemirsa, Pro 1 RRI Samarinda dan juga Lintas Banjar Nusantara, pengembangan bisnis berkelanjutan di Kalimantan Timur diperkuat melalui kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan perbankan. Kolaborasi ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas UMKM sekaligus menjaga keberlanjutan usaha. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Zulfikar.
2: Pengembangan bisnis berkelanjutan di Kalimantan Timur dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk meningkatkan kapasitas serta memperkuat keberlanjutan usaha. Perwakilan Sustainable Development Goals atau SDGs Center Universitas Mula Warman, Dedi Cahyadi mengatakan, perguruan tinggi memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan pembinaan dan pendampingan kepada UMKM yang mengikuti program registrasi bisnis SDGs.
3: Terkait dengan pembinaan ataupun mentoring dan sejenisnya itu, kita akan upayakan untuk teman-teman yang mungkin memang masih belum bisa mencapai ke sana dengan adanya sumber daya yang ada

0: bantu teman-teman UMKM untuk mencapai tadi goals apa aja yang ingin dicapai oleh teman-teman di UMKM. Harapannya dengan keroyokan nih dari berbagai stakeholder ini, kita bisa membantu teman-teman di UMKM untuk dapat lebih berkembang. Ya tadi terutama untuk meningkatkan dari sisi pemasaran maupun dari sisi SDM dan juga hal-hal yang lainnya.
1: Didi menyebut kolaborasi berbagai pihak diharapkan dapat membantu UMKM berkembang, terutama dalam meningkatkan pemasaran dan kualitas sumber daya manusia. Keberlanjutan usaha juga menjadi salah satu fokus utama dalam program tersebut. Melalui kolaborasi lintas sektor, UMKM di Kalimantan Timur didorong mencapai target pembangunan berkelanjutan secara bertahap hingga 2030. Penampingan dan peningkatan kapasitas menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem bisnis yang berkelanjutan. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Ya, itu tadi informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur untuk sore hari ini. Kami kembali kepada Anda, Seno, di Palangkaraya.
3: Ya, terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya Lintas Banjar Nusantara ya sore ini kami akhiri dengan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih sangat berbahaya. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan bangga lah, 15, kurang lebih 15 buah hektaran. Ini data Menurut Menteri Kehutanan.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
3: Pak, apa yang ingin disampaikan?
1: Berarti kebakaran itu sih banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Coba dilihat data itu, kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 kurang lebih 15 buah hektaran. Ini data Menurut Menteri Kehutanan. Menurut BPD kita di angka 14.000 lebih saja.
2: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
4: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuma sehari nanti kita evaluasi hari kedua kembali lagi kualitas udaranya memburuk. Artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Nah gitu Pak.
2: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, laporan reporter RRI Palangkaraya Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Reseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantara.

Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di Sendawar sore ini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan informasi di Sendawar sore ini selanjutnya masih kita kutip dari rri.co.id. Ketua KONI Kubar minta segera cabur segera.

Ignatius mengatakan KONI Kutai Barat telah menyalurkan dana tahap pertama kepada cabor untuk mendukung pelaksanaan TC sekaligus pengadaan perlengkapan pertandingan. Karena itu pendengar, setiap cabor diminta segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Menurutnya kelengkapan SPJ juga diperlukan sebagai bahan laporan KONI kepada pemerintah daerah melalui perangkat terkait. Setelah laporan dari cabor lengkap, proses untuk dukungan anggaran tahap berikutnya dapat dipersiapkan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
5: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
7: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu, selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
1: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
12: Lama banget, ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
13: Apaan? Tas yang aku beli, ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
12: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi, padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
13: Hah? Gimana?
12: Yuk!

Informasi selanjutnya pendengar masih terkait Ketua KONI Kubar yang meminta semua cabor segera selesaikan SPJ dana TC Porprov tahap 1. Ia meminta pengurus cabor tidak menunda penyelesaian administrasi mengingat waktu pelaksanaan Porprov Kalimantan Timur 2026 di Kabupaten Pasir semakin dekat. Alsius menegaskan penggunaan dana pembinaan olahraga harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. KONI sebagai penerima dan pengelola dukungan pemerintah daerah berkewajiban memastikan setiap anggaran yang disalurkan kepada cabor memiliki laporan penggunaan yang jelas. Ia berharap seluruh pengurus cabor dapat bekerja sama mempercepat penyelesaian administrasi sehingga persiapan atlet menuju Porprov tetap berjalan tanpa kendala. Adapun dana tahap 1 yang disalurkan KONI Kutai Barat kepada 50 cabor mencapai Rp2,23 miliar. Anggaran tersebut terdiri dari Rp1,27 miliar untuk training center atau TC dan Rp957 juta untuk pengadaan peralatan pertandingan dan latihan. Total bantuan tahap 1 tersebut mencakup 687 atlet dan 109 pelatih dari 50 cabor yang dipersiapkan menghadapi Porprov Kaltim 2026. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Rafflesia arnoldi menjadi salah satu tumbuhan paling unik dan menakjubkan di dunia. Merupakan tumbuhan berbunga terbesar yang ada, Rafflesia arnoldi dapat tumbuh hingga diameter lebih dari 1 meter. Bunga berwarna merah dengan bintik-bintik putih yang beratnya dapat mencapai 11 kg ini memberikan kesan serupa dengan bunga bangkai. Baunya yang sangat kuat dan menyengat menarik serangga penyerbuk, terutama lalat dan kumbang yang dapat membantu dalam penyerbukan tanaman. Tumbuhan ini ditemukan di hutan-hutan tropis Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan, serta hidup sebagai parasit pada akar tumbuhan liar tertentu. Sayangnya, Rafflesia arnoldi termasuk dalam deretan tanaman yang terancam punah karena perburuan yang berlebihan dan kerusakan habitat alaminya.
1: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, terima kasih.
1: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
1: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Dikit aja.
3: Tidak.
1: 4. Alihkan pembicaraan.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Hey, gue cantik gak sih?
1: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.

Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di zona petang. Dan seperti biasa, di zona petang akan kami hadirkan lagu-lagu religi Islami dan juga lantunan ayat suci Al-Quran sambil menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah Barong Tongko dan sekitarnya. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

0: Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Wa qul

Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Ada kalanya Allah akan mengazab mereka, dan ada kalanya Allah akan menerima taubat mereka. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

0: Dan di antara orang-orang munafik itu, ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, "Kami tidak menghendaki selain kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

Kita tidak akan mampu membohongi ingatan, tetapi kita bisa membujuk hati agar ikhlas menerima kenyataan, sehingga apapun yang hadir dalam kehidupan tak akan mengusik kebahagiaan.

Anda, fungsi ginjal adalah menyaring cairan yang masuk ke dalam tubuh kita dan mengeluarkannya dalam bentuk urin. Suatu kajian telah membuktikan bahwa minum sambil berdiri sangat merugikan bagi tubuh, sehingga sebaiknya dilakukan sambil duduk. Jika air diminum sambil duduk, maka air akan disaring oleh ginjal. Namun, jika diminum sambil berdiri, maka air akan langsung menuju kandung kemih dan akan menyebabkan pengendapan di saluran ureter. Ketika minum sambil duduk, kita telah membantu kinerja ginjal untuk menyaring cairan secara optimal. Kotoran yang terkandung dalam cairan tersebut akan tersaring dengan sempurna, sehingga kandung kemih pun akan aman dari gangguan saluran kemih ginjal dan tetap sehat, serta terhindar dari resiko terkena penyakit kristal ginjal.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda, dan tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 18:42 ya, dan kita lanjutkan lagu-lagu religi Islami sampai dengan merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti pendengar. Sekaligus saya Bagus Setiawan yang bertugas sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Heart of Borneo. Sebagai salah satu harta karun alam terkaya di dunia, merupakan rumah bagi 6% keanekaragaman hayati dunia berupa flora dan fauna langka yang menakjubkan. Tingginya tingkat deforestasi hutan Kalimantan oleh aktivitas para perusahaan yang memanfaatkan hutan secara berlebihan telah menyebabkan kerusakan hutan semakin tinggi dan membuat areal hutan virgin semakin sempit, yang kini telah menyebabkan satwa langka tersebut berada dalam kondisi yang memprihatinkan, terjepit di antara menyempitnya hutan yang menjadi habitat mereka dan semakin maraknya perburuan liar yang terjadi. Mari bersama-sama hentikan degradasi sumber daya alam di bumi, membangun masa depan di mana manusia hidup selaras dengan alam dengan melestarikan dan mengelola keanekaragaman hayati, ekosistem, dan sumber daya alam di jantung Kalimantan, Heart of Borneo, yang merupakan paru-paru dunia.
1: Ungkapan dalam masyarakat yang belakangan mulai ditinggalkan oleh sebagian orang adalah tiga kata: maaf, tolong, dan terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang kita minta, awali dengan kata tolong. Sekecil apapun kesalahan kita, sampaikan permohonan maaf. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Mari budayakan kata-kata yang baik sejak dini, agar kelak generasi penerus bangsa dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada salahnya untuk mulai membiasakan tiga kata ini untuk lebih memaknai serta menciptakan dampak bagi sekitar melalui cara yang sederhana. Jangan lupa, maaf, tolong, dan terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Jalan Pogrunggung, Kecamatan Borongtongko, Kabupaten Kutai Barat, 103,3 FM RRI Sendawar hadirkan Sendawar Malam untuk Anda hingga nanti kita tutup acara pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Dan masih bersama saya Dani yang akan menemani pendengar pada malam hari ini. Dan kami buka Sendawar Malam ini dengan menghadirkan informasi seputar lensa olahraga. Baik, seperti apa kelengkapan informasinya? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Heart of Borneo. Sebagai salah satu harta karun alam terkaya di dunia, merupakan rumah bagi 6% keanekaragaman hayati dunia berupa flora dan fauna langka yang menakjubkan. Tingginya tingkat deforestasi hutan Kalimantan oleh aktivitas para perusahaan yang memanfaatkan hutan secara berlebihan telah menyebabkan kerusakan hutan semakin tinggi dan membuat areal hutan virgin semakin sempit, yang kini telah menyebabkan satwa langka tersebut berada dalam kondisi yang memprihatinkan, terjepit di antara menyempitnya hutan yang menjadi habitat mereka dan semakin maraknya perburuan liar yang terjadi. Mari bersama-sama hentikan degradasi sumber daya alam di bumi, membangun masa depan di mana manusia hidup selaras dengan alam dengan melestarikan dan mengelola keanekaragaman hayati, ekosistem, dan sumber daya alam di jantung Kalimantan, Heart of Borneo, yang merupakan paru-paru dunia.
1: Ungkapan dalam masyarakat yang belakangan mulai ditinggalkan oleh sebagian orang adalah tiga kata: maaf, tolong, dan terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang kita minta, awali dengan kata tolong. Sekecil apapun kesalahan kita, sampaikan permohonan maaf. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Mari budayakan kata-kata yang baik sejak dini, agar kelak generasi penerus bangsa dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada salahnya untuk mulai membiasakan tiga kata ini untuk lebih memaknai serta menciptakan dampak bagi sekitar melalui cara yang sederhana. Jangan lupa, maaf, tolong, dan

0: Saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an

0: Kenapa ngantuk setelah olahraga? Mestinya setelah olahraga kita segar dan semangat. Tapi kalau ternyata malah ngantuk dan lemas, itu karena kita kurang cairan. Ketika kita olahraga, sirkulasi tubuh menjadi baik dan oksigen yang masuk juga banyak. Tapi kalau kita kurang cairan atau dehidrasi, metabolisme jadi terlambat, sehingga kita menjadi lemah. Gimana? Masih lanjut olahraganya?
1: Pernahkah Anda penasaran di beberapa toko jasa fotokopi, persebaran informasi lowongan kerja, dan lain-lain? Menuliskan suatu lembaran kecil yang mempunyai kekuatan hukum meterai sebagai materai?
2: Penulisan yang benar materai atau meterai ya?
1: Tahukah Anda, keduanya sah-sah saja diucapkan. Yang membedakan adalah jika meterai adalah bentuk kata baku, sedangkan materai adalah bentuk kata tidak baku. Ketika Anda bilang materai, boleh saja. Namun ketika menuliskannya dalam suatu kondisi yang formal, gunakan kata meterai. Lembaran kecil yang ditempel menggunakan cairan ini ada yang nilainya Rp3.000, Rp6.000, dan Rp10.000. Penentuan tarif meterai yang berfungsi untuk memungut pajak bea atas suatu dokumen seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Bea Meterai ini tergantung dari jenis dokumen yang dikenakan pajak bea. Namun, tidak semua dokumen dikenakan pajak bea meterai.

Pemain penyerang timnas Indonesia Mitchell Becker menjadi pemimpin dalam daftar top skor sementara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol ke gawang Bangladesh pada laga terakhir grup A di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis. 5 gol Becker hanya selisih 1 gol dari striker Malaysia Bergson yang mengoleksi 4 gol. Bergson yang baru memainkan turnamen pertamanya untuk Malaysia mencetak 4 gol dalam 2 laga. Laga pertama saat Malaysia menghadapi Bangladesh dan menang 3-0. Bergson juga menyumbangkan 1 gol untuk negeri jiran atas Bangladesh. Pada pertandingan keduanya, Bergson mencetak 3 gol ke gawang Singapura dalam kemenangan 6-0. Di bawah Becker dan Bergson terdapat Arif Aiman dari Malaysia yang menempati posisi ketiga dengan koleksi 2 gol. Jumlah gol yang sama juga dicatatkan pemain Thailand Terasak Phoiphimai. Bagi Becker, 5 gol ke gawang Bangladesh menambahkan pundi-pundi golnya untuk tim Indonesia.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Serang, yang kanan tuh awas, kanan, serang.
2: Akbar, keluar Bar.
1: Apaan sih Mak? Bentar napa? Orang lagi main.
2: Akbar, sebelah barat sana udah ada puting beliung mengarah sini Bar. Keluar ayo. Akbar.
1: Mama.
3: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam matchday ketiga UEFA National League Grup A4 di Varken pada Jumat waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut menjaga rekor sempurna Portugal setelah menjalani 3 pertandingan di Grup A4. Portugal tampil dalam pertandingan pertamanya sejak Ronaldo secara mengejutkan meninggalkan pemusatan latihan pada Kamis. Kapten Portugal itu sebelumnya mengatakan akan mengungkapkan kebenaran mengenai persoalannya dengan pelatih Jorge Jesus pada waktu yang dianggapnya tepat. Absennya Ronaldo tidak membuat Portugal kehilangan ketajaman Joao Cancelo, Gonzalo Ramos, Pitinha, dan João Félix menjadi pencetak gol bagi Seleção dalam pertandingan tersebut. Denmark sebenarnya mengawali pertandingan dengan beberapa ancaman. Rasmus Højlund hampir membuka keunggulan setelah mendapat umpan Adam Dagim, tetapi gagal menyentuh bola di depan gawang Portugal. Pada menit ke-13, Portugal akhirnya membuka keunggulan. Cancelo memotong upaya Dagim memulai serangan balik Denmark, kemudian melakukan kombinasi umpan dengan Ramos sebelum melepaskan tembakan lob yang melewati kiper Mats Hermansen.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Lensa Olahraga pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Warta Berita Sentral pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Nasi bekepor merupakan sejenis nasi liwet khas Kutai Barat. Hidangan ini dulunya disajikan khusus untuk raja dan keluarganya saja. Namun, berjalannya waktu, nasi ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat hingga dijadikan oleh-oleh khas Kutai Barat. Bahan yang digunakan dalam pembuatan nasi ini adalah beras putih, daun salam, daun pandan yang dipotong-potong, minyak sayur, garam, air, ikan asin gabus yang digoreng kemudian disuir-suir, daun kemangi, cabai rawit yang diiris, dan jeruk nipis. Cita rasa dari nasi bekepor ini sangat gurih dan lezat. Gak heran ya, karena banyak sekali rempah-rempah yang digunakan dalam pembuatannya.
1: Katanya kamu cinta sama aku, mana buktinya?
2: Sayang, kamu lihat tembok ini, tembok jembatan di mana ada ratusan bahkan ribuan orang yang melewatinya setiap hari. Akan kuabadikan cinta kita dengan menulis megah namamu dan namaku di tembok ini. Aku dan kamu cinta selamanya.
1: Oh, lebay banget, itu vandalisme tahu.
3: Saudara, tindakan pencemaran lingkungan, mencoret-coret, membuat grafiti, perusakan, penghancuran hasil karya seni dan barang berharga, baik itu jembatan, gedung, keindahan alam, atau fasilitas umum lainnya secara liar atau ilegal adalah bentuk vandalisme. Aksi vandalisme dikategorikan sebagai tindak kriminal dan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 sebagaimana dalam KUHP pasal 406 ayat 1.

Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Lukman Tara.

0: biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary, ya, yaitu Bapak Presiden.
1: Selain melantik anggota One Team Press, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris One Team Press. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
2: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
1: Anggota One Team Press dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
4: Karena itu, kami
5: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
4: Karena itu, kami minta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh pejabat di perindustrian, mari kita bersama-sama bahu-bahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
5: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: 1999. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
1: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1: Tahun 1945.
2: Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
1: Dengan seluruh-seluruhnya Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara Bahwa saya Dalam menjalankan tugas jabatan
2: Akan menjunjung tinggi etika jabatan
1: Bekerja dengan sebaik-baiknya Dengan penuh rasa tanggung jawab
0: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
4: Rancangan undang-undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
5: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partonan Daulay menjelaskan kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
4: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
5: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
4: Kawasan itu. Jadi, saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing, Pak, diberikan pengarahan juga. Kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu, Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
5: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
6: Sebagai pembina kawasan industri, menyampaikan bantuan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri kan selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
5: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi, gratifikasi, dan TPPU ex-wali kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
7: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar Dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
7: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR, ya, karena pokok perkara itu kan di Dinas PUPR, ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain.
8: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media.
9: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
10: Apa Pak hasil pemeriksaannya?
9: Kita Pak, mungkin dikit aja Pak. Dikit Pak.
8: Sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan wali kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Entah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai.

0: waktu melaksanakan perjalanan luar negeri dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
1: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh?
0: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sis Prian Subiaksono.
3: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Jadi kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tali tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
2: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, Trusmudara untuk Indonesia.
4: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
5: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
6: Sama dengan tahun lalu, kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Curumang. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang sudah batik ini ya.
5: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
7: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan Nusantara, wastra, dan motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan, dan melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran bisa kita ajak untuk aktif kembali.
5: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
4: Pendengar, bangunan liar di Komplek Lapas Kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
8: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah

0: kejahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun lapas kelas 2 A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
1: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut. Kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
0: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
2: Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
0: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian IMIPAS mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi, sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti

0: Titi Loli.
1: John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh.

saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.

@rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu Rabbi khaira hamdin wa awfa wa ashkuruhu syukran mutawatira ala alaihi al-azimah wa minanihi al-mutatabi'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udhu billahi minash shaytanir rajim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, a'maru ummati ma bayna 60 wa 70 wa aqallu man yajuzu dhalik. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin asyakirin. Amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda, kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat usia kita ini, nikmat kesempatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan aktivitas-aktivitas kita sesuai dengan yang kita rencanakan, sesuai yang kita agendakan. Yakinlah, ini semua adalah merupakan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mulai dari usia, umur kita dipanjangkan, kesehatan kita, dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, semuanya itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah nikmat-nikmat ini kita syukuri, maka insyaallah Allah akan tambah terus nikmat-nikmat tersebut. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti menambah nikmat-nikmat yang lainnya. Tetapi kalau kita mengkufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, dengan kata lain kita tidak mensyukuri, maka pasti murka Allah yang akan kita terima. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI yang berbahagia, pada kesempatan yang kali ini kami ingin menyampaikan tausiah terkait dengan bagaimana seorang muslim memanfaatkan umur yang sangat singkat ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan dan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ternyata suatu saat akan ditanyakan di akhirat kelak, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah

Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba'. An 'umrihi fima afnahu, wa 'an 'ilmihi fima fa'ala, wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu, wa 'an jismihi fima ablahu." Yang artinya, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya atau dimintai pertanggungjawaban tentang empat hal. Yang pertama adalah umurnya, kemana dia habiskan. Yang kedua adalah tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya. Kemudian yang ketiga adalah tentang hartanya, dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya. Yang terakhir, yang keempat adalah tentang tubuhnya, untuk apa digunakannya. Bahkan di dalam surah Fatir, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita tentang orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berhujjah dengan umur dan kesempatan yang telah diberikan kepada mereka. Di ayat 36 dari surah Fatir, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wahum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairu alladhi kunna na'mal." Dan mereka berteriak di dalam api neraka, "Ya Rabb kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan." Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka, "Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara waja'akumun nadhir fadhuqu fama lizzalimina min nasir." Yang artinya, "Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang berfikir? Dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang pun penolong pun." Inilah permohonan, permintaan yang sangat-sangat dari penghuni neraka, supaya mereka bisa diberikan kesempatan kembali untuk kembali ke dunia ini, tetapi tidak bisa dikarenakan sudah ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang apabila dibandingkan dengan umur umat-umat terdahulu, umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih relatif singkat. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70." Wa aqallu man yazudu dhalik. Umur umatku adalah antara 60 hingga 70 tahun. Sedikit sekali dari mereka yang melebihi dari itu. Hadis rawahu Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Hakim. Umur yang 60 atau 70 tahun itu bila dibandingkan dengan umur umat-umat terdahulu, maka sangat-sangat pendek. Cobalah kita lihat dan baca surah Al-Ankabut yang Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita tentang Nabi Nuh alaihissalam. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim
alfasanatin illa khamsina ama. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Quran Surah Al-Ankabut ayat 14. Atau dengan bahasa kita, 1000 tahun kurang 50 tahun, yaitu 950 tahun. 950 tahun bila dibandingkan dengan 60 tahun, bila dibandingkan dengan 70 tahun, sungguh sangat pendek umur umat ini. Dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam mendakwahi Raja Fir'aun laknatullah alaihissalam kurang lebih 500 tahun. Maka bila dibandingkan dengan umur umat ini, sangatlah pendek. Namun maha kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap umat ini, walaupun dihitung dari segi jauh dan tahun umur umat ini sangat pendek, namun pada hakikatnya bila mereka memanfaatkan dan memaksimalkan kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, yaitu umur, mereka bisa melebihi 1000 tahun dari segi hakikat atau dari segi kualitasnya. Para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda dan kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, misalnya di bulan Ramadan, mari kita berhitung, mari kita menghitung. Misalnya di bulan Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam satu surah, yaitu surah Al-Qadr, di mana ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan atau kurang lebih dari 83 tahun 4 bulan. Kalau kita yang telah melewati kesempatan itu mengisi dengan amalan-amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, satu malam bagaikan 1000 bulan. Satu malam bagaikan 83 tahun 4 bulan. Kalau 2 kali kita melewati, 2 tahun kita melewati Ramadan, maka sudah 160 tahun lebih. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau 20 tahun umur kita, misalnya mungkin 40 tahun, 20 tahun pertama dihabiskan dengan senda gurau, dihabiskan dengan berfoya-foya, kemudian 20 tahun yang terakhir barulah kita isi dengan penuh ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, 20 kali kita bertemu dengan Lailatul Qadar, 20 tahun kita bertemu dengan Ramadan, dan kita memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, maka seolah-olah sebenarnya kalau dihitung 20 kali 83 berarti 1660 lebih. Kalau 20 tahun kita lewati dan kita manfaatkan kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, maka seolah-olah umur kita melebihi 1000 tahun. Subhanallah, luar biasa kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Walaupun usia kita singkat, namun kualitas dari ibadah kita dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala lebih daripada usia kita itu tersebut. Inilah karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan urusan kita semuanya, melapangkan rezeki kita, dan memanfaatkan usia kita ini dengan sebaik-baiknya. Dalam hadis yang lain, sebagai kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala dan begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan kepada umat ini amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang apabila diamalkan pahalanya akan terus mengalir walaupun dia sudah menjadi tanah, walaupun kita sudah meninggal dunia, maka amalan itu terus mengalir.
walaupun dia sudah berada di alam kubur. Perjalanan manusia berhenti setelah berpisahnya antara ruh dan jasad. Namun ada beberapa amalan yang pahalanya tetap mengalir, tetap berjalan walaupun manusia itu sudah berada di alam barzakh. Hadis yang sangat masyhur yang sering kita dengarkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata a'malu illa min thalathatin, illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Apabila manusia meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali karena tiga hal. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang saleh yang selalu mendoakannya. Ini hadis yang masyhur, yang sahih dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan Imam Malik dan Muwatta. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tujuh amalan yang kita sebutkan tadi, ada minimal satu darinya ya yang menjadi amalan kita sehingga kita meninggalkan dunia ini pahala kita masih tetap kita dapatkan. Amin Allahumma amin. Demikian, mohon maaf apa yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Mimbar Agama.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
1: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu larang-larang saya?
0: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
1: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
0: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
2: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
3: Dalam sejarah panjang peradaban manusia, kebutuhan untuk berkomunikasi secara tertulis telah mendorong inovasi yang luar biasa. Sejak zaman kuno, manusia telah mengembangkan berbagai sistem penulisan untuk mencatat peristiwa, mengirim pesan, dan menyimpan pengetahuan. Salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan ini adalah penciptaan alfabet. Sebuah sistem yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Alfabet yang kita gunakan sekarang merupakan hasil dari evolusi panjang berbagai sistem penulisan kuno, dari hieroglif Mesir dan cuneiform Sumeria hingga alfabet Fenisia, Yunani, Latin, dan masih banyak lainnya. Setiap langkah dalam sejarah alfabet telah memberikan kontribusi penting dalam komunikasi manusia. Sayangnya, sampai dengan saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa dikreditkan sebagai penemu alfabet. Karena perkembangan alfabet adalah proses evolusi yang melibatkan banyak budaya dan individu selama ribuan tahun.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik, selamat malam pendengar, dan selanjutnya kami hadirkan untuk Andra mini drama dari RRI Pak-Pak dengan judul Wajah Kejujuran. Dan selamat mendengarkan nih pendengar.
2: Rea, Kak Santi sama sekali tidak keberatan kalau kamu tinggal di sini. Yang terpenting, kamu rajin kuliah, jaga pergaulan, dan ingat apa pesan kak kamu.
3: Iya Kak Santi, terima kasih sudah izinkan Rea tinggal di sini. Rea akan selalu ingat pesan Bang Alwi. Pokoknya, Rea tidak akan merepotkan selama di sini.
2: Syukurlah kalau kamu tahu diri. Untung saja, kemarin perusahaan tempat abangmu kerja dapat proyek. Kamu tahu sendiri kan, setelah kami menikah, perekonomian kami juga pas-pasan. Tapi dia ngotot mau kuliahkan kamu, adik satu-satunya.
3: Rea janji kak, bakal kuliah dengan sungguh-sungguh.
2: Ya, tapi ada untungnya juga sih kamu tinggal di sini. Ini, apalagi untuk sementara Bang Alwi kerjanya jauh. Jadi aku tidak sendiri lagi deh.
3: Iya, Bang Alwi juga berpesan supaya Rea jagain Kak Santi.
2: Oh iya, untuk sementara kamu ya yang siapin sarapannya. Soalnya Kak Santi belum bisa cium-cium bau masakan gitu. Bawaannya mual.
3: Iya kak, tenang aja. Nanti Rea yang urus urusan dapur. Kak Santi, fokus saja jaga kesehatan.
2: Loh, Rea, jam segini kok sarapannya belum siap sih, Dek?
3: Sebentar lagi, Kak. Lauk dan sayurnya sih sudah Rea panasin. Nasinya aja yang belum matang nih.
2: Apa? Kamu panasin sisa makanan semalam?
3: Iya kak, kan masih banyak makanan semalam. Sayang kalau dibuang. Lagian juga masih enak kok.
2: Kamu tuh dari tadi ngapain aja sih? Kak Santi udah lapar loh. Lagian Kak Santi tidak selera kalau makan makanan sisa begitu.
3: Tadi Rea cuci piring dulu kak, karena piring yang dari kemarin belum Kak Santi cuci.
2: Kamu kan tahu Rea, Kak Santi lagi hamil, belum bisa kerja yang berat-berat. Lagian kan kamu numpang tinggal di rumah ini, jadi harus lebih peka dong. Jangan buat orang lain repot.
3: Maaf kak, nanti Rea masakin yang baru.
2: Rea, ini uang jajanmu minggu ini ya. Aku potong sedikit, soalnya pengeluaran rumah lagi banyak.
3: Tapi kak, Rea juga perlu beli kebutuhan pribadi.
2: Kak Santi harap kamu bisa mengerti ya, Dek. Kalau bisa hemat, ya hemat. Jangan selalu ingin beli ini itu, Dek.
3: Baik, Kak Santi. Rea bakalan hemat.
2: Oh iya, kamu tolong ya ke toko Mbak Anggun beli sabun cuci piring. Sabun cuci piring kita habis. Sekalian juga beli minyak angin. Kak Santi masih mual.
4: Rea baru kelihatan. Lama banget loh kamu tidak mampir. Mau beli apa?
3: Iya Mbak Anggun, lagi banyak tugas kuliah akhir-akhir ini. Rea beli sabun cuci piringnya satu ya kak, sama minyak angin.
4: By the way, kamu kok kelihatan murung sih? Ada masalah kak?
3: Aku lagi sedih mbak, uang jajanku dipotong lagi. Kenapa sih apapun yang aku lakukan pasti selalu dianggap kurang? Rasanya aku tuh hanya jadi beban aja.
4: Sudahlah, pasti ada jalan keluarnya. Jangan dipendam sendiri ya, kalau bisa diomongin baik-baik.
3: Loh, kenapa dipindahin?
4: Oh ini, mbak lagi memilah skincare yang rusak dan sudah kadaluarsa.
3: Kadaluarsa? Padahal masih kelihatan bagus kemasannya, sayang sekali loh.
4: Iya, tapi tetap harus dibuang. Produk seperti ini tuh bisa membahayakan kulit. Lebih baik rugi barang daripada mencelakakan orang lain kan? Rea kamu tolong jagain bentar ya, mbak mau ke belakang dulu.
3: Kalau aku ambil satu, mungkin tidak akan ketahuan. Toh katanya Mbak Anggun mau dibuang. Semoga saja skincare ini cocok di wajahku. di kemasannya sih tidak ada tanggal kadaluarsa. Lagian kelihatan masih bagus, kok mau dibuang sih? Aku coba sedikit saja deh. Aduh, perih sekali. Kenapa wajahku merah begini?
2: Ria, Ria, ada apa? Ya ampun, wajahmu kenapa? Kamu pakai apa semalam?
3: Ria cuma pakai skincare, Kak.
2: Skincare? Skincare apa? Kamu beli di mana?
3: Ria tidak beli, Kak. Ria ambil skincare dari toko Mbak Anggun tanpa izin.
2: Astaga, jadi kamu mencuri di tokonya Mbak Anggun?
3: Maaf, Kak. Ria hilaf. Ria pikir karena akan dibuang, jadi tidak apa-apa.
2: Kalau salah ya tetap salah. Ayo kita minta maaf sama Mbak Anggun.
3: Maafkan Ria, Mbak. Ria ambil salah satu skincare itu.
4: Astaga, Ria. Jadi benar kamu mengambilnya? Kan Mbak sudah bilang mau dibuang. Skincare itu sudah kadaluarsa. Bahkan ada yang ditarik BPOM loh karena kandungannya overclaim. Dan ada juga yang mengandung bahan berbahaya. Lihat kan dampaknya sekarang.
2: Maafin Ria ya, Mbak.
4: Iya, Mbak, tidak apa-apa. Sekarang mending kita fokus dulu deh obatin wajahnya Ria.
3: Iya, Mbak, maaf, aku menyesal. Sekarang gimana? Ria takut bekasnya tidak hilang.
2: Ayo, kita ke dokter sekarang.
4: Syukurlah, kata dokter hanya iritasi. Asal dirawat dengan benar, pasti membaik.
2: Ini pelajaran yang sangat mahal untuk kamu, Ria.
3: Ria benar-benar menyesal, Kak.
4: Sudah-sudah, kesalahan memang membawa akibat. Tapi berani mengakuinya adalah langkah yang benar, ya.
2: Ria, Kak Santi juga minta maaf ya. Mungkin karena uang jajan yang kakak potong, kamu sampai salah jalan begini. Selama ini, Kak Santi juga terlalu keras sama kamu. Kak Santi tidak sadar sudah buat kamu jadi tertekan.
3: Ria tetap salah, Kak, karena memilih jalan yang tidak jujur.
4: Masalah ini mengajarkan kita bahwa komunikasi jauh lebih baik, kan, daripada memendam rasa kecewa.
2: Mulai sekarang, kalau ada kesulitan, kita bicarakan bersama ya.
3: Baik, Kak, Ria belajar bahwa mengambil barang yang bukan hak kita tidak pernah membawa kebahagiaan.
4: Dan ingat juga ya, jangan pernah menggunakan produk yang rusak atau kadaluarsa lagi. Ya, meskipun masih terlihat bagus, keselamatan kan jauh lebih penting.
0: Demikian drama radio Wajah Kejujuran, persembahan Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik, selamat malam pendengar. Selanjutnya di Senor Malam kami hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Di mana komunitas yang kali ini yang akan kita bahas yaitu komunitas belajar nih pendengar ya. Dan informasi selengkapnya akan kami bagikan saat lagi untuk Anda. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Aduh panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.
1: Wah, rajin sekali Bu Tantri. Tanamannya subur-subur lagi. Tanaman apa aja tuh, Bu?
2: Ibu Ina, yang mana, Bu?
1: Ini, yang ini nih, Bu.
2: Yang ini kunyit. Yang itu kencur, yang pendek-pendek daunnya. Yang sebelah sana, kumis kucing. Kemudian temulawak, lengkuas, sereh, jarak, salam, ini jahe. Dan masih banyak lainnya, Ibu lihat sendiri kan?
1: Wah, sangat lengkap sekali apotek hidupnya.
2: Ya, begitulah, Bu. Kan lumayan ya, bila keadaan mendesak, saya sering memakai obat ini loh, Bu. Kalau Ibu mau, boleh ambil aja, Bu. Ayo silakan.
1: Benar ya, Bu. Terima kasih ya, Bu ya.
3: Dengan memelihara dan melestarikan tanaman obat tradisional, dapat membantu dan mengurangi biaya pengobatan.

Bank Indonesia Provinsi Bali mempertemukan 6 komunitas muda dari Bandung, Denpasar, dan Jembrana dalam forum pengembangan kapasitas dan engagement edukator Dewata Angkatan 2026 di Waterboom Bali pada Sabtu 26 September. Melalui kegiatan ini, para duta muda cinta, bangga paham, CBP, rupiah, dan edukator Dewata mengasah kemampuan untuk menyampaikan edukasi rupiah dengan cara yang dekat dengan generasi muda. Forum dibuka oleh Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Irwan, dan turut hadir 10 perwakilan BI Bali. 6 komunitas yang berpartisipasi ialah Forum Anak Daerah Kabupaten Badung, Jegek Bagus Kabupaten Badung, Forum Anak Daerah Kota Denpasar, Truna Truni Kota Denpasar, Generasi Remaja Kabupaten Jembrana, serta Jegek Bagus Kabupaten Jembrana. Rangkaian kegiatan bertajuk Aqua Insight menghadirkan 4 narasumber. Kolonel Intarmuji SAG membawakan materi tentang rupiah dalam semangat kebangsaan. Henry Nosi Saturawa memberikan motivasi sekaligus mengajak peserta mengevaluasi peran mereka sebagai edukator. Peserta juga berlatih public speaking bersama Kak Chanda agar semakin dipercaya diri berbicara di hadapan masyarakat.

Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Bupati Sumba Timur Umbu Lili Perkuwali mengikuti kegiatan sosialisasi program peningkatan kapasitas guru melalui komunitas belajar dan kelompok kerja guru sekaligus pengukuhan KKG gugus dan komunitas kecamatan Kota Wangiapu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Sumba Timur dalam memperkuat kapasitas serta profesionalisme tenaga pendidik khusus melalui pengembangan ruang belajar bersama yang memungkinkan para guru saling berkolaborasi, bertukar pengalaman dan berbagi praktik baik dalam proses pembelajaran. Wangiapu, Kamis 11 Oktober 2026. Kegiatan sosialisasi dan pengukuhan tersebut diharapkan dapat memperkuat peran KKG dan komunitas belajar sebagai wadah pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan nih pendengar. Melalui komunitas tersebut, para pendidik tidak hanya memperoleh kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga dapat mendiskusikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh proses pembelajaran, serta mencari solusi secara bersama-sama sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan dunia pendidikan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali menekankan pentingnya peningkatan kompetensi guru yang dilakukan secara terus-menerus. Menurutnya, kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas dan kesiapan tenaga pendidik dalam menghadapi berbagai perubahan serta tantangan pembelajaran.

0: Kenapa rambut papa ada yang putih?
1: Itu namanya uban, nak.
0: Kenapa papa jadi ada uban?
1: Itu karena kamu.
0: Kok karena aku?
1: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
0: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
1: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
0: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
1: Ngerti apa?
0: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
2: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di program Ngobras pada malam hari ini dengan menghadirkan komunitas belajar nih pendengar ya. Semoga informasi yang saya berikan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita yang mendengarkan pada malam hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Ruang Rindu pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Ma, kaleng-kaleng susu aku itu mau diapain?
1: Kaleng-kaleng susu itu mau mama daur ulang buat pot.
0: Kan udah ada pot, Ma.
1: Iya, tapi kan lebih baik harus mengurangi jumlah pemakaian pot-pot plastik.
0: Untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga ya, Ma?
1: Iya, dan kita harus ingat 3M.
0: Apa itu 3M, Ma?
1: Mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa kita pergunakan.
0: Wah, Mama hebat ya.
2: Dengan mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang, maka kita telah turut serta menjaga lingkungan. Lingkungan sehat, anak cerdas.
3: Gerakan menanam pohon secara masif merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan kerusakan lingkungan, sumber daya hutan, dan lahan. Terlebih dekade beberapa tahun terakhir, terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan jutaan pohon, sehingga mengganggu ekosistem lingkungan dan terjadinya kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Ayo menanam pohon dan pelihara pohon yang masih ada demi menyelamatkan bumi.

Selamat malam pendengar RRI Isnawar, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami pada malam hari ini. Seperti biasa, program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812-5052-3938. Baik, sudah ada yang bergabung pada malam ini, yaitu ada Bang Jelair ya, dari Sekolah Darat. Halo, selamat malam Bang.
1: Ya, selamat malam.
0: Malam.
1: Mau di... putarkan lagu Rahmat Kartolo.
0: Rahmat?
1: Rahmat Kartolo, Patah Hati.
0: Patah Hati dari siapa tadi Bang?
1: Dari Rahmat Kartolo.
0: Oke, sambil saya carikan.
1: Lagu lama ini.
0: Judulnya apa tadi Bang?
1: Ya, judulnya Patah Hati.
0: Dari Rahmat?
1: Iya, Rahmat Kartolo.
0: Oke. Baik, siapa salamnya dulu Bang ya?
1: Ya, salam buat teman-teman yang sering kirim-kirim ke lewat RRI Dawar. Ya, untuk semuanya lah.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga dikirim buat Profesor Gira, supaya dia bersabarlah menanti kedatangan cinta yang kedua kalinya.
0: Oke, baik.
1: Oke, itu saja lah.
0: Mm-hmm.
1: Oke. Kami menunggu.
0: Mm-hmm.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga buat Bang Jelair ya, dari Sekolah Darat nih yang sudah bergabung nih pendengar ya, di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini dengan merequest lagu Patah Hati dari Rahmat Kartolo.

0: Baik, selanjutnya kita bacakan SMS ya dari Bang Putra Banjar. Selamat malam Bang Dani. Oke, sebelum kita berlanjut, kita angkat dulu ya penelpon kita selanjutnya, yaitu dari Bang Putra Rantau. Halo, selamat malam Bang Putra Rantau.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam.
1: Masih musik tidurnya, masih lomba tidurnya.
0: Iya.
1: Lagunya.
0: Lagunya apa nih malam hari ini?
1: Nah, sederhana karena itu sering
0: Panji.
1: Lagu Panji.
0: Judulnya?
1: Apa judul, banyak judul tuh?
0: Demi kau dan sebuah hati. Untuk sebuah nama yang pertama kali.
1: Untuk sebuah nama.
0: Oke, baik. Sapa salamnya dulu, Bang.
1: Itu malam tidur malamnya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih buat Bang Putra Rantau. Ya, pendengar ya, yang sudah bergabung pada malam hari ini di sesi Ruang Rindu dengan request lagu dari Panci Pondak untuk sebuah nama. Baik, selanjutnya ada Bang Andre yang bergabung nih. Halo, selamat malam Bang Andre.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ini pagi-pagi lah rindunya.
0: Asik.
2: Ini orang terdengar di Big-Bag-nya nih, pakai monitor aja nih. Oke, bersingkat waktu lagunya apa? Bila Rindu, apa ini? Balik Bantal mau apa itu?
0: Bila Rindu?
2: Balik Bantal.
0: Dari
2: kalau
0: nggak
2: salah lah itu.
0: Tepuk Bantal.
2: Cari, pokoknya itulah. kalau nggak ada ya, anu aja apa? Boneka India aja.
0: Ini ada judulnya Tepuk-tepuk Bantal dari Ratna Askara.
2: Nah, itu.
0: Oke.
2: Oke. Titip salam dibuat Putra Rantau tadi ya, buat Kak Putra Banjar, Kak Putra Kutai, Kak Putra Kusut ya, Dek Ani. Buat Mama Erni juga bersama Ayah Anda, Mama Ayah Anda Idris juga nih, dan juga sehat. Bersama adik-adik di sana ya, buat Dek Cindy ya. Adik ini ya, Marpati Putih ya, mudah-mudahan juga sehat. Buat adik Putri Duyung ya, kemarin telepon nggak ngangkat, gimana nih deh sayangnya. Mudah-mudahan juga sehat bersama mama di sana, bersama yayangnya juga ya. Berhati-hati kalau meninggalkan mama di rumah ya, diperhatikan dulu. Mudah-mudahan juga sehat ya. Siapa-siapa yang maksudnya nih, aku baru monitor ya deh.
0: Ada dari Bang Jelair Putra Rantau dengan Bang Putra Banjar.
2: Oh iya, pokoknya semuanya aja tuh.
0: Baik.
2: Sekutai timur sampai sekutai barat, sampai ke laut, sampai ke darat,
0: iya.
2: Ke hilir, ke hulu, semuanya.
0: Oke, baik.
2: Kalau pulang hati-hati ya deh sayangnya.
0: Siap.
2: Malam hari walaupun saya ada lampunya, ada gelap-gelapnya juga itu. Musim-musim kabut, kabut asap lah.
0: Ya, benar.
2: Berhati-hatilah deh sayangnya. Okay. Aku pamit dulu, standby. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih buat Bang Andre ya, yang sudah bergabung nih pendengar dengan merequest lagu Tepuk-tepuk Bantal nih ya, pada malam hari ini dari Ratna Askara.

Baik, selanjutnya kita bacakan SMS dari Bang Putra Banjar. Selamat malam Bang Dani. Lagu Kacang Lupa Kulitnya dari Tommy J. Pisa. Salam buat 1088-0024-4172-4766-6554 1837-1584. Salam seberataan AJ. Oke, ada pantun nih. Nah, wajah kaos ada gulunya, anding halus ada bulunya, aduhai. Ada Sinta, ada parang, kita bercinta zaman sekarang, aduhai. Baju kaos bajunya putih, anding halus orangnya putih. Buat Bang Dani, kalau pulang hati-hati di jalan dan selamat serumah sampai tujuan, amin. Oke, terima kasih buat Bang Putra Banjar ya, yang sudah bergabung pada malam hari ini di sesi Ruang Rindu. Baiklah pendengar, selanjutnya kita dengarkan dua buah lagu yang sudah di request terlebih dahulu pada malam hari ini. Dan selamat mendengarkan.

0: Astaga, sudah siang, lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game, lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
1: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
0: Pesanan-pesanan nih, makan bantal, makan di bantal.
2: Suka asik sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.
3: Budi, aku isap rokok lagi.
4: Kenapa, Tono?
3: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
4: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
3: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
4: Apa?
3: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
4: Yuk,
3: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru, terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
4: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
5: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Yaitu kali ini kita di sesi kedua atau di sesi terakhir. Buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, selanjutnya ada Bang Putra Kusut yang bergabung. Halo, selamat malam Bang Putra Kusut.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, malam. Gimana kabarnya ini, Bang?
1: Puji Tuhan, Bang Dani, sehat selalu.
0: Alhamdulillah, iya.
1: Iya. Kalau cuacanya hari ini tadi panas, kabut lagi.
0: Panas kabut ya, Bang?
1: Lampunya
0: ya?
1: Juga mati seharian ini tadi, baru jam 5:30 tadi baru nyala kembali.
0: Wah, sama ini, Bang. Di Melak juga gitu, Bang.
1: Kalau aman malam ini ya aman.
0: Aman ya. Baik.
1: Ya, kita syukurilah. Ya, apa yang ada.
0: Iya, benar, Bang.
1: Lagunya
0: Lagunya apa kira-kira malam hari ini?
1: Teluk Bayur.
0: Teluk Bayur, boleh. Sapa salam ya. Dulu.
1: Ya, salamnya untuk orang yang selalu di hati, semoga sehat selalu ya. Pada malam hari ini semoga dia menitor dan selalu berbahagia selalu. Diberkati Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam untuk semua-muanya aja Bang Dani, tanpa terkecuali semoga semuanya sehat selalu. Mendengar setia RRI Sendawar, untuk Bang Dani juga semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih Bang ya. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih buat Bang Putra Kusut nih pendengarnya yang sudah bergabung pada malam hari ini, yaitu dengan request lagu Teluk Bayur dari Ernie Johan ya. Baik, masih ditunggu buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik, selanjutnya kita bacakan SMS ya dari Putra Elena Sakti nih dari Eheng. Selamat malam, saya Putra Elena Sakti dari Eheng, request lagu Hukumlah Aku dari Hamdan ATT. Salam sehat buat semuanya. Oke, baik, terima kasih buat Putra Elena ya yang sudah bergabung nih pendengarnya di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda yang nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.
1: Halo penggemar dangdut, saya Mukhtar B. Sengaja saya buat lagu ini untuk Anda yang sedang merindukan kekasih. Satu kata petua, tepuk-tepuklah bantal, panggil namanya agar menjelma dalam mimpi. Yuk kita dengarkan.

0: haus nih, aku ambil minuman dulu ya di dapur.
1: Ya, yo.
0: Ih, kamu suka jus gak? Nih aku bawain jus buah mangga, tadi ibuku yang bikin.
1: Ya suka dong, kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita.
0: Betul, Ih, banyak vitaminnya.
2: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.
3: Kenapa, Ren? Kok duduknya nggak nyaman begitu?
4: Kebelet nih, buang air kecil.
3: Loh, gak apa-apa, Ren. Izin aja ke belakang. Gak baik loh buat kesehatan. Nahan-nahan kencing.
4: Jangan keras-keras. Gak enak nih, masih pemaparan si bos. Udah, gak apa-apa. Masih bisa kok ditahan.
3: Ren, jangan suka nahan kencing. Bahayanya luar biasa loh. Kamu bisa kena infeksi saluran kemih dan batu ginjal.
4: Ih, serius, Kadet? Pantas gak ada yang rasa nyeri di bagian perut sebelah kanan. Apa jangan-jangan itu pertanda ya?
3: Nah, Ren, itu bisa jadi pertanda. Ayo deh, daripada terlambat, jangan suka nunda-nunda kencing, Ren.
5: Jangan abaikan kesehatanmu dengan alasan apapun. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

0: Kakak mau cari baju. Ade main HP dulu nih. Jangan ganggu kakak loh, Dek.
1: Oh, begitu cara kamu nenangin ademu. Pakai HP ya.
0: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
1: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
0: Ele, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
1: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
0: Ih, ngeri ya. Dek sini dek HP kakak.

Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Seorang wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku terkena sindrom Bell's palsy kipas angin, hingga setengah otot wajahnya melemah. Hal ini terjadi karena pengaruh air kondisioner atau AC dan kipas angin yang selalu dinyalakan di malam hari serta langsung menghadap ke wajahnya. Apa benar Bell's palsy bisa muncul karena terlalu sering terpapar dingin dari AC dan kipas angin? Para ahli menduga Bell's palsy bisa terjadi karena pembengkakan dan peradangan pada saraf yang mengontrol otot-otot di satu sisi wajah. Ini bisa disebabkan oleh reaksi yang terjadi setelah infeksi virus. Meski demikian, ada baiknya juga jangan terlalu sering terpapar kipas angin agar tidak terkena Bell's palsy kipas angin. Mencegah lebih baik dari mengobati.

Baik, selamat malam pendengaran dimanapun Anda berada dan terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar pada malam hari ini, yaitu dengan menghadirkan Sendawar malam ini info dan musik 2000-an. Baik pendengar, seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Akbar. Apa itu, Pak? Kaget, Ibu.
1: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
0: Heran betul. Kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Ngebahaya itu, Kak?
1: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
0: Banyak loh, Pak, orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
1: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
0: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oh, yo.
2: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.
3: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
4: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
3: Tapi kayak beneran lah, Bu.
4: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
3: Suka lupa tuh, Bu.
4: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
5: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?

Di tengah gempuran platform streaming musik digital seperti Spotify and Apple Music, peran stasiun radio kerap dianggap meredup. Padahal jika kerap dianggap Padahal jika menengok sejarah musik tanah air, gelombang udara radio adalah jembatan emas utama yang melambungkan nama-nama besar seperti Sheila on 7, Fadi, Peter Pan atau Noah, hingga coklat ke panggung musik nasional.

Radio bukan sekedar pemutaran musik hiburan, melainkan katalisator karir, pemandu selera pendengar sekaligus media promosi paling ampuh pada era 1990-an hingga 2000-an. Ceylon 7 dari kaset demo rekaman hingga meneror radio Geronimo FM 1998. Kisah keberhasilan Ceylon 7 dimulai dari aksi nekat sekelompok anak sekolah di Yogyakarta. Saat itu Duduta dan kawan-kawan menitipkan kaset demo lagu Kita ke stasiun radio lokal Yogyakarta Geronimo FM nih pendengar. Padi mengunjang industri musik via kompilasi radio Prambors pada 1998 sebelum merilis album perdana Lain Dunia 1999. Band asal Surabaya Padi merintis jalan melalui lagu Sobat.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Anda mendengar nama buah nasi-nasi atau buah nasi? Buah unik satu ini muncul di pucuk ranting pohonnya secara bergerombol. Bentuknya bulat, berukuran kecil, garis tengahnya hanya sekitar 1 hingga 2 cm. Warnanya yang putih dan sangat kontras dengan warna daunnya yang berwarna hijau, memiliki rasa yang sedikit manis dan segar. Nyatanya, buah ini termasuk dalam golongan Myrtaceae atau keluarga jambu-jambuan. Karena itu, buah ini disebut juga buah jambu nasi. Buah ini berasal dari pohon perdu yang tingginya bisa mencapai 18 meter. Bunganya cantik dan berwarna putih. Dari bunga ini, 2 minggu kemudian akan muncul buah nasi-nasi yang bisa bertahan di pohon selama 3 minggu.

0: Pemerintah Provinsi Papua memberikan dukungan untuk Festival Budaya Biak Melanesia melalui bantuan 500 ukulele. Alat musik tersebut akan digunakan anak-anak sekolah dalam rangkaian pembukaan festival. Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carter Rubarar Kapisa, mengatakan bantuan tersebut diberikan pemerintah Provinsi Papua. Gubernur Papua Matius De Pahiri juga menyatakan kesediaan menghadiri pembukaan festival pada 17 Oktober 2026. Jimmy mengatakan alat musik tersebut akan dimainkan anak-anak sekolah dalam rangkaian pembukaan festival. Jumlah peserta diperkirakan mencapai sekitar 1.500 anak dan masih berpotensi bertambah nih pendengar. Festival Budaya Biak Melanesia akan berlangsung pada 17 sampai dengan 21 Oktober 2026. Kegiatan tersebut mempertemukan perwakilan budaya dari tanah Papua, sejumlah daerah Indonesia dan negara-negara Pasifik. Jimmy mengatakan dukungan Pemprov Papua menjadi bagian dari persiapan penyelenggaraan festival. Menurutnya, keterlibatan anak-anak dalam pembukaan juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pengenalan budaya. Persiapan festival turut mendapatkan dukungan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nih pendengar.
1: Hey baby.
0: Baiklah pendengar, info selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu risen tahun 2000-an untuk Anda hingga pengunjung acara nanti. Dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI, Senawar Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ada tambahan lagi, Kak?
1: Enggak, ini aja.
0: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
1: Enggak ada.
0: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per main ya, Kak. Terima kasih.
2: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan

mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawa.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Musik Religi Islami kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Senawar pagi hari ini, edisi hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Saya Elvira menemani Anda pendengar di rangkaian Senawar pagi hari ini. Dan tetaplah bersama kami, kita nantinya akan bergabung bersama Pro 1 mengikuti Mutiara Pagi pada pukul 5 lewat 30 waktu Indonesia Tengah.

0: akhirnya bisa punya SIM juga. Upload ah ke Instagram.
1: Duh Nis, pagi-pagi udah ribet aja. Lagi ngapain sih?
0: Ini nih, kan SIM aku baru jadi. Terus mau aku pamerin deh di Instagram.
1: Jangan sembarangan upload ke sosmed deh.
0: Loh, emangnya kenapa? Kan ini sosial medianya punya aku sendiri.
1: Iya sih, emang bener punya kamu sendiri. Tapi kan foto yang mau kamu upload itu bisa dilihat dan digunakan oleh orang lain di sosial media itu. Jadi kita sebagai pengguna sosial media harus lebih berhati-hati dan teliti dalam memfilter apa saja hal-hal yang bakal kita upload, Nis. Emang sih niatnya cuma pengen pamer, tapi nggak semua hal perlu diupload, apalagi data penting kayak SIM itu. Ntar kalau disalahgunakan sama orang lain bisa gawat tuh.
0: Oh, gitu ya. Ya udah deh, nggak jadi aku upload foto SIM.

yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak, mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.

0: Dengan banyaknya variasi musik yang ada di dunia, bikin hidup jadi lebih berwarna.
1: Ih, apa-apaan sih, Mas? Ngambil-ngambil foto saya sembarangan.
2: Siapa yang ngambil foto, Mbak? Orang saya lagi selfie.
3: Mengambil gambar atau merekam seseorang lalu menyebarkannya tanpa izin dapat dikategorikan melanggar pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta, pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, yakni orang lain tidak boleh mengintervensi terhadap dokumen atau informasi elektronik milik orang lain. Jika terbukti melanggar ketentuan dari pasal ini, maka bisa dituntut dengan UU ITE pasal 48 dengan minimal hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah untuk penyebaran foto tanpa izin di medsos.

0: 1.
1: Dari Studio Integrasi Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, pendengar, saatnya kami hadir dalam program Mutiara Pagi.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi, sebuah program untuk menambah ilmu, memperkuat iman, dan juga mengambil hikmah untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pagi hari ini kita akan mendengarkan tausiah dengan tema 3 macam bentuk sabar bersama narasumber kita yang sudah terhubung melalui line telepon WA, Bapak Ustadz Alpianur SHI dari Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. Kita sapa beliau, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya sehat ya Pak Ustadz. Ya baik pendengar. Ya, baik pendengar Pro 1 dari Samarinda. Nanti setelah tausiah nanti kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi di dua jalur teleponnya di 7365673495 dan juga melalui jalur WhatsApp. Untuk jalur WhatsApp kami gunakan pesan singkat ya, karena telepon WA kami gunakan narasumber kita, sehingga Anda bisa mengirimkan pesan di jalur WhatsApp di 0811 55449. Namun Anda juga bisa mengirimkan komentar melalui kanal YouTube RRI Samarinda. Baik, sebelum kami ajak Anda untuk berpartisipasi pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah kita pada pagi hari ini, 3 macam bentuk sabar bersama Ustadz Alpianur SHI dari Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. Baik Pak Ustadz, bisa disampaikan dulu tausiah kita, silakan Pak Ustadz.
3: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mawjidil azal wa abada bila makan. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa najziyun allazina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, saya ucapkan kepada para alim ulama, tokoh-tokoh agama yang saya hormati, kepada pembawa acara yang berikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit mutiara pagi pada hari ini. Yang saya hormati kepada kaum muslimin muslimat pendengar radio RRI Samarinda. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh dan dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki sehingga kita bisa beribadah untuk melaksanakan takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, tabi'in tabi'at ila yaumil qiyamah. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang bentuk sabar dalam adat kebiasaan para nabi dan rasul. Sabar adalah permata yang menghiasi kehidupan para wali. Sabar adalah mutiara bagi orang-orang soleh. Sabar adalah cahaya penerang bagi siapapun yang menapaki jalan menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Menurut Imam Ghazali, kata sabar dan berbagai kata turunannya disebutkan di lebih dari 70 tempat dalam Al-Quran. Imam Ghazali menyebutkan di dalam Al-Quran ada 70 tempat tentang sabar. Di antara firman Allah SWT surah An-Nahl ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

memiliki sabar. Seseorang yang memiliki sifat sabar bukan berarti ia pengecut, putus asa, dan lemah dalam berucap dan ataupun bertindak, atau juga mengambil keputusan. Sabar hakikatnya adalah menahan diri untuk ceplos-ceplos langsung mengucapkan dan memaksanya untuk menanggung sesuatu yang tidak disukainya dan berpisah dengan sesuatu yang disenanginya. Sabar yang merupakan salah satu kewajiban hati dalam tiga macam. Salah satu kewajiban hati ada tiga macam. Pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari, suhu udaranya sangat dingin, apalagi habis hujan. Misalkan kita harus sabar dalam melaksanakan perintah Allah, kita paksakan diri kita untuk menahan dinginnya udara guna mengambil air wudu, apalagi mandi di pagi hari, bukan pagi hari, subuh ya, saat tidur adalah sesuatu yang disenangi nafsu kita. Bangun tidur, nanti saja bangunnya, itu kan senang nafsu kita. Kita tahan kedinginan nafsu itu dan kita paksa diri untuk menjalankan ibadah salat subuh. Alangkah bagus lagi sebelum subuh mandi dulu. Itu adalah perbuatan yang paling bagus karena untuk menghadap Allah SWT dengan mandi kita bersih badan kita. Berwangi-wangi. Apalagi diawali dengan salat tahajud. Mandi, salat tahajud, mengaji, salat subuh, lebih bagus lagi. Karena kita tidur kita dipenuhi dengan keringat terkadang. Nah, maka keringat itu bau. Lebih bagus kita mandi dulu. Ada para ulama sebelum habis bangun tidur mandi. Beliau tidak banyak amalan yang dikerjakan, cuma salat tahajud, salat witir dan mengaji sampai subuh. Alhamdulillah diberi Allah kemudahan untuk berangkat haji dan umrah. Hampir tiap bulan beliau berangkat umrah, alhamdulillah, dengan niat bersih dengan Allah, mengaji habis belum salat subuh, diberikan Allah jalan untuk ke Baitullah tanpa biaya. Terkadang ada yang ngasih berangkat. Amal itu amalan para ulama. Kita tidur adalah sesuatu yang disenangi nafsu kita. Kita tahan kedinginan nafsu itu dan kita paksa diri kita untuk menjalankan ibadah salat subuh. Kita lakukan itu semua semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan sabar dalam menjalankan taatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sabar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun puasa kita sabar juga, subuh-subuh bersahur kita, habis itu kita sholat.

habis subuh kita mengaji lagi sampai siang, sampai timbul matahari baru sholat isyraq. Kan sabar. Kalau enggak sabaran, habis sholat langsung tidur, itulah namanya sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Banyak contoh-contoh sabar yang lain. Karena sabar dalam menjalankan kewajiban yang diemban oleh kita, yang diperintahkan oleh Allah SWT. Yang kedua, sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan segala yang Allah haramkan. Tadi taat kepada Allah, kita sabar melaksanakan perintah Allah. Yang ketiga, sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan segala yang diharamkan. Nafsu manusia pada umumnya menyenangi hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT, hal-hal yang dilarang oleh Allah tidak boleh dilakukan. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari kemaksiatan dengan niat memenuhi perintah Allah, maka Allah, maka pahala sangat agung, sangat besar. Para ulama mengatakan bahwa meninggalkan satu kemaksiatan lebih utama daripada melakukan 1000 kesunahan. Satu maksiat lebih utama daripada melakukan 1000 kesunahan. Sunah Nabi dan banyak, tapi maksiat tidak bisa menahan. Kita harus sabar menjauhi kemaksiatan, karena meninggalkan kemaksiatan hukumnya wajib, melakukan kesunahan adalah hukumnya sunnah, sedangkan melakukan kesunahan hukumnya sunnah. Tentu yang wajib lebih utama daripada kesunahan. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa barang siapa yang menjaga pandangan matanya dari aurat arah perempuan yang tidak halal, baginya maka pahalanya lebih besar daripada melakukan 1000 rakaat sholat sunnah dan perempuan dengan nafsunya, cantiknya, umumnya, rupanya, kesehatan, pintarnya, yang memandang, melihat, matanya tidak kejelekan kemana-mana, perempuan itu lihat, perempuan atau istrinya, maka halnya lebih besar daripada melakukan 1000 rakaat sholat sunnah. Hal itu dikarenakan sabar dalam meninggalkan perkara yang haram menurut perjuangan yang di luar, yang luar biasa berat. Karena itu adalah kesenangan nafsu seseorang.

perjuangan melawan setan yang selalu menghiasi kemaksiatan seakan-akan ia adalah sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat mempesona, sesuatu yang menarik, sesuatu yang merasa penasaran. Apakah itu penasaran? Kalau orang penasaran pasti akan memperjuangkan untuk mendapatkan sesuatu yang ia pengen ketahui. Apa itu? Angkat sedikit lagi, pada sama aja, angkat sedikit lagi, pada sama aja. Ada manusia juga, manusia ini membuat penasaran. Dan perjuangan melawan hawa nafsu yang seringkali mengajak manusia tenggelam dalam dosa dan keburukan. Juga melihat barang orang bagusnya, pengen memilih dengan menahan nafsu untuk melakukan mengambil punya orang, ataupun melihat pohon buah mangga pinggir jalan manisnya itu, besarnya itu, nafsu mendorong untuk bisa mengambil banyak orang. Kita tahan, kita bisa beli, cari barang beli mahal lagi kan, pikir lagi kan, itu menahan nafsu daripada perbuatan yang diharamkan, mengambil banyak orang. Ini contoh-contoh yang lain yang sering kita tenggelam dalam menahan nafsu. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa. Sabar dalam taat, sabar dalam menahan daripada yang diharamkan, dan kita sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa. Baik menimpa akan diri kita ataupun diri keluarga kita atau saudara kita sesama muslim. Musibah jika dihadapi dengan sabar akan meninggikan derajat atau menghapus dosa. Kita kena penyakit, sabar. Berobat. Bukan sabar diam, tapi berobat. Berusaha untuk minum obat, datang ke dokter, periksa ke rumah sakit atau ke klinik. Sabar. Tapi berusaha, bukan sabar diam. Sabar diam itu namanya bukan sabar, itu serah. Orang diam itu pasrah apa yang ditimpa dan dirinya. Tapi kalau berusaha untuk lebih baik lagi, sabar dan menghadapi musibah. Musibah jika dihadapi dengan sabar akan meninggikan derajat ataupun menghapus dosa seseorang. Musibah banyak macamnya, perlakukan buruk orang lain itu adalah musibah. Orang mengatakan ini makas, kalau ini orangnya tidak mau bersedekah, tidak mau berteman, tidak mau kan merasa dikucilkan orang, terendang atau diburukkan orangnya, tidak bisa begini. Itu juga musibah, perlakuan orang buruk kepada kita. Begitu juga penyakit yang kita derita, kemiskinan, penyakit, kecelakaan, kemalingan, kehilangan harta benda, kebakaran dan lain-lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibu muslima min nasabi wala wasabi wala hamim wala hazan wala azan wala gamin hatta syauqat yusakuha illa kaparallahu biha min fataya." Riwayat Bukhari, yang artinya
Barang siapa yang Allah hendaki kebaikan, tidaklah seorang muslim menimpa kelebihan, tidaklah seseorang muslim menimpa akan dia akan ke keletihan, capek, dan tidak juga menimpa akan penyakit, atau juga tidak menimpa akan dia kekhawatiran dan kesedihan. Gangguan menimpa akan gangguan-gangguan dan kesusahan, bahkan diri yang melukainya. Palingkan dengan sebab itu semua Allah akan menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Mayuridallahu bi khaira yustiba minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, khairan yusubu binhu, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Allah, cara Allah akan dia pahala, maka Allah memberikan musibah kepadanya. Apakah dia mempunyai sabar pada dirinya dalam menerima musibah? Jadi orang yang dikehendaki oleh Allah SWT, ia akan menimpa musibah, ditimpakan musibah dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk bersikap sabar dalam menanggung dan menghadapi musibah yang menimpanya. Sabar dalam menghadapi musibah artinya musibah yang menimpa tidak menjadikan seseorang melakukan sesuatu yang dilarang, sesuatu yang diharamkan. Musibah akan dia, seandainya dia mendapatkan musibah, tidak mempunyai harta, tapi mau menahan diri untuk tidak mengambil punya orang, dia juga bersifat sabar. Sabar menghadapi musibah, arti musibah yang menimpa tidak menjadikan seseorang melakukan sesuatu yang dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT. Seseorang yang ditimpa kemiskinan, Pak, jika dia kemiskinan yang menimpanya tidak menyebabkan mencari harta dengan jalan mencuri, merampok, korupsi, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang diharapkan oleh Allah, maka dia akan bersikap sabar dan menghadapi musibah kemiskinan yang menimpanya. Para pendengar kaum muslimin, Radio RRI Samarinda, musibah yang menimpa terkadang tidak hanya menyebabkan seseorang melakukan perbuatan haram, bahkan lebih dari itu, terkadang menjadikannya melakukan dan mengucapkan perkataan-perkataan yang menjerumuskan ya pada kekufuran. Tidak hanya haram, terkadang menjadikan melakukan mengucapkan perkataan yang menjerumuskan dia akan kekufuran, seperti orang-orang tidak yang ketika anggota keluarganya meninggal dunia, ia mengatakan bahwa Allah zalim. Meninggal anggota keluarganya, Allah zalim. Padahal meninggal itu ada tersirat dalam kejadian itu kebaikan keluarganya. Tidak juga, Allah juga tidak adil. Allah bukan Tuhan yang disembah. Itu pun menghina Allah. Tidak boleh perkataan lain yang menyebatalkan keislaman dan keimanannya. Bila min zalik, yang demikian wajib kita hindari. Para mendengar kaum muslimin, Radio RI Samarinda, seseorang yang memahami ilmu agama dengan baik dan memegang teguh keajaran Islam sebagaimana mestinya, maka musibah yang menimpanya tidak akan menambahkan kepadanya kecuali sikap sabar. Sesuatu yang menimpa akan dirinya, akan dia akan bersifat sabar pada dirinya. Dia akan berpikir, kenapa diberikan musibah, mungkin ada yang lebih. Allah akan jadikan sesuatu yang keuntungan bagi dirinya, pahala yang besar pada dirinya. Dan sabar menahan diri untuk melakukan kegiatan.
dan dia selalu meningkatkan ibadah kepada Allah SWT, bersikap sabar dan meningkatkan ibadah kepadanya. Maksudnya apabila dia menimpa musibah kepadanya, maka dia akan meningkatkan, mungkin aku sholatnya kurang tepat waktu, atau juga melambat-lambatkan, atau juga kalau sudah tepat waktu berjamaah terus tidak pernah ketinggalan, oh mungkin sholat sunnah Rasulullah jarang dilakukan, habis sholat tidak sholat sunnah setelahnya, atau juga dia meninggalkan sunnah-sunnah, maka dia akan meningkatkan ibadahnya dengan melakukan pekerjaan ketakwaan, dengan menjalankan kewajiban tepat waktu, dan juga melaksanakan sunnah-sunnahnya, sholat sunnah ditambah-tambahnya, duha, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah yang lainnya, untuk meningkatkan ibadahnya dengan bersikap sabar. Bukan para wali Allah, kegembiraan mereka atas bala dan musibah yang menimpa mereka lebih besar daripada kegembiraan mereka atas kelapangan hidup, kemudahan hidup, keluasan rezeki yang dianugerahkan kepada mereka. Oleh karena itu sebagian kaum sufi mengatakan urudun faqati a'yadul murid. Datangnya berbagai musibah adalah hari raya bagi para pencari kebahagiaan di akhirat. Sufi mengatakan musibah adalah hari raya bagi para pencuri kebahagiaan, pencari kebahagiaan di akhirat. Mereka menganggap bahwa musibah yang menimpa adalah hari raya bagi mereka. Itu musibah akan meningkatkan ketaatan dan ibadah mereka kepada Allah Taala. Sudah ditimpa sakit baru sholat, nah kan ibadahnya meningkat. Sudah ditimpa sakit baru bersedekah, sudah ditimpa sakit baru sudah enak jalan terus tidak lupa sudah sholatnya. Para pendengar kaum muslimin Radio RI Samarinda, mereka menganggap bahwa musibah yang menimpa adalah hari raya bagi mereka, itu musibah akan meningkatkan ketaatan kepada Allah dan ibadah kepada Allah SWT. Suatu ketika datang seseorang perempuan di hadapan Rasulullah SAW dengan tujuan agar beliau berkenan memperistri putrinya. Perempuan itu memuji putrinya di hadapan beliau dengan mengatakan bahwa putrinya sangat cantik jelita dan mereka memiliki kesehatan yang sempurna, bahkan sakit kepala pun tidak pernah ia rasakan. Rasulullah SAW, la hajatan li biha, saya tidak membutuhkannya, saya tidak mau menikahinya. Kenapa Rasulullah SAW menolak tawaran itu? Karena beliau mengetahui bahwa seseorang yang berlimpah kesenangan di dunia dan tidak pernah ditimpa musibah, maka ia adalah orang yang sedikit kebaikannya di akhirat. Seseorang yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan pada dirinya sebagai musibah di dunia. Bagaimana sikap kita? Bahkan di dalam hadis Tirmidzi dan Ahmad lainnya,

Asadun nasibalaan al-anbiya sumal amsalu fal amsalu yubtala rajulu ala hasabi dinihi. Artinya manusia yang paling berat ujian, manusia yang paling berat ujian. Sadunas bala an anbiya. Berat ujian dan musibah adalah para abi. Sadunas bala an anbiya. Suma amsalul amsal amsal. Kemudian orang yang di bawah derajat mereka, kemudian orang-orang yang di bawah derajat mereka. Seorang diuji berdasarkan sekuat apa ia pegang teguh agamanya. Nanti kalau sudah diuji, siapa yang sabar maka itulah yang paling berallah derajat yang tinggi. Diceritakan bahwa ada seorang yang soleh, kedua tangannya terpotong, kedua kakinya terpotong, dan kedua matanya buta. Ia juga terjangkit suatu penyakit yang menggerogoti beberapa anggota tubuhnya. Anggota-anggota tubuhnya yang terkena penyakit itu menjadi menghitam, lalu berjatuhan dan berguguran. Tidak ada satupun yang mau merawatnya. Ia dibuang di jalanan, bahkan serangga yang mengurungi kepalanya dan menggigitnya. Namun apa daya, ia tidak punya tangan dan tidak menjauhkan dirinya dari serangga-serangga itu. Ia juga tidak punya kaki untuk bergerak dan pindah dari tempat duduknya. Suatu ketika beberapa orang melewatinya, ketika melihat salih itu, mengatakan mereka, mengatakan subhanallah, alangkah tabah dan sabarnya laki-laki yang gini. Mendengar perkataan mereka, orang salih itu kemudian mengatakan, Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalbi khashi'an wa lisani zakiran wa badani 'alal bala' sabiran. Ilahi law sababta 'alayya bala'in saban ma azdattu bika illa hubban. Perkataan orang yang kenapa penyakit, tidak punya tangan kakinya, katanya buta. Dia mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hatiku khusyuk. Ja'ala al-qalbi khashi'an, dia menjadikan dia khusyuk. Walisani zakiran, menjadikan lisanku berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa badani 'alal bala', badanku tersabar atas musibah. Ya Tuhanku, seandainya Engkau menimpakan kepadaku musibah seberat apapun, tidaklah aku bertambah kepadamu kecuali rasa cinta. Mazdatu bika illa hubba, tidaklah aku bertambah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dikatakan orang tadi. Intinya sabar itu ada tiga macam: ketaatan, sabar menjauhi maksiat, dan sabar menghadapi takdir atau musibah. Secara bahasa al-hab su artinya menahan diri, sedangkan sabar syar'i, sabar adalah menahan diri dari tiga perkara: ketaatan kepada Allah, menjauhkan hal-hal yang diharamkan, takdir yang Allah rasakan pahit musibah. Inilah yang bentuk tiga sabar yang biasanya dipaparkan oleh para ulama dari dulu sampai pun sekarang. Jadi sabar kepada Allah, yaitu seorang sabar melakukan ketaatan kepada Allah. Perlu diketahui bahwa ketaatan itu adalah berat dan menyulitkan bagi jiwa seseorang. Terkadang pula melakukan ketaatan itu berat bagi badan, merasa malas dan lelah, capek juga dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Antara seberat bagi harta dan sebagian zakat. Jadi artinya nama ketaatan itu terdapat rasa berat dalam jiwa, badan, hingga butuh adanya kesabaran dan dipaksakan.

0: mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terlalu panjang cerita-cerita masalah sabar, intinya sabar ada tiga dalam bentuk sabar, yaitu taat kepada Allah, sabar dalam menjauhi ketaatan yang diharamkan, dan sabar dalam ditimpa musibah.
1: Baik, terima kasih.
0: Saya bisa sampaikan, ya mudah-mudahan bermanfaat. Salah hilaf maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk tausiah yang sudah disampaikan. Dan pendengar, tadi kita bersama-sama sudah mendengarkan ya tausiah kita terkait tema kita pada pagi hari ini tentang tiga macam bentuk sabar. Dan kami undang Anda untuk berpartisipasi atau mungkin ada yang mau ditanyakan atau sharing di dua jalur telepon di 736566 743495 dan juga melalui jalur WhatsApp di 0811 554 4976 yang Anda bisa gunakan dengan pesan singkat. Sementara untuk kolom komentar di kanal YouTube bisa Anda berinteraksi juga. Kami kembali setelah jeda berikut, tetap bersama kami.

0: Rosa Teresa Marina, kami sudah buka dua jalur telepon dan juga jalur WhatsApp untuk pesan singkat ya. Dan yang sudah gabung di jalur pesan singkat WhatsApp ada Pak Sulaiman Tela-Tela yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Apa sebenarnya ciri-ciri orang yang sabar Pak Ustaz jika sedang menghadapi kesibukan? Terus sabar apakah punya, sabar itu apakah punya batas? Nah, mohon penjelasannya dari Sulaiman Tela-Tela di Loa Bakung. Bisa ditanggapi dulu Pak Ustaz, ada dua pertanyaannya yang disampaikan oleh Pak Sulaiman, ciri-ciri orang sabar dan jika menghadapi kesibukan, terus apakah sabar itu punya batas? Mohon penjelasannya, silakan Pak Ustaz, bisa ditanggapi.
1: Ya, terima kasih. Pak Sulaiman ya, Tela-Tela Jalan Jakarta ini Pak Sulaiman nih.
0: Iya.
1: Dulu tetangga.
0: Oh gitu ya.
1: Ya.
0: Silakan
1: Pak Sulaiman. Ya, terima kasih. Apakah ciri-ciri orang sabar ya tadi ya?
0: Iya.
1: Dan apakah ada batasannya orang sabar? Ya, gitu ya. Ya. Kalau menurut saya sabar itu, ciri-ciri orang sabar adalah mengutamakan ibadah kepada Allah. Walau sesibuk apapun, baik tetap melakukan sholat berjamaah. Nah, bagaimanapun caranya, dia akan selalu melakukan ibadah tepat waktu. Tidak lupa juga membaca Al-Quran. Bahkan dia juga tidak lupa juga sering melakukan puasa. Kita bisa melihat seseorang itu kalau sabar dia sering diam. Nah, bukan diam melamun, tapi diam dia sambil berzikir terdang di hatinya. Bukan dia memegang tasbih juga kan diam. Kalau orang banyak ngomong, kadang tuh orang sabar kalau banyak ngomong kadangnya. Diam, sering membaca Al-Qur'an, sholat, ya banyaklah ciri-ciri orang sabar. Kita bisa melihat seseorang, maka itu adalah sebagai pandangan kita kepadanya. Oh, dia berarti sabar, maka kita ada bisa menuruti dia. Paling tidak kan tadi kita sholat juga, waktu sholat aja langsung sholat, kita tinggalkan pekerjaan yang lain atau carikan yang lain menggantikan, menjagain kan. Pak Sulaiman ini kan orangnya jualan dadang tuh kan. Nah, bisa digantikan yang lain, berarti dia sabar dalam ciri-ciri orang sabar melakukan ibadah tepat waktu, sabar dalam walaupun dia jualan ditimpa sibah kerugian, nah dia sabar, dia berpikir apakah ini kekurangannya itu kan musibah, mungkin itu Allah menimpa musibah untuk kita bersabar mendapatkan pahala. Kira-kiranya apakah ada batasannya? Ada batasannya juga. Tidak semua orang bisa juga tidak mempunyai batasan. Kadang orang bilang kesabaran orang ada batasannya.
0: Nah,
1: tapi sabar dalam ada batasannya itu, dalam titik komanya itu bukan sabar, pasrah. Berarti biar aja itu dah. Nah, itu kan pasrah namanya. Tapi berusaha untuk memperbaiki diri dia dalam kesalahan-kesalahan tadi. Mungkin ini apa itu kan di musibah, artinya kita memperbaiki yang lebih baik lagi. Bukan melampiaskan kemarahan kita. Kalau melampiaskan kemarahan itu namanya bukan sabar. Batasan sabar langsung marah itu bukan batasannya. Batasan sabar itu tadi kalau ditimpa musibah atau yang lainnya, dan ibadah itu intinya berpikir kembali apakah kesalahan-kesalahan kita, jangan memikirkan kesalahan orang, tapi kesalahan kita kenapa jadi begini, berarti kita ada yang salahnya, dan berpikir memperbaikinya kembali. Ya, itu mungkin jawaban saya, mudah-mudahan bermanfaat.
0: Baik. Terima kasih Pak Ustadz, demikiannya Pak Sulaiman Telatela sudah ditanggapi untuk pertanyaannya tadi. Baik, kami tadi di jalur telepon ada yang coba masuk, tapi silakan dicoba kembali ya di 736-566-743495. Ya, kita sambil menunggu pendengar kita yang mungkin yang bertanya, kita coba ulas lagi Pak Ustadz, karena dalam kehidupan sehari-hari kita ini cukup sering ya mendengar nasihat kita harus sabar. Ini selalu sering kita dengarkan. Tetapi terkadang Pak Ustadz, sabar hanya dipahami sebagai menahan emosi, diam ketika menghadapi masalah, atau mungkin menerima keadaan begitu saja. Padahal dari materi yang sudah disampaikan Pak Ustadz tadi, sabar ini memiliki makna yang jauh lebih luas. Bahkan disebutkan bahwa sabar adalah salah satu kewajiban hati. Nah Pak Ustadz, sebenarnya hakikat apa yang menjadi hakikat sabar dalam Islam, dan mungkin bagaimana kita membedakan antara sabar dengan sikap pasrah, lemah, dan juga menyerah terhadap keadaan?
1: Iya, kadang kita gitu ya.
0: Iya.
1: Habis batasan sabar. Sabar tuh gimana sih? Nah intinya sabar tadi menahan diri dari perbuatan kemaksiatan. Ya, intinya itu saja, dan memperbaiki diri dari kemaksiatan tadi, nah dengan merubah dengan kebaikan, bukan diam tapi berpikir apa sih harapan kita supaya bagusnya, apa sih bagusnya yang lebih meningkat daripada ini. Oh, makanya tadi kalau sabar menimpa musibah, intinya kita memperbaiki diri dengan melaksanakan ibadah, berarti kan taat kepada Allah. Mungkin kekurang sholat tepat waktu atau sholat sunnahnya, atau banyak lagi ibadah yang lain, atau kurang mengaji jadi banyak-banyak mengajinya, gitu ya. Sabar tadi kan banyak maknanya karena kewajiban hati, ya. Ya.
0: Lalu tadi bagaimana membedakan antara sabar dengan sikap pasrah ini, Pak Ustadz, atau lemah?
1: Membedakannya.
0: Iya.
1: Membedakannya itu tidak ter dengan emosi, apa namanya itu, dokter dengan emosinya itu, tidak melanjurkan emosinya, kehendaknya diri sendiri, tapi berpikir bagaimana lebih baiknya menurut taat kepada Allah, gimana bagusnya, jangan terlanjur dengan emosi kehendak sendiri, harus begini, padahal kan kita sabar itu pelan-pelan otomatis akan mendapatkan yang lebih baik. Ya. Itu saja mungkin pemahaman saya.
0: Baik Pak Ustadz. Nah ini juga menarik ya Pak Ustadz, ini sambil menunggu pendengar kita yang mungkin bertanya. Ya, dalam materi tadi ya Pak Ustadz, yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, bahwa sabar ini kata sabar ya, dan berbagai turunannya disebutkan di banyak tempat dalam Al-Qur'an ya Pak Ustadz ya.
1: Bahkan kurang lebih 70-an.
0: Iya. Bahkan Allah menjanjikan balasan yang sangat baik bagi orang yang bersabar, dan salah satunya tadi dalam Quran surah An-Nahl ayat 96, bahwa orang yang sabar akan diberikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Artinya sabar bukan sekedar sikap menghadapi masalah ya, tetapi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Nah Pak Ustadz, kira-kira mengapa sabar ini mendapatkan perhatian yang begitu besar dalam Al-Quran dan dalam ajaran Islam Pak Ustadz?
1: Besar ya.
0: Iya.
1: Ya. Karena sabar adalah lebih penting daripada keuntungan. Ya, untung. Ini lebih untung. Nah, kalau kita bersifat sabar, maka akan lebih banyak lagi, berlipat ganda lagi pahala dan keuntungan pada diri kita, atau bisa juga dengan orang lain. Gitu ya. Mungkin itu karena kan mungkin karena pikiran kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, kita tidak tahu kejadian atau apalagi setelah perbuatan itu, kan kita tidak tahu manfaat apa namanya itu, setelah kita melakukan ini, oh bagusnya begini. Nah, karena kita cuma bisa menebak, yang menentukan takdir itu akan Allah SWT. mungkin itu kita tidak tahu manfaat daripada kita bersabar ada lebihnya. Begitu ya.
0: Iya. Baik. Satu lagi Pak Ustadz, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika mungkin mendapatkan musibah ya Pak Ustadz? Nah, ya, agar musibah tersebut juga justru menjadi momentum untuk meningkatkan ibadah atau memperbaiki diri agar semakin dekat dengan Allah, Pak Ustaz.
1: Ya, momentumnya. Kita kan penyuluh agama di Kemenak itu ada kerjasama dengan beberapa instansi. Ada di rumah sakit, di Hermina, di Dirgahayu, ada dari lapas, ada BNN. Nah, kita kan
0: termasuk di RR ini juga ya.
1: RRI masuk juga kan, kita bergiliran di RRI juga kan,
0: yeah.
1: Ya alhamdulillah banyak. Kalau di rumah sakit kan orang ditimpa musibah dengan penyakitnya, nah maka kita berikan memberikan dorongan untuk semangat beribadah dengan bersabar ditimpa musibah dengan penyakit itu. Nah, mungkin Allah dengan penyakit itu menghapus dosa-dosa seseorang. Mungkin banyak kesalahan yang dulu-dulu kan?
0: Yeah.
1: Nah, akhirnya mungkin karena banyak kesalahan kita sadar. Kalau bahasa kita tuh kan, oh mungkin aku sholatnya dulu terlambat, mungkin aku dulu puasanya banyak bolong-bolong, apalagi sholatnya belang kambingan. Kalau bahasa orang itu kan tadang sholat, kalau pengen ada jemaah ikut, tadang enggak sholat, itu kan mementingkan pekerjaan,
0: yeah.
1: Nanti-nanti saja. Nah, mungkin itu, nah karena kita ditimpa musibah sakit, nah otomatis kita banyaklah ada semangat untuk sholat lagi dengan tepat waktu. Nah, kalau tidak sempat sholat, kita bisa juga menyalakan HP dengan mengaji, mendengarkan mengaji alantunan. Sambil itu mungkin bisa mendorong untuk cepat sembuh.
0: Ya.
1: Nah, itulah mungkin.
0: Ya, dan kita sudah di segmen akhir ya Pak Ustadz ya. Untuk sajian kita pada pagi hari ini, apa pesan Pak Ustadz kepada pendengar kita di acara Mutiara Pagi pada pagi hari ini agar kita mampu menjadikan sabar ini sebagai karakter dalam kehidupan sehari-hari dan tetap teguh menjalankan dalam kondisi apapun Pak Ustadz?
1: Ya, terima kasih. Jadi terima kasih. Menurut saya sabar dalam kehidupan sehari-hari pesannya yaitu selalu menahan diri, jangan keburu, dan selalu taat kepada Allah SWT dengan melaksanakan perintahnya di tepat waktu. Selalu pengen berjamaah, carilah jamaah walaupun 1-2 orang gitu kan. Terlambat salat ke masjid, nah cari jemaah yang belum salat, ayo kita jemaah gitu kan. Nah, ya itulah takwanya, dan selalu sabar dalam menahan sesuatu untuk melakukan yang diharamkan. Seperti tadi melihat perempuan cantik gitu kan, jangan melotot melihatin itu, nah gitu kan. Sabarlah, pindahkanlah pandangan kepada yang lain gitu kan. Saya juga itu kan, ya banyaklah menahan, dan juga sabar dalam ditimpa musibah dengan diterima sakit. Nah, intinya kalau ditimpa sakit kita selalu sabar, meningkatkan ibadah kita, selalu berzikir, baca selawat, kan? Nah, itulah pesan-pesan. Mudah-mudahan kita selalu semua bisa melakukannya, bukan mengucapkannya, dan selalu kita mudah-mudahan diberikan Allah ketaatan kepadanya, diberikan jalannya yang luas dan diberikan rezeki panjang umur, selalu dan diberikan kebaikan pada kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin.
0: Ya, bisa langsung ditutup dengan doa Pak Ustadz, silakan Pak.
1: Ila darajat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedihana Muhammadin salatin jinam jamil ahwali wal afad wa taqdilana jamil hajat wa tatahhirna min jami'i sayyi'ati wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat wa tubali bina bi ansal ghayatin jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma kunna al muslimin min as-safawati ila sa'adah min an-nar ila jannah min azab ila rahmah min az-zunubi ila al-maghfirah min al-isaati ila al-ihsan min al-khawf ila al-aman min al-faqri ila al-ghina min az-zuli ila al-izzi min al-ihanati ila al-karamah min ad-dayki ila as-sa'ah min ash-shari ila al-khair min al-ashri ila al-yusr min al-idbari ila al-iqbal min as-saqami ila as-sihah min as-sukhti ila ridha min al-ghaflati ila al-ibadah min al-fatarati ila al-ijtihad min al-khizlani ila tawfiq min al-bid'ati ila sunnah najari ila adil Allahumma a'inna ala dinil dunya wal dinil bitaqwa wal taqwa bil amal wal amal bitaufiq wal jami'i zalika bil tawfiq mubdi ila tindaka munhi ila jannatikal mashubi zalika manazil wal karim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbahu, ya Rabbahu, ya Rabbahu, ya Ghausau, ya Ghausau, ya Ghausau, ya Karim, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Mawabil Izam, astaghfirullah azim alazi la ilaha illa anta qayyumatu bihi. Allahumma salli ala taufiqan li mahabbika min al-amali wa sidika tawakkuli alika wa sunazan nabika wal bunyata mansirak ilahi latif ya razak ya adud ya kawai ya matin asalam kata Allah tambika wa stikarakan bika ulufan samilan madungkar wa rizkan wa si'anahnian mari'an wa si'anan tawilan amalan salian fil iman ya lakin amulah zulat dan pil hak wadina izan usharafam ya kawai ya ta'abad wa la ya subuh wa taqabur ila wa la utuhan wa la pasad inna kasabin korib. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub lana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustaz untuk tausiah pada pagi hari ini. Sehat selalu bersama keluarga Pak Ustaz dan selamat menikmati hari liburnya ya. Mohon izin pamit. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar Pro 1 dari Samarinda dan untuk Anda yang tadi juga sudah bergabung di jalur WhatsApp, di jalur atau di kolom komentar YouTube ya, ada Andre RW yang sudah bergabung juga, terima kasih. Dan untuk Anda yang mungkin hanya mendengarkan juga, kami ucapkan terima kasih telah mengikuti sajian Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Karena kita belajar bahwa sabar bukan berarti lemah, sabar bukan berarti menyerah, dan sabar bukan pula berarti tidak boleh bersedih ketika mendapatkan ujian. Ya baik pendengar, semoga bermanfaat. Akhirnya saya M. Padil ditemani rekan Nopem Budi ucap terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: program siar berikutnya.
1: Saudara pendengar, demikian hubungan kami bersama Pro 1 RRI Samarinda. Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Senawar di 103,3 FM. Senawar pagi hari ini akan kami hadirkan semangat pagi Senawar.

0: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
0: Hah?
1: Selamat ya Pak.
0: Yang benar Mbak.
1: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
0: Ya, elah Mbak.
1: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
0: Nyari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.

0: datang belakangan, kenapa mau duluan? Tetap tenang, lampu hijau akan menyala kemudian.
1: Jumlah catatan peristiwa dunia hari ini kami rangkum dari Wikipedia pendengar di tanggal 3 Oktober. Saudara, dari tanggal 3 Oktober kami akan awali informasi di hari ini merupakan hari ulang tahun PETA, organisasi militer yang didirikan oleh pemerintah penduduk Jepang pada tanggal 3 Oktober 1943 dan menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Kemudian, tahun 1945, bentrokan antara rakyat Pekalongan dan pasukan Kompetai Jepang pasca proklamasi kemerdekaan ketika perjuang menurunkan bendera Jepang akan menggantinya dengan merah putih. Selanjutnya ada peristiwa lain, hari kemerdekaan Irak, merdeka dari mandataris Inggris dan bergabung dengan Liga Bangsa pada 3 Oktober 1932. Hari persatuan Jerman, diperingati resmi reunifikasi Jerman pada 3 Oktober 1990. Dan pendengar, itulah sejumlah catatan peristiwa dunia hari ini, peristiwa tanggal 3 Oktober. Tetaplah bersama kami, pukul 7 kita akan hadirkan berita.

Barat Kalimantan Timur terdapat sebuah kabupaten dengan keunikan yang jarang ditemukan di Indonesia. Kabupaten Mahakam Ulu atau Mahulu dikenal sebagai satu-satunya kabupaten di Kalimantan Timur yang memiliki dua acuan waktu, yaitu Waktu Indonesia Barat atau WIB dan Waktu Indonesia Tengah atau WITA. Keunikan ini membuat banyak orang merasa seolah sedang berpindah waktu tanpa meninggalkan wilayah kabupaten yang sama saat melakukan perjalanan menyusuri Sungai Mahakam menuju kawasan perbatasan. Masyarakat dapat merasakan perbedaan waktu antar wilayah. Sebagian aktivitas mengikuti WITA seperti daerah lain di Kalimantan Timur, sementara beberapa kawasan yang berdekatan dengan wilayah barat masih menggunakan acuan WIB dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan inilah yang menjadikan Mahulu dijuluki sebagai lorong waktu di Kalimantan. Dalam satu perjalanan, seseorang dapat berpindah dari satu zona waktu ke zona waktu lainnya hanya dengan melintasi kawasan yang berbeda di dalam kabupaten yang sama. Selain unik dari sisi waktu, Mahakam Ulu juga dikenal memiliki bentang alam yang masih alami, aliran Sungai Mahakam yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, serta kekayaan budaya Dayak yang tetap terjaga dari generasi ke generasi. Mahulu membuktikan bahwa Kalimantan Timur tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga menyimpan keunikan geografis dan sosial yang jarang ditemukan di daerah lain.

0: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka nggak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
1: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
0: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
1: Wah, bahaya juga ya, Ma.
0: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
1: Wah, wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
2: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
0: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
2: Oke, Ma, siap.
3: Kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.
4: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
5: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
6: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
7: Hey. Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
8: Oh no.
9: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya 2 orang pribadi, tetapi juga 2 keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
10: Wow.
11: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.

0: 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Sabtu 3 Oktober 2026.
2: Mereka tuh tanpa menyadari kita yang ada di Muara Siran itu tanpa ada pengetahuan. Terus terang, gubang kami tidak akan jalan.
3: Tidak menutup kemungkinan nanti kalau misalnya target 25 itu kurang, terus kita APBD kita juga terbatas, bisa saja nanti kita menggabungkan cara.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Muhammad Fadel. Selamat pagi. Kalimantan Timur bersiap memproduksi 2 juta ton metanol per tahun melalui proyek gasifikasi batu bara kalori rendah di Bengalon, Kutai Timur. Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto, menyebut proyeksi senilai 41,2 triliun rupiah ini akan mengolah 7,7 juta ton batu bara per tahun menjadi metanol. Saat beroperasi penuh, pabrik tersebut diperkirakan membutuhkan 800 tenaga kerja tetap dan Pemprov Kaltim meminta pengembang memprioritaskan tenaga kerja lokal. Pengetap BBM bersubsidi mendapat sorotan usai warga pelosok sebut keberadaannya membantu distribusi di tengah terbatasnya akses SPBU. Kita simak laporan Rizky Multianata.
4: Persoalan BBM bersubsidi di Kalimantan Timur tidak hanya soal antrean panjang di stasiun bahan bakar umum. Di baliknya ada kebutuhan masyarakat pelosok yang jauh dari akses pengisian resmi sekaligus dugaan praktik pengetap yang dinilai mempersempit akses masyarakat. Masyarakat di Kabupaten Kutai Barat, Sarnelius Hanyek dalam program Halo RRI edisi Jumat 2 Oktober 2026 menilai keberadaan pengetap perlu menjadi perhatian karena sebagian menjual kembali BBM dengan harga lebih tinggi dan ia menyebut praktik tersebut bahkan berpotensi melibatkan kendaraan yang seharusnya tidak menjadi sasaran BBM bersubsidi. Sarnelius juga menyoroti kendaraan berplat luar daerah yang menggunakan BBM di Kalimantan Timur yang menurutnya pertumbuhan jumlah kendaraan tidak sebanding dengan ketersediaan kuota BBM bersubsidi yang terbatas.
5: Harga pertamax itu ya lumayan-lumayan mahal Bang Rizky, karena saya anggapnya ada mafianya. Mereka datang ke warung-warung jual dengan harga tinggi. Nah akhirnya ya yang punya-punya warung-warung kios-kios di pinggir jalan nama juga mau cari untung ya ditinggikan. Nah begitu juga apa pertalit itu 15.000. Nah bervariasi kalau Pertamax itu 19.000. Pertamax ini kita harus waspada di Kutai Barat ini. Ada pekerjaan oknum-oknum yang nakal. Mereka itu bisa mengoplos Pertamax dengan apa nama pertalit. Itu kan kalau namanya orang perlu, bah. Tetapi namanya kendaraan itu tidak bisa dibohongi, Bang Rizky. Plat-plat apa namanya kendaraan yang luar daerah. Nah, mereka saya tuh bingung juga, Bang Rizky, lihat taksi-taksi platnya B, platnya DD. Nah, mereka apa namanya apa usaha di Kaltim ini bayar pajak ini kampung halamannya, gasak lagi BBM kita kan. Nah ini juga perlu dipikirkan oleh apa namanya pemerintah kita.
4: Namun persoalan pengetap tidak hanya dilihat dari sisi pelanggaran. Murad Adnan, masyarakat Muara Siran, Kabupaten Kutai Kartanegara, warga di wilayah yang jauh dari SPBU mengatakan keberadaan pengetap justru menjadi bagian dari rantai distribusi BBM bagi masyarakat pelosok. Ia pun mencontohkan masyarakat di Muara Siran yang memerlukan BBM untuk mengoperasikan perahu atau gubang sebagai sarana untuk mencari nafkah. Tanpa pasokan dari pengetap, aktivitas ekonomi masyarakat sekitarnya dinilai dapat berhenti. Murad Adnan mengaku harga BBM dari pengetap relatif tinggi, namun kondisi gergabes yang membuat masyarakat di sana tetap membeli karena pilihan mendapatkan BBM secara resmi sangat terbatas. Di sisi lain, persoalan ini menunjukkan celah dari distribusi BBM bersubsidi. Ketika akses resmi terbatas, kebutuhan masyarakat justru bertemu dengan pasar informal yang menetapkan harga berdasarkan biaya dan keuntungan.
6: Oke lah, kita anggap sebagai pengetap. Di mana kan pernah salah satu anggota dewan yang di Karangpati, ya, dia menganggap itu perbuatan ilegal dan itu melanggar undang-undang Minerba kan. Nah,
2: mereka tuh tanpa menyadari kita yang ada di Muara Siran itu tanpa ada pengetap. Terus terang gubang kami tidak akan jalan. Gubang kami kalau kami mau milir ke Samarinda atau kami mau milir ke Muara Kaman itu kita harus pakai apa? Otomatis kan tentu ada pengetap, membawalah dia Pertalite ke Muara Siran tadi, walaupun harga itu sungguh sangat signifikan. Bagi kami tidak masalah, yang penting gubang kami bisa jalan. Nah, adakah di situ kan Pemkab setempat memberikan solusi? Ternyata tidak kan. Nah, jadi kita sebagai masyarakat akar rumput, kita maunya itu kan hidup kita tuh kan hak sebagai warga negara tuh terpenuhi. Bahan bakar itu, gubang kami jalan, kami bisa disitulah mencari nafkah. Nah, disitulah mengurangi beban sosial bagi pemerintah.
4: Di sisi lain, Sarini Usahanya meminta pemerintah dan BPH Migas tidak hanya melihat pengetap sebagai persoalan hukum. Pengawasan distribusi juga perlu mempertimbangkan pertumbuhan kendaraan, kebutuhan masyarakat, serta kendaraan dari luar daerah yang beroperasi di Kalimantan Timur. Sementara itu, Moran Adnan berharap masyarakat yang berada jauh di SPBU tidak dijadikan kambing hitam, yang menurutnya selama akses BBM resmi belum menjangkau wilayah mereka, pengetap menjadi salah satu pilihan yang membuat aktivitas ekonomi tetap berjalan. Moran Adnan meminta di satu sisi negara harus menutup kebocoran distribusi, di sisi lain akses energi bagi masyarakat pelosok juga tidak boleh terputus. RRI Rizky Multianto melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuka peluang kolaborasi dengan perusahaan melalui dana CSR untuk menambah anggaran perbaikan rumah tidak layak huni. Langkah ini bisa dilakukan apabila anggaran yang tersedia belum mencukupi seluruh kebutuhan perbaikan rumah. Berikut laporan Sela Depa.
7: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuka peluang melibatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk menambah anggaran bedah rumah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Kalimantan Timur, Irham Syah mengatakan, pemerintah menganggarkan Rp25 juta untuk setiap rumah. Namun, jika kebutuhan perbaikan melebihi yang dianggarkan, kekurangan bisa diupayakan melalui dana CSR perusahaan.
3: Tidak menutup kemungkinan nanti kalau misalnya, contoh nih ya, kalau misalnya target 25 itu kurang, terus kita APBD kita juga terbatas, bisa saja nanti kita menggabungkan, mengkolaborasikan CSR untuk bisa mencapai target satu rumahnya misalnya 35 juta. Sementara kita APBD ada 25, 10 jutanya kita ambilkan dari CSR. Tapi yang sementara ini jalan adalah rumah layak huninya yang dilakukan oleh CSR, gitu ya. Yang sudah 346 unit.
7: Irham Syah menjelaskan, penggunaan CSR untuk mendukung perbaikan rumah layak huni bukan hal baru di Kalimantan Timur. Program tersebut telah berjalan sejak 2004 dan dilanjutkan pada masa pemerintahan saat ini. Sejumlah perusahaan pun telah berpartisipasi dalam pembangunan rumah layak huni, mulai dari perusahaan tambang, perkebunan, minyak dan gas bumi, perbankan, hingga perusahaan jasa konstruksi. Meski demikian, Irham Syah menegaskan kolaborasi CSR untuk menambah anggaran program bedah rumah atau rehabilitasi rumah tak layak huni baru sebatas peluang yang dapat dilakukan. RRI Samarinda, Sela Deva, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Distrik Militer 0905 Balikpapan bergerak cepat mengatasi krisis air bersih akibat kemarau panjang dengan menggelar aksi kemanusiaan serentak. Berikut laporan selengkapnya bersama Afriani Guntur.
7: Komando Distrik Militer 0905 Balikpapan bergerak cepat mengatasi krisis air bersih akibat kemarau panjang dengan menggelar aksi kemanusiaan serentak. Bantuan air bersih ini difokuskan kepada sejumlah titik terkering termasuk di wilayah Balikpapan Selatan, Balikpapan Timur, Balikpapan Utara, dan Balikpapan Barat. Guna meringankan beban warga yang sudah berbulan-bulan kesulitan air. Salah satu wilayah yang mendapatkan bantuan adalah RT 8 Sepinggan Raya, Balikpapan Selatan. Di kawasan ini air bersih telah menjadi barang mewah. Warga selama ini terpaksa membeli air tandon dengan biaya tinggi atau menempuh perjalanan jauh setiap malam hanya untuk membawa pulang beberapa galon air. Kehadiran personil TNI Angkatan Darat pun disambut gembira oleh ratusan jiwa yang terdampak hal ini. Hal ini dijelaskan oleh Ketua RT 8 Sepinggan Raya, Laude Hasan.
8: Kami sangat berterima kasih dan sangat senang sekali. Dari TNI
7: sementara itu dan Ramil 090503 Balikpapan Selatan, Kapten CTP Purnomo mengatakan aksi tanggap darurat ini merupakan inisiatif spontan jajaran TNI yang melihat langsung penderitaan rakyat tanpa harus menunggu permintaan warga. Dalam aksi serentak ini, setiap Koramil menggerakkan unit armada mobil tangki air ke titik-titik krisis seperti wilayah Sepinggan Raya dan Manggar.
9: Tujuannya untuk pendistribusian air di sini untuk membantu warga selama yang kekeringan panjang lah. Jadi untuk membantu warga yang kekurangan air sehingga masyarakat bisa terairi semua, bahkan untuk air minum ataupun untuk air mandi. Karena selama ini sudah beberapa bulan Balikpapan tidak ada kekeringan, belum ada turun hujan seperti itu. Harapannya nanti kedepannya kita tetap pendistribusian terus apabila hujan belum turun, sehingga ya kita menciptakan juga kemanunggalan TNI dengan masyarakat.
7: Melalui aksi ini, Kodim 0905 Balikpapan berharap dapat terus mengalirkan bantuan selama musim kemarau belum usai, sekaligus memperkuat kemanunggalan antara TNI dan rakyat. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu belum menetapkan tarif resmi angkutan penumpang darat karena trayek antar wilayah belum terbentuk dan masalah kondisi infrastruktur jalan. Kepala Dishub Mahakam Ulu, Franciscus Saparius Lawing menjelaskan, penetapan trayek dan tarif angkutan disesuaikan dengan cakupan layanan serta kewenangan pemerintah. Untuk angkutan yang melebihi dari satu kabupaten kota, kewenangan penetapannya berada pada pemerintah provinsi, sedangkan angkutan dalam satu kabupaten mengikuti ketentuan yang berbeda. Saat ini, Dinas Perhubungan Mahakam Ulu masih melakukan koordinasi untuk menentukan kebutuhan layanan transportasi penumpang dengan mempertimbangkan kondisi jalan dan akses antar wilayah. Beralih ke berita olahraga, ribuan warga memadati kawasan olahraga Kudungga Kutai Timur pada Jumat pagi untuk memeriahkan Hari Olahraga Nasional 2026. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum Kutai Timur mempersiapkan kontingen menghadapi Porprov ke-8 Kaltim di Paser. Kita simak laporan Yopanda.
10: Kawasan olahraga Kudungga Sangatta Kutai Timur dipadati masyarakat pada Jumat 2 Oktober 2026. Peringatan Hari Olahraga Nasional Haornas 2026 kali ini tidak hanya diisi kegiatan olahraga tetapi juga dirangkai dengan berbagai pelayanan publik. Sejak pagi, warga dari berbagai kalangan mulai memenuhi kawasan di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Sangatta Utara. Pelajar, komunitas olahraga, jajaran pemerintah daerah, Forkopimda hingga pemasyarakat umum ikut berbaur dalam rangkaian kegiatan. Senam Jantung Sehat dan Senam Nusantara menjadi pembuka kegiatan. Suasana kemudian semakin ramai dengan hadirnya berbagai layanan yang dapat diakses masyarakat secara langsung di lokasi. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kutai Timur Basuki Isnawan mengatakan, konsep tersebut sengaja dibuat agar peringatan Haornas memberikan manfaat yang lebih luas. Masyarakat yang datang untuk berolahraga sekaligus dapat memanfaatkan berbagai layanan pemerintah dan fasilitas lainnya.
11: Pak Bupati akan sampaikan, insya Allah bulan depan kontingen Kabupaten Timur yang dipimpin oleh Bapak Wakil Bupati mohon izin selaku ketua kontingen, kita akan mengikuti Porprov 8 tahun 2026 di Pasir. Kita menargetkan akan meraih 3 besar. Tentunya dengan ketua kontingen Pak Wakil Bupati yang sudah disiapkan dengan rupa dan semua ketua cabur telah mempersiapkan dengan rupa, kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberikan kebanggaan pada Kabupaten Timur. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan kebahagiaan yang bisa kita lakukan bisa memberikan rasa syukur pada semuanya. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, kami sampaikan di dalam juga ada Persikutin United yang pada saat ini sedang berlatih. Stadion Kudungga, alhamdulillah, pada tahun ini diberi kesempatan untuk menjadi tuan rumah home dan away Liga Nasional yang akan dilakukan di Indonesia.
10: Peringatan Haornas di Kudungga menjadi momentum untuk mempertemukan olahraga, masyarakat, pembinaan atlet, pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi UMKM dalam satu ruang. Kegiatan itu sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong olahraga semakin dekat dengan kehidupan masyarakat di Kutai Timur. Dari kawasan Kudungga, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
0: Tinggal melakukan finishing dan menambah peralatan pertandingan, pembangunan venue Gor Senam Kabupaten Paser hampir rampung. Kita simak laporan Randy Palebi.
12: Sebagai tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 tahun 2026, Kabupaten Paser terus memantau progres pembangunan venue pertandingan, baik bangunan baru maupun bangunan yang direhabilitasi. Hal ini dilakukan agar Paser sebagai tuan rumah sukses dalam hal penyelenggaraan Porprov. Seperti yang dilakukan Kepala Bidang Olahraga Disporapar Paser Abdi Permana, bahwa dirinya terus memantau perkembangan venue olahraga yang telah dibangun. Salah satunya yakni Gor Senam yang diketahui merupakan venue olahraga milik daerah pertama yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Ia menyebut progres Gor Senam milik Paser ini sudah mencapai 99,1% dan diyakini bisa rampung keseluruhan hingga 18 Oktober sesuai dengan masa kontrak pengerjaan.
13: Nah, jadi sesuai target maksimal di akhir atau pertengahan Oktober sudah selesai. Nah, bahkan ini sebelum Oktober mudah-mudahan sudah selesai. Kita lihat sama-sama tadi, gor senamnya juga sudah cukup representatif. Tinggal menunggu peralatan untuk dimasukin ke dalam ruangan gor senam tadi itu. Peralatan itu sendiri sebagian nantinya akan ada peralatan hibah seperti matras yang ukuran 14x14 itu dari Dispora Provinsi. Pengadaannya sudah cukup lama sejak tahun 2025 akhir, tapi sampai sekarang belum kita terima karena masih menunggu proses pengiriman, pengangkutan yang informasinya anggarannya berada di anggaran perubahan di Dispora Provinsi. Kemudian sebagian juga Dispora Pasir juga mengadakan proses pengadaan peralatan tadi seperti kuda-kuda pelana, kemudian gelang-gelang, termasuk matras ukuran 12x12 untuk senam artistik dan ritmik. Itu juga akan kita lengkapi. Sudah proses klik, sudah proses pemesanan, bahkan informasinya sudah dibeli oleh vendor dan langsung dari Perancis sebagian, ada juga yang lokal.
12: Lebih lanjut, Abdi menjelaskan mengenai beberapa peralatan yang harus dilengkapi di dalam gor senam ini. Nantinya akan meminjam kepada pengurus provinsi Persani Kaltim sebagai tambahan alat penunjang untuk pelaksanaan pertandingan agar bisa berjalan dengan lancar. Selama proses pengerjaan bangunan ini, dikatakan Abdi tidak ada kendala. Jikapun ada, maka akan segera diatasi dengan baik. Bahkan gor senam yang masuk tipe B nasional ini hanya tinggal finishing saja dengan memiliki daya listrik yang cukup tinggi.
13: Kekurangannya saya lupa, tetapi yang jelas tidak banyak. Yang jelas perlu juga proses pengangkutan dari Samarinda, dari Palaran ke Pasir sebelum hari tanding. Terkait dengan listrik, daya listrik juga sudah tersambung, itu sekitar 23.000 volt ampere, 23.000 watt. Cukup untuk penerangan yang menggunakan lampu high bay, kemudian juga untuk ruangan-ruangan nanti ada beberapa ruangan itu yang menggunakan AC, dan sudah juga kita persiapkan kalau kedepannya untuk stop kontak AC standing kalaupun nanti diperlukan.
12: Untuk hawa panas yang di dalam gedung ini dipastikan Abdi dapat diredam dengan posisi atap yang cukup tinggi, yakni sekitar 11 meter dari lantai, serta bagian langit yang dilapisi dengan aluminium foil agar bisa menyerap panasnya matahari. Pengerjaan bangunan gor senam di Kabupaten Paser ini memakan anggaran senilai Rp5.375.619.000 sesuai dengan tahun anggaran 2026. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pengetap BBM subsidi mendapat sorotan usai warga pelosok sebut keberadaannya membantu distribusi di tengah terbatasnya akses SPBU. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuka peluang kolaborasi dengan perusahaan melalui dana CSR untuk menambah anggaran perbaikan rumah tidak layak huni. Langkah ini bisa dilakukan apabila anggaran yang tersedia belum mencukupi seluruh kebutuhan perbaikan rumah. Demikian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Padil mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 101.1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogyanya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogyanya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkaitnya yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
2: Saudara pendengar, berikut ini kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Timur untuk edisi hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Diawali dari kota Samarinda dengan kondisi berawan, suhu 23 sampai dengan 34 derajat Celcius, Balikpapan udara kabur dengan suhu 24 sampai dengan 33 derajat Celcius, Bontang cenderung berawan, suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius, Samarinda dengan udara kabur, suhu 23 sampai dengan 33 derajat Celcius, Kutai Barat suhu 23 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan didominasi udara kabur dari pagi hingga malam hari, Kabupaten Mahakam Ulu berawan tebal hingga udara kabur sepanjang hari, suhu 22 sampai dengan 31 derajat Celcius, Kutai Timur berpotensi hujan ringan pada pagi atau malam hari dengan suhu 23 sampai dengan 33 derajat Celcius, Berau cerah berawan, suhu 23 sampai dengan 33 derajat Celcius, Paser udara kabur, suhu 23 sampai dengan 34 derajat Celcius, Kabupaten Penajam Paser Utara berawan dengan suhu 24 sampai dengan 33 derajat Celcius. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Timur untuk edisi hari ini, Sabtu tanggal 3 Oktober 2026.

Ketika berbicara tentang khatulistiwa, banyak orang langsung mengingat kota Pontianak di Kalimantan Barat. Namun, tahukah Anda, di Kalimantan Timur juga terdapat wilayah yang dilalui garis khatulistiwa. Tepatnya di Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, garis lintang 0 derajat membentang dan menjadi bagian dari kekayaan geografis di daerah ini. Keberadaan garis khatulistiwa tersebut ditandai dengan Tugu Khatulistiwa Long Iram yang berdiri di Kampung Long Iram Kota. Tugu ini dibangun pada tanggal 17 Agustus 1953 dan menjadi penanda penting bahwa wilayah Long Iram berada di jalur khatulistiwa yang membelah bumi menjadi belahan utara dan selatan. Sebagai salah satu titik khatulistiwa di Indonesia, Long Iram memiliki potensi besar sebagai destinasi edukasi dan wisata geografis. Tugu Khatulistiwa tidak hanya menjadi simbol lokasi astronomis, tetapi juga sarana untuk mengenalkan ilmu pengetahuan tentang posisi bumi dan garis lintang 0 derajat kepada masyarakat. Pada tahun 2014, Tugu ini mendapatkan penyegaran melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Universitas Mula Warman. Perubahan tampilan dilakukan agar monumen tersebut lebih menarik dan mudah dikenali oleh masyarakat maupun pengunjung. Kini, Tugu Khatulistiwa Long Iram menjadi pengingat bahwa di jantung Kutai Barat terdapat titik istimewa tempat garis khatulistiwa membentang. Keberadaannya memperkaya identitas geografis Kalimantan Timur dan menjadi

0: tebang pohon di sini? Habis sudah ini hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembuatan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.
3: Saudara pendengar, berikut ini kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Timur untuk edisi hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Diawali dari kota Samarinda dengan kondisi berawan, suhu 23 sampai dengan 34 derajat Celcius. Balikpapan, udara kabur dengan suhu 24 sampai dengan 33 derajat Celcius. Bontang cenderung berawan, suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Samarinda dengan udara kabur, suhu 23 sampai dengan 33 derajat Celcius. Kutai Barat, suhu 23 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan didominasi udara kabur dari pagi hingga malam hari. Kabupaten Mahakam Ulu, berawan tebal hingga udara kabur sepanjang hari, suhu 22 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kutai Timur, berpotensi hujan ringan pada pagi atau malam hari dengan suhu 23 sampai dengan 33 derajat Celcius. Berau, cerah berawan, suhu 23 sampai dengan 33 derajat Celcius. Pasir, udara kabur, suhu 23 sampai dengan 34 derajat Celcius. Kabupaten Penajam Pasir Utara, berawan dengan suhu 24 sampai dengan 33 derajat Celcius. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Timur untuk edisi hari ini, Sabtu, tanggal 3 Oktober 2026.

0: sungai bagi masyarakat yang tinggal di bantarannya bukan sekedar aliran air. Sungai adalah jalur transportasi, sumber kehidupan, tempat mencari nafkah, hingga bagian dari budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Namun, ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, sungai yang dulu menjadi sahabat dapat berubah menjadi ancaman. Banjir yang melanda meninggalkan banyak cerita. Rumah-rumah terendam, aktivitas masyarakat terhenti, anak-anak kehilangan kesempatan belajar untuk sementara. Sementara, para ibu harus berjuang menjaga keselamatan keluarga di tengah keterbatasan. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa perubahan lingkungan membawa dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari. Di saat tenang, sungai menghadirkan kesejukan dan kehidupan. Namun, ketika keseimbangannya terganggu, sungai dapat berubah menjadi ancaman. Mari cintai lingkungan, menjaga hutan, tidak membuang sampah ke sungai, serta mendukung upaya pelestarian alam merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan bersama. Karena alam yang terjaga adalah warisan berharga bagi generasi mendatang.
1: Ini mancing apa nih, Pak? Teknik apa, Pak?
2: Wah, udah mancing dari tadi, gak dapat-dapat, mana udah ngantuk lagi. Aduh.
3: Pak. Wow. Kita mancing dari tadi, gak dapat-dapat, palingan dapat sepatu

0: butut doang. Buang-buang waktu, tuh lihat banyak sampah di sungai.
1: Ntar. Yo, strike. Akhirnya dapet juga ikannya. Yah, kok karung sih?
0: Tuh kan, Pak. Mama sudah bilang. Itu karena orang pada buang sampah sembarangan. Efeknya ke air sungai juga. Itu ikan pada lari semua, kan?
2: Kita menanggulangi permasalahan sampah plastik di sungai secara bersama-sama. Jangan biarkan sampah mencemari sungai atau perlautan Indonesia. Kita harus menjaga sungai agar tetap bersih sehingga dapat menjadi sumber kehidupan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
0: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Arman Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
3: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
5: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
6: Itu Pak Seskap, Pak. Mas Seskap.
7: Apa katanya, Pak?
6: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan ke Mas Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
5: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak, dan kita harus berbakti buat negeri.
7: Selain Bapak, tahu,
5: doain aja pokoknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
4: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.